0: Oke, sahabat Terasi Media, sudah pukul 7 pagi ya. Yang belum sarapan, gendang sarapan. Yang sudah sarapan, semangat yuk bareng Mbah Karso pagi ini di Cakrawala Pagi. Nah, pagi ini sudah ada yang mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mbah sambil disambi masak sayur bobor. Yuh, yuh, iso masak. Jajal video call. Engko pateo duwe asisten sing masak winggo. Monggo, nah anu kudu video call. Mbah, ini aku apa ki? Mbah, salam buat bojoku yang lagi kerja di RS ya. Selamat melayani pasiennya ya. Wakeh pol apa? Bojomu ning RS. Mbah, request lagune Darboy Gang Balungan kere apa duwe aku. Oke, tak golek nih mau ya ana sing request. Sopo mau ya urung tak golek nih mergo ra eneng kok e. Balungan kere. Oh ya, eneng kok diputer ditunggu terus mau ini. Oh, iki sapa? Kok godot ki sapa iki? Wah, Gus godot.
1: Kedet jare Mas.
0: Kok godot Agus, ya ampun.
1: Mbah, nggo pitik wangi, Mbah, mulai pitik.
0: Oh, tak kira nyekel dot lho wong fotone nggo godot ta.
1: Mbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kados pundi pawartos e, Mbah
0: Kong? Aku to.
1: Nggih.
0: Aku sehat.
1: Alhamdulillah, Mbah. Mbah. Ini buat cuaca, Mbah. Cuacanya redup sahdu, toh, Mbah.
0: Redup sahdu?
1: Oke, napa tadi jalan, nggih, Mbah.
0: Anu jari ngawi gede ini kok wis udan.
1: Ada, lah. Mungkin mikir-mikir nggak yang nutupin, Mbah. Kalau Jawa.
0: Iya, muka-muka kiter-kiteran, ya.
1: Iya, kiter-kiteran. Nah, kiter-kiteran aku tak ngalah, Mbah.
0: Lah.
1: Mbah, keuangan, Mbah, keuangan ini.
0: Aku belas, sih.
1: Tangan yang otot-otot tangan.
0: Aku rai.
1: Otot. Rakangan jiwa sak medun itu.
0: Medun ah.
1: Medun. Saya sak durunge medun nek mbak kok ras lagu.
0: Le ras itu medun.
1: Sadung munggah angan medun ya.
0: Oh.
1: Tapi harus dicorak to, Mbak.
0: Mbok datane makane ning kene iki sapa godot aku yang ngono.
1: Nek dicoret ya wis ana nek dicoret iki lanjut.
0: Ngono. Nek
1: dicoret di daftarne.
0: Ngono. Oke.
1: Agune sing nyampleng apa ya?
0: Sing nyampleng.
1: Nggih.
0: Sarapan sego.
1: Sarapan asem-asem, Mbah, jeroan.
0: Oh iya, aku mangke nggo kopi ya lali.
1: Oh, tak jokne, tak sedune, Mbah.
0: Eh?
1: Entam mriki kalau sedume.
0: Aku kopi manis lho, ora kopi pahit lho.
2: Panen, Mbah, aku.
0: Panen apa pitik?
2: Panen pilet.
0: Oh, tak kira panen pitik arek rono.
1: Panen flu. Yo nang
2: awak ngruwes kabeh, dengan yang dokter aku iki
0: lho. Ngono ora ngalor tak suwuk.
2: Wadane iki yo karep iki ngono. Wong. Anu lho, Mbah, jane iki obat pilek gampang lho. Apa? Mesti jenengan lho dikum gelek gelas terus diminum lho mesti sembuh ya.
0: Lha apa yang ngono?
2: Kira-kira.
1: Dan
2: Mbah aku lah ini kan, Mbah. Apa ki kerinduane ya?
0: Kerinduan?
2: Tapi sing saka omahe nama ya.
0: Kerinduan rumah Rama Raneng.
2: Wis aneke.
0: Rindu sapa tejane kira-kira?
1: Rindu mantan, Mbah. Rindu mantan, Mbah.
0: Oh, alah. Kaya duwe-duwe pacar.
1: Mantan, Mbah, masa lalu yang berlalu, Mbah, biarin.
0: Lah iya.
1: Salam ya sedoyo kemawon nih, Mbah. Dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oh iya.
1: Mbah Gong, Mbah Gong, Mbah Karso. Siap selalu. Mbah Gini, Mbah.
0: Terus
1: kita tansah pinar dengan sehat semangat. Matur
0: dalipun. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. wonten Bu Endang, wonten Ternata Jalan Samudra Magetan nggih. Ngopi sik mbah, yo tak golekane wedang kungko kek. Mbah, situasi Jalan Merak Kota Madiun terkait perlu salah satu organisasi pencak silat di Madiun Kota. Wo gitu ya. Ini tapi enggak bisa dihadirkan di visualnya, enggak apa-apa ya Mas Bayu ya, mohon maaf. Ya ada yang telepon pagi ini, coba kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bang.
0: Ya, pagi.
3: Alhamdulillah cuacanya cerah. Kopi porong ki mesti.
0: Urung tak goleki kopiku, Kak.
3: Kopi roti goreng. Ya ngopo teko dini.
0: Kaelen ning jaba urung tak go mlebu.
3: Tak jengone nek nopo?
0: Eh?
3: Tak jengone.
0: Ya jengone. Ku mbok wae obat engko.
3: Ora. Obat apa kuwi?
0: Anu, mbok racun aku terus aku mbok ganteni siaran rabar engko.
3: Ora. Nek obate obat jangan.
0: Oh iya.
3: Nek kuwi obat timpang. Kesayangan.
0: Iya iya, heeh.
3: Cinta karo penyiare. Sayang karo penyiare.
0: Ya, terus piye? Informasi kono ada apa pagi ini?
3: Ya, informasinya alhamdulillah semuanya ngarepan yo lancar-lancar.
0: Terus
3: sing penting sehat-sehat enggak lho, Mas. Hari iki mau panen pilek nih ya.
0: Iya, lagi panen pilek padoan.
3: Oh, ala Pak. Kita kok dipaneni.
0: Lho senengane wong-wong ngono kuwi malan.
3: Mbok jajalek turu rasane ati rasane kuwi pas ngene.
0: Lha aku amanu nganggo kipas ngono kae, mangan kipas kae, roti kipas kae.
3: Nek kan tambah enak.
0: Oh iya. Oke.
3: Nek kipas angin.
0: Siap.
3: Kipas angin yo ngono kuwi.
0: Oke.
3: Ngono kuwi nek arep kuwi yo paling gak gawe wedang kae.
0: Wah, wow, ya, oke, siap.
3: Mau turu kipas angin kita kurangi.
0: Oke, baik.
3: Eh, mekane ra duwe lho, Mas.
0: Iya.
3: Salam ke mau ke bedone Mas Sugi.
0: Ah, Mas Sugimu ini. Agus.
3: Ngajak medun ke lo.
0: Ayo aku saru bendang.
3: Ya.
0: Iso suki.
3: Lah aku yang buri makan mentok.
0: Oh, kamu mentok anaknya.
3: Ya, aku di hidupan lo bahan yang asuk
0: menikir. Oh ya, oke, baik.
3: Alhamdulillah ya urung anak, aku di hidupan ya tanggapan.
0: Oke, siap. Wis.
3: Aku wakti, aku mendengar emas ketan.
0: Ya, oke, siap.
3: Wila. Mama Luffy. Ya.
0: Ya.
3: Menek.
0: Hari. Ya.
3: Dona suara paling satu kan. Tahu nyantol.
0: Ya. Terus.
3: Angga.
0: Ya.
3: Pak Wingkem. Mama semenu itu.
0: Ya. Terus.
3: Ning.
0: Wis kabeh ngono lho. Oke men. Kaya lurah eh. Ya wes ngono. Ya.
3: Wes kabeh Madiun ngawi.
0: Ya, oke.
3: Pagi.
0: Pagi, terima kasih. Oklik. Terima kasih ada Mas Rizka ya. Pagi ini yang sudah merapat bersama Rasi Media iki Sumenuk iki WA iki apa iki?
4: Bu Endang, ayame kok bilang apa Kembah Karso kok pekok. Ya Allah, ayame kendeliku ngolokno Mbah Karso kok pekok.
0: Sing ngomong ku ya melu pekok ngono lho.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Sahabat Terasi Media, saat ini sudah pukul 7 lebihnya 28 menit ya. Informasi terupdate di Jalan MT Haryono Permai 13 Magetan terpantau cukup ramai lancar, Sahabat Terasi. Banyak kendaraan yang mengantarkan putra-putrinya untuk bersekolah untuk pagi ini, dan juga di persimpang 4 Pasar Sayur Magetan juga cukup ramai, diimbau untuk lebih hati-hati.

Sento ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Buzz News.
1: Sahabat Rasi, media kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan pejalan kaki terjadi di Jalan Raya Pelawasan Saranga, tepatnya di depan toko Wahyu Keting, Sahabat Rasi, Kelurahan Pelawasan, Kecamatan Pelawasan, pada Kamis siang kemarin. Kasalantas Polres Magetan ini mengatakan insiden bermula saat sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendari pelajar berinisial YDP 17 tahun memboncengkan RPM 18 tahun melaju dari arah utara ke selatan. Pada saat bersamaan ini akibat tabrakan perjalanan kaki mengalami cedera serius hingga kaki putus. Sementara kedua pelajar mengalami luka lecet, petugas kepolisian telah mengamankan lokasi dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Gila dirungokne padoan nyambut gawe sing mempeng aja lali ngibadahe muga-muga barokah kanggo keluargane ngono nggih. Nggih selamat pagi. Mas Bayu sarane Mbah Mas Bayu kula kendamel radio cabang ning Madiun wegah. Paling sing rungokne ya kowe dhewe kaya. Nggih, selamat pagi untuk Mas Sugi yang sudah mampir di WA-nya. Kita
1: selamat
0: dengarkan
1: pagi,
0: dulu.
1: Mbak Karso.
0: Iya, pagi.
1: Informasi kawasan pasar sayur saat ini lalu lintas ramai lancar.
0: Ya.
1: Untuk pengunjungnya sudah ada yang datang berbelanja, Mbak Karso.
0: Tuku apa?
1: Dan selamat beraktivitas buat pedagang pasar sayur semuanya aja. Mbah kali nyuwun lagune pecah seribu mbah.
0: Oke men.
1: Kulo tenggo mbah kali kulo sambi ngerajut niki ndamel nggih pados ulam nila mbah. Suwun Mbah Karso.
0: Ya sama-sama terima kasih Mas Sugi. Ya semoga dirimu juga sehat, semangat untuk aktivitasnya. Semoga tetap merapat terus bersama Rasi Media begitu ya. Dan nanti kita akan update informasi nanti di jam 8 kita akan membahas mengenai olahraga renang. Ayo siapa yang sering olahraga renang nanti bisa memberikan informasi terkait manfaatnya.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Saya Wetrasi Media Rasio Elektrifikasi di Magetan yang memang menyentuh angka 99,9%, namun angka itu belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan. Masih ada warga yang terpaksa menyambung listrik dari rumah tetangga atau kerabat lantaran tempat tinggalnya mereka jauh dari jaringan Indo. Kondisi disampaikan Wakil Bupati Magetan Suyatmi Priasmoro dalam rapat sinkronisasi usulan lokasi program listrik berdasarkan Lisdes 2026 dan 2029 di kantor PLN di wilayah Surabaya pada Rabu kemarin. Demikian info terkini bersama Mbak Karsananti dan info terkini selanjutnya.

Selamat pagi, sahabat Rasi, salam sehat, tetap semangat bersama Rasi Media. Karena hari Jumat kita akan membahas mengenai yang namanya olahraga berenang. Bagus gak sih untuk kesehatan, perkembangan anak juga? Monggo, kita tunggu kebersamaan panjenengan.

0: Jangan sampai kandas ya cintamu. Kalau kandas kan bahaya. Pasti dukun pun bertindak. Guys, selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya olahraga berenang ya. Monggo yang mau bercerita pagi ini, halo.
1: Halo, Mbak Karso.
0: Halo.
1: Kakek Ani.

0: Betul.
1: Alhamdulillah, Mbak Hai tetap sehat, kuat semangat, kuatnya cerah, panas selalu lintas aman saja Mbak. Mbak?
0: Hey!
1: Mungkin lagunya terbayang-bayang antar Mbak?
0: Terbayang-bayang di mata kita.
1: Nostalgia masa berpacaran.
0: Pacaran elang nate no huak we ge.
1: Oh, masa ta Mbah? Lali ya Mbah. Ora tau pacaran tapi langsung nikah Mbah.
0: Nah, ngono kuwi sing mending.
1: Asen biyen ki tanah dijodok-jodokne lho Mbah.
0: Dijongkak-jongkak ne.
1: Dijodok-jodokne.
0: Oh, alah. Kok yo eneng ngewu korone.
1: Lah enten Mbah lagune.
0: Eneng to terbayang-bayang.
1: Waduh, Mbah Kasto memang hebat, pasti memang mantul. Mbah.
0: Piye?
1: Iku masalah renang ya, Mbah?
0: Heeh.
1: Nek kulo riyen renangnya ten kali ya, Mbah, ten kolam renang jaran mate, Mbah.
0: Ya ya.
1: Ketan kali ni ku jam loro sampai maghrib, jam siji sampai maghrib monten lho Mbah, kali mangan. Tapi itu tetap sehat, tetap kuat semangat Mbah. Enten apa Mbah? Pedes no.
0: Bayang nih eneng video liwat ngono kok mangan enak men pedes ngono lho. Aku terus wah ngono.
1: Enak Ya, lagi rikung ya, Mbah.
0: Oke.
1: Dalam kagem santen kemawon, sing sampun minggah kuasa santen. Mugi-mugi pinarengan sehat santen, Mbah. Bakat seneng ya sehat selalu, lancar tinggi panjang yuswanipun.
0: Oke, siap.
1: Tetap awet no muda, ganteng imut-imut, Mbah.
0: Wih, ya ampun.
1: Terima kasih, Mbah.
0: Assalamualaikum,
1: Mbak Kasat, ter.
0: Tur. Oke, terima kasih ya. Oke, Mbak, manfaatnya renang meningkatkan fokus, menambah stamina, membangun otot, meredakan sakit punggung, menjaga kesehatan fungsi paru, mengurangi stres, menyehatkan jantung, meringankan radang sendi, membakar kalori. Kalau Suki manfaatnya renang apa?
2: Assalamualaikum, Mbak Karso.
0: Pamer, waalaikumsalam. Pamer, Pak Isong gawe tukang nelayan. Pamer, Pak Isok dadi nelayan.
2: Sik to, Mbak. Jenenge wong nek duwe keahlian mbok gak ketang ngopo ae ya dicakne ngono.
0: Iya, cakno.
2: Terus anu, Mbak, manfaate renang kuwi, Mbak. Kuwi kanggo napa niku perkembangan tubuh. Sama bagus.
0: Berarti puspai cocok ya perkembangan tubuh.
2: Wis kebacut, Mbak.
0: Oh, wis kebacut. Kayane pemo renang dhek iki gayane gaya batu terus anu, gaya mengapung iso ora ya kira-kira.
2: Mesine plung lup,
0: Mbak. Maaf, plung lup. Oh iya, bener.
2: Plung lang lang lup. Terus kagem pernapasan nggih. Paru-paru niku nggih saged.
0: Iya.
2: Tapi anu, Mbak. Kok sakniki kok mboten betah ya, Mbak? Apa mergo ora kulino kuwi ya, Mbak?
0: Jajal ngono kuwi gawe renang ukuran 4 meter ngono ning ngarepan.
2: Boten kula alah malah nek embung to Mbah iki kok.
0: Oh iya ning embung.
2: Biasane mancing mani anak nyantol ngono kan.
0: Iya,
2: wis sulup niku anu Mbah. Seprapat no anu getah. Boten lagi lu lagi menjerung ngono wis kok.
0: Usia iki usia kowe dirimu saiki wis usiamu pira?
2: Wis faktor usia niku. Jadi mboten patek anu riyen teng anu Mbah sing teng Ngawi kan yo kula celak gawan Solo iku Mbah. Di selulup makslup ngono njedhore teng tengah ngoten.
0: Piyu langsung njero tengah ngono.
2: Nek pun teng Magetan iki yen kesek. Yogone sik alit-alit teko minggu niku ben kalih teng toko niku Mbah.
0: Oh, iya iya.
2: Ya enten manfaate Mbah niku nek tenang pas niku nggih enten sing apa? Kalunge ical Mbah.
0: Oh, iya,
2: Nah, kalau ya semampune lah Mbah, nggih saged.
0: Ya.
2: Takine mboten renang.

0: Yes, betul.
1: Oh, ya iso iso, gaya apa ngono kuwi lek renang?
0: Lek renang nggih anu, Mbah. Napa gaya kupu-kupu saged.
1: Oh, munyer ngono, helikopter, helikopter.
0: Napa? Nggih, nek pengawi nek ngarani batang napa anu ning rumah niku lho, Mbah.
1: Iya, pek ngono kae. Heeh, iya. Terus.
0: Niku ya alhamdulillah, Mbah. Sik niku sik panggih ngalunge, Mbah.
1: Oh ya, alhamdulillah.
0: Ngesak nih, Mbah. Buke nunggu nangis ya, Mbah.
1: Oh, do omong ya ngono kuwi. Ngesak nih ya.
0: Anu Mbah ajane nggih. Napa niku ajeng disekani anu niku tapi kula mboten purun pun.
1: Oh. Ngono ae gayane mah-mah.
0: Astu lho, Mbah.
1: Mah-mah.
0: Kan ing hati to, Mbah. Pengene kan nolong.
1: Yo.
0: Kan nek kenapa-napa to. Enten mungkin nek mboten saged sok saged slulup wis dijuli suwi.
1: Oke, baik.
0: Iki kale nuwun lagune anu, Mbak.
1: Apa lagune?
0: Alah supen iku. Mengke kula WA mawon, Mbak.
1: Iya, oke, siap.
0: Nuwun, Mbak. Sawalame kagem sedaya kemawon, Mbak.
1: Oke, siap. Anu, siap.
0: Mbak, iki mau mboke dereng minggah, Mbak.
1: Mboke renang.
0: Oh.
1: Oke, siap. Yui, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le Bu Katmo kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
2: Sana menleh yo yo ngono kok repot. Eh saya ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Rasinsi Media,
6: Rasinsi dan Informasi.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
10: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Rasinsi Media,
6: Rasinsi dan

0: Oke, saya Betresi Media. Ya toh gua ya nih. Senam anu lagune cintamu itu hoak, sayangmu itu hoak. Ora hoak ya rapopo. Gih, selamat pagi ya. Yang mau merapat bersama Mbah Karso, boleh Mbah, aku mau request lagunya Abiki Tua. Salam buat Mbah Karso, selamat siarannya. Wih, nyindir aku wih. Mbah, ayo berenang nih sarangan. Biasanya Mbah nek berenang ke neng weteng marai luwe. Ke nasi padang Mbah tagihin Mbah. Gayanin delep Mbah. Oh iya. Lah iya, tak tagih wis bolak-balik lakon nagih yuk. Oke, monggo yang mau ikutan merapat lagi, Mas Haryanto tadi sempat mau telpon. Mbak Ki, gedang. Wah, yuh, alhamdulillah oleh kiriman gedang, Masya Allah. Matur suwun, nggih, nanti jam-jam piro ngono tak jugo e. Mun aku cedak kolam renang no, tapi aku urung ngerti jerone ya renang no. Mosok rawani renang. Monggo yang mau ikutan merapat untuk berbagi informasi terkait renang ya, manfaat berenang. Ini ternyata benar kata Mas Bayu untuk kesehatan jantung ya, karena ini memompa darah lebih baik dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh ya, sel tubuh kita. Ini sangat bagus sekali ya, kalau bisa seminggu satu kali atau mungkin dua minggu sekali. Nah, untuk pertumbuhan anak pun juga bisa ya. Jadi anak itu tumbuh kembangnya bagus ya, bisa iso modok ning harus ada pengawasan. Engko kaya ning wisata tahun kae ya ta anake renang malah ditinggal golek panganan sanu anake ndelep. Ya tau aja sampai ya. Yang tentunya pagi ini sampai terasi yang lagi monitor Radio Rahasia FM, kalau mengajak berenang untuk anak-anaknya harus waspada dalam pengawasan terus ya. Jadi jangan sampai lengah ya, karena kalau tempat wisata atau tempat berenang itu kadang ada untuk anak-anak, ada untuk orang dewasa, ada untuk mbah-mbah kayak Mbah Karso, ini juga ada ya. Oke, kita tunggu yang mau ikutan merapat. Monggo, masih waktunya panjang sekali. Mas Haryanto tadi sempat mau telpon. Terus Puspai sing gaene renang ki monggo. Terus Pusri Uning wonge jek repot. Terus Yanto wonge jek sarapan. Sri Uning wonge anu jek ning tengah dalan. Terus Swarti mbuh saiki ning ndi parane? Pak Dedono Suwara ya mbuh anu Puspa wonge ndelep, kok ndelep. Wonge masak bobor.
1: Assalamualaikum.
0: Tet, waktu habis.
1: Ngerasani bantere ram.
0: Ki sing sapa sing ngrasani aku nyeluki nek wingi kake.
1: No. Jarene gaya plunglep ngono iki, Mbak.
0: Oh, kowe kuwi.
1: Iya, Mbak. Aku bingung, Mbak. Kalau orang yang suka aerobik kaya aku, jarene nek ngomong olahraga yang paling bagus aerobik. Yang seneng renang, olahraga yang paling bagus renang. Ya toh. Bulu tangkis engko yang ngono, paling bagus itu bulu tangkis, karena katanya bulu tangkis iso menambah 10 tahun masa hidupnya, ngono lah. Perpanjangan lah.
0: Berarti wis sekali olahraga, menang. Sekali olahraga.
1: Yo ora to, Mbah. Jarene ayame Bu Endang piye, Mbah?
0: Beko lo.
1: Aduh, Mbak. Yes, makanya yo gini, Mbak ya. Olahraga itu bagus tergantung dari individu personal personalitinya masing-masing.
0: Jajal anu olahraga Smackdown karo Mas Puspa.
1: Lah wingi wis tak ajari ngono to, Mbak. Kalau saya tetap suka aerobik, Mbak. Nah, meskipun saya juga bisa berenang dulu, iya nate kursus, Mbak.
0: Oh, nate kursus dirimu, Yan?
1: Oh iya.
0: Iya sekolah bareng?
1: Enggak sekolah, Mbak. Les. Ono, Mbak. Semua anak-anak saya tak les no kursus renang. Ya, karena olahraga renang itu sangat bagus untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Wes nek mau kuwabe disebut no cuma, Mbak.
0: Cuma cuma kalau, apa? Cuma aku gini, tahu bahwa dirimu bukan,
1: orang ngono, Mbak. Cuma kamu di sisiku. Ngono, Mbak.
0: Hati rasa pilu
1: kayak empedu
0: karena dirimu mung iso masa sayur bobor.
1: Sayur bobor. Mbah.
0: Mbah, kuwi Puspa apa dijaneng laut renang gelem apa?
1: Ya gelem, saya berenang dari kutub sampai dengan kutub utara sampai dengan kutub selatan. Sopo iku mau?
0: Oh, rahasia kira oleh disebut nih sing teko.
1: Lah yo, Mbah, cuma ya renang itu nek buat lansia itu hati-hati. Karena apa aku tahu ya, Mbah yo. Sekarang itu teman-teman saya beralih ke renang dengan gaya senam itu lho, Mbah. Jenenge apa, Mbah Rimba?
0: Ya ora ero aku wong aku ki wong
1: aku yo gak ero.
0: Zaman dulu kok.
1: Kita kan sama-sama zaman dulu. Resiko terpeleset dan jatuh. Hipotermia, shock suhu lho, Mbah.
0: Aku shock kalau ketemu
1: kulit.
0: Denganmu.
1: Masalah kulit karo mata akibat kapurit. Apa risiko infeksi telinga, saluran nafas.
0: Lah ya wong iki sing dibahaske manfaate kok ya efek sampinge. Iya
1: manfaat. Manfaate ya mau lho Mbah wong wis disebutne Mbah Karso ki wis banyak banget ngono lho Mbah.
0: Ya ngono ki mareng ngeden-ngedeni wong, ora gelem olahraga.
1: Nek ngedeni ki kok karo UNESA Mbah.
0: Mbah wis tetep patenono Mbah. Iya,
1: jane ora enak sing ngono lho, Mbah. Ayo berenang, Mbah, yo.
0: Mah aku wis dijak renang. Aku wis dijak Bayu kok.
1: Walah, Mas Bayu, aku ikut Mas Bayu.
0: Mah yo aja-aja.
1: Renang di Sarangan.
0: Aja yo, anu lak renang kuwi banyune disatne kok.
1: Lah kok ngono to, Mbah?
0: Diombe.
1: Ya Allah lah yo, weteng kula jembling no Mbah terusan. Kaya wetenge Mbah Karso.
0: Ngono.
1: Oh, yang ngono.
0: Oke, berarti
1: salam-salam ya Mbah.
0: Membuliku ya. Oke, baik.
1: Ya harus dibuli. Ngendikane Bu Endang tadi, sapa sing iso ngalahno Mbah Karso? Ternyata ada saya gitu lah.
0: Oke, baik.
1: Mbah,
0: rugi aku nggak
1: nonton telepon. Ojo ngono kok tak kirimi sayur bobor, Mbah. Sayur boborku indulita lho, Mbah. Mau enggak?
0: Mah.
1: Anak indung-indung gitu. Anak lanang-lanang dewe. Ojo ngambek-ngambek dewe. Engko tak kirimi sayur bobor yo, Le. Ngambek. Nek ngambek tambah manis.
0: Wes kita medun.
1: Iya lali, Mbah. Salam-salam buat semuanya. Tanpa terkecuali untuk Mas Angga dan Bu Narti, lekas sembuh ya. Safakilah dan safakalah.
0: Wah, wes 3 menit dah patenono. Iya. Ya wes tak pateni. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes yu wes tak pateni yu. Wes sing jangan khawatir. Wes. Wayahi lagu.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan,

0: cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Terasi Media, pelaksanaan proyek PMK Pacitan 2026 berpacu dengan waktu. Hingga akhir Agustus, sebanyak 208 dari total 414 paket pengadaan belum berkontrak. Bahkan 165 paket diantaranya belum termasuk tahap penayangan.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: untuk podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti live reportase. Sahabat Terasi Media, kebakaran hutan Wilis Ponorogo sulit dijangkau, petugas pantau pergerakan api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Wilis wilayah Kabupaten Ponorogo masih dipantau petugas karena lokasi titik api berada di kawasan dengan akses yang sulit dijangkau manusia. Wakil Administrator KPH Laude Sermawan mengatakan kondisi medan menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan kebakaran. Di sejumlah kawasan pegunungan, jurang dan alur sungai secara alami menjadi pemutus atau penghalang pergerakan api. Hermawan menambahkan, petugas tidak akan memaksakan diri mendekati titik api apabila medan terlalu berisiko. Petugas akan memantau arah pergerakan api dan melakukan penyekatan pada titik yang masih dapat dijangkau. Hermawan menyebut lokasi kebakaran di kawasan Wilis cukup jauh dari pemukiman. Bahkan sejumlah titik berada di kawasan punggungan dan puncak yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
3: Jadi di sana itu kalau terjadi kebakaran biasanya pemutusnya itu jurang-jurang yang langsung ada sungai di atas. Pengamannya itu ilarannya alam. Lebih baik kita amati tidak merepet. Jadi kalau merepet sampai nanti ada radius berapa ke wilayah sampai turun itu baru teman-teman kan ilaran sudah dicegah di minimal yang bisa dijangkau.
2: Untuk mengetahui luasan kawasan yang terbakar, KPH LAUDES masih menunggu hasil pemantauan menggunakan citra. Bekas area yang terbakar nantinya dapat dilihat dari citra sehingga luasan kebakaran bisa diperkirakan. Hermawan menjelaskan, kawasan hutan di ketinggian sekitar 1.800 mdpl hingga 2.000 meter di atas permukaan laut didominasi oleh rerumputan. Vegetasi pohon relatif jarang meski masih terdapat cemara gunung.
3: Ketinggian di atas 1.800-2.000 itu tegaannya ya rerumputan itu mas, kan pohon jarang bisa hidup di ketinggian seperti itu. Hanya cemara gunung. Kalau sana itu rerumputan kayak kaliandra, terus rumput-rumput.
2: Sementara itu Hermawan mengatakan jajaran wilayah selatan telah berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD Ponorogo untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan Wilis. Ia berharap kebakaran tidak merambat ke kawasan lain yang lebih sulit dikendalikan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan sisa bara dan asap tidak kembali memicu kebakaran akibat tiupan angin. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali.
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Terasi, kebakaran hutan Wilis Ponorogo sulit dijangkau, petugas pantau pergerakan api. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
4: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: Oke, saya Petrasi kembali lagi bersama Mbah Karso. Ini ada pesan suara kayak di rungok nih.
1: Bilang sama Mama Puspa, es krim sayur bubur aja gelem. Pun ada ngompol lho, Mbah.
0: Oh iya, wes aku makannya ra gelem nak dikirimi apa sayur bubur Mama Puspa. Engko samarku lah ya ngono kuwi engke. Heeh, Yanto li 2 menit. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Yanto.
2: Mau salam-salam Mbah Karsa.
0: Iya, silakan.
2: Mbak Bus, kok lama enggak gabung ya?
0: Mm-mm.
2: 2 hari kemana?
0: Mm-mm.
2: Bu Tante Sri Kuning ya. Jadi naik haji toh?
0: Mm-hmm.
2: Dirimu sudah sarapan?
0: Sudah.
2: Alhamdulillah, saya yang belum.
0: Mm-hmm. Tidak sarapan.
2: 0,34 detik.
0: Ya, 0,34 detik. Ya, monggo dilanjut.
2: Ya, lagi 0,34 detik. Mm-hmm. Terus lagunya.
0: Mm-hmm.
2: Sere-sere Padang bulan, Mbah Karso, ayo dulanan, gedok mas,
0: gedok, ah. Oke.
2: Mm-mm. Lagunya bisa di program gak gedoknya?
0: Gedoknya bisa.
2: Itu masuk kenangan apa masuk dangdut?
0: Anu rock.
2: Alhamdulillah. Mm-mm. Ya salam buat Bu Sri Kuning. Dah lama gak gabung, pupus. Push, kuk. Bu Ari yang di Madiun, ayo ngerujuk Mbah Karso ben mengkeret. Kalau canggengnya jangan bobor ben blobok ae.
0: Ya oke.
2: Okay. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jane yo pinter. Ya toh, pinter ndak umum. Mbah lagunya Puspitonolo, Sugi, oke siap Puspitonolo. Wow, Warti kok kita ije piye Mbah, ije iso telepon. Padahal tak blokiri.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juragan wedhus.
3: Mesti
0: nguk. Anu cemplungna wajan. Cemplungne wajan terus ditambahi bobok tempe anu beras karo tepung terigu, enak wi.
3: Mbah.
0: Ya.
3: Anu napa apa pembahasannya tentang
0: ih, apa kae?
3: Apa, Mbah?
0: Mbah wae cah wedok-wedok bengak-bengok ning mburi ae.
3: Diselok, Mbah, kok gak nyak.
0: Lah iya, patek aku dicokot tokek kok.
3: Wedine ana ana popot.
0: Anu biasa, roh tokek paling ning tekeke paling.
3: Jadi ini omah tinggalnya teke rezekinya oke.
0: Jadi siapa?
3: Mitos apa tenang mbak?
0: Mitos.
3: Hei. Gak bisa gabung mbak. Sibuk mbak.
0: Ya aku tak anu nih cah. Kayak metua. Nanti tak bunuhnya dulu.
3: Napa tekek tenan, Mbah?
0: Iya, tekek tenan. Ora masa ya tekek-tekekan.
3: Enggak, maksudnya nek gedeng kan enak jane lho, Mbah.
0: Jare sapa mbiyen tuku mobil barang kok tekek ngono ta?
3: Tenan, Mbah.
0: Wah, pusi iki. Hoak kuwi, asli hoak.
3: Aduh, Allah. Mbah, lha wae Mbah jane tenan.
0: Heeh, iya.
3: Nek aku pi adingku kali.
0: Mm-mm, kali ya alhamdulillah.
3: Jadi renang ning kali ya. Renang ning kolam renang.
0: Heeh.
3: Omeneh renang ning dhuwur ke rumah supaya pertemuan.
0: Oh gitu, oke, siap.
3: Mbak, aku tak salam-salam, Mbak.
0: Nggih, salam-salam buat siapa?
3: Buat Oma Puspa, Mbak Sri Kuning, Bintanat. Kota aku sedikit turunan sakit.
0: Kita iki telung puluh telung menit punjul Mbak Patenono, Yanto balas dendam.
3: Pak Yanto, sehat Pak Yanto ya Allah. Terus Bunda Lilis, Bunda Ayu, Bunda Masuki, Bapak Perdana Suara. Dan semuanya salam sehat lah. Tambah kamu tambah gini-gini pipine miwal-miwal.
0: Masyaallah. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.
3: Lah faktane lho ngono ku.
0: Heeh. Asline padha fitnah.
3: Padahal langsung.
0: Mbah renang ning omah. Omahku Mbah, oke. Haryanto,
3: Oh iya, Yo Pak Yanto, aku ini okay. Apa aku gak ngerti. Aku gak ngerti tanya mati di erat ini mbak.
0: Ya oke, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Renang nih omahku mbak kilo. Oh ya, OTW har. Aku tunggu neng perempatan ya, engko tak OTW ya pirang tahun ora muncul, patang tahun buarti ora muncul neng radio FM.

0: baru bareng Astina sudah dikasih, bareng saya juga.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.
4: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: It's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Oke, sahabat Rasi, memang manfaat dari renang itu cukup banyak ya. Seperti kapasitas paru-paru itu mengatur pernapasan dalam memperkuat otot. Ya biasanya biyen zaman Mbah Karso belajar siaran ini ben nafasnya panjang. Itu latihan yang namanya renang dan juga senam pernapasan ya. Dan juga aman untuk sendi Mbah, karena sendi itu bagus ini para lansia kayak Bu Ari iki yo, termasuk lansia. Ha. Halo.
8: Halo, Karso.
7: Ya, halo Dek Ari.
8: Baru bangun, Mbah.
7: Enak men.
8: Soalnya aku anu, Mbak. Kurang sehat, Mbak.
7: Oh, kurang sehat. Aku juga yeah. kurang bahagia.
8: Tapi begitu klik rasi langsung sembuh.
7: Alhamdulillah, Rabbil alamin.
8: Yang penting aku kan setiap saat dengar acara rasi.
7: Oh, ya gitu.
8: Mbah Karso, yang dibahas tadi apa?
7: Renang.
8: Oh, berenang toh.
7: Mm-mm.
8: Wah, aku gak berani, Mbah.
7: Lo kenapa nggak berani?
8: Langsung tak jawab. Takut.
7: Oh, takut.
8: Wah. Makanya awakku nggak bisa tinggi.
7: Walah, wedi renang.
8: Aku cak salam-salam dulu, Mbak.
7: Boleh.
8: Tep api men Mbak Karso kalau sudah siang.
7: Loh, api masamu jebian rapi Mbak Karso.
8: Salamnya untuk Bunda Ayu di Glodok, Bunda Narsi, Mas Angga, Mas Joko, terus Mbak Mayang dan semuanya.
7: Oke, siap.
8: Mbak Karso, lagunya kenangan bisa.
7: Wis entek waktu nih.
8: Ya wes lah.
7: Ngikut ya.
8: Campur sari. Ya wes ngikut tae wes kapok aku. Mus awan.
7: Salah.
8: Isu aku. Wow. Makasih Mbak Karso.
7: Ya,
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Mbak, OTW, Mbak, tak kirimi alamatku omaku ya. Sherlock. Mbah renang di akuarium, Mbah. Dek samping rumahku yo, engko kaya anu kaya apa kaya jenenge Cinderella. Mbah sarapan soto. Ya aku engko bari karo sarapan soto aku. Jude ingat tuku soto rasido. Nggih, matur suwun. Yang mau Sherlock monggo ditunggu. Karena ini tadi ada permintaan dari Mas Yanto minta diputer tembangnya Gedok, monggo. Yang penting memang manfaat dari renang cukup banyak.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasimedia, Kasihan dan Informasi.
5: Panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
8: toko sumber ayam Gorang Garang.

Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: ratusan juta rupiah.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
1: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
2: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
5: Rasi Media, Inspirasi dan Informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Oke, sahabat Rasi Media, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di Cakrawala Pagi bareng Mbak Karso ya. Ketemu lagi besok di hari Senin sampai dengan Jumat dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Salam sehat, tetap semangat bersama Rasi Media.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita cuma kembali dengan lintas informasi Ramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Mati Lamongan, 103,8 FM Ramesnet Sarang Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Kebakaran hutan di Ponorogo sulit dijangkau. Petugas pantau pergerakan api. Dekatnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Wilis wilayah Kabupaten Ponorogo masih dipantau petugas karena lokasi titik api berada di kawasan dengan akses yang sulit dijangkau manusia. Wakil Agensi Kantor KPAO Desa Hermawan mengatakan kondisi medan menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan kebakaran. Di sejumlah kawasan pegunungan, jurang dan alur sungai secara alami menjadi pemutus atau penghalang pergerakan api. Hermawan menambahkan, petugas tidak akan memaksakan diri mendekati titik api apabila medan terlalu berisiko. Petugas akan memantau arah pergerakan api dan melakukan penyekatan pada titik yang masih dapat dijangkau. Hermawan menyebut lokasi kebakaran di kawasan Wilis cukup jauh dari pemukiman, bahkan sejumlah titik berada di kawasan punggungan dan puncak yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

0: dilihat dari citra sehingga luasan kebakaran bisa diperkirakan. Hermawan menjelaskan, kawasan hutan di ketinggian sekitar 1.800 mdpl hingga 2.000 meter di atas permukaan laut didominasi oleh rerumputan. Vegetasi pohon relatif jarang meski masih terdapat cemara gunung.
1: Ketinggian di atas 1.800-2.000 itu tegaannya ya, apa rerumputan itu mas kan, pohon ada bisa hidup di ketinggian seperti cemara. Kalau sana itu rerumputan, kayak kaliandra, terus rumput-rumput.
0: Sementara itu Hermawan mengatakan jajaran wilayah selatan telah berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD Ponorogo untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan Wilis. Yang berharap kebakaran tidak merambat ke kawasan lain yang lebih sulit dikendalikan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan sisa bara dan asap tidak kembali memicu kebakaran akibat tiupan angin. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rahasia akan melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter Radio Rahasia Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Di Sniper Lamongan, kawal hak pekerja korban ledakan pabrik Blackstar. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, Dinas Tenaga Kerja atau di Snaker Kabupaten Lamongan turun tangan memastikan pengawalan ketat terhadap penanganan dan pemenuhan hak para pekerja yang menjadi korban insiden ledakan di pabrik pembuatan bata ringan PT Superior Prima Sukses atau Blaskon yang berlokasi

kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan atau karhut telah di lereng utara Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi masih belum sepenuhnya padam. Hingga Kamis 17 September 2026, 4 titik api terdeteksi di kawasan RPH Campurejo, yakni peta 42E Desa Karanggupito dan peta 412 Campurejo, Kecamatan Kendal. Luas lahan terbakar masih dalam

Damaso Rosado.

0: berkat bakar atau ularan. Selain penanganan darat, BPBD Ngawi berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengajukan bantuan helikopter waterbombing. Pemerintah berharap kebakaran tidak merenggut ke hutan produksi maupun lahan pertanian warga. Dukungan operasional juga dilakukan melalui dua posko pemantauan dan logistik di Merayu dan Dandiri Mulyo, Kecamatan Jogorogo, yang melayani kebutuhan relawan selama bertugas. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahan FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Percikanlah satu spot. Batik sepatu PT Esa Kalen, Jaya Pancokerto terbakar hebat. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Batik sepatu PT Esa Kalen Jaya yang berlokasi di Jalan Brawijaya, Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, terbakar hebat pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 10 WIB. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal serta penuturan karyawan menyebutkan bahwa kebakaran diduga kuat dipicu oleh percikan api pengerjaan les renovasi di lantai 2 yang mengenai tumpukan bahan baku spons. Api dengan cepat membesar dan merambat ke material alas kaki mudah terbakar lainnya di area gudang sehingga mengejutkan ratusan buruh yang sedang bekerja di lantai 1.

mengisolasi kobaran api serta melakukan pembasahan intensif agar tidak merembet ke area lain. Beruntung, seluruh karyawan pabrik berhasil dievakuasi keluar gedung dengan selamat sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga Kamis siang, petugas masih berjibaku menuntaskan pembasahan di lokasi kejadian. Sementara jumlah total kerugian masih

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh saya ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Power Play. Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
3: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Rasimedia,
9: Rasimedia dan Informasi.
3: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
10: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
10: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
7: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
10: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
11: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
4: Media inspiratif dan informatif.
12: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
13: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
12: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
13: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
14: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio File Magetan. Telepon 0351-896-138.
15: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual lho, Pak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku gak ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, pembina nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Catet aku bar iki arep pasang iklan nes Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Ramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini

titik berada di kawasan punggungan dan puncak yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

0: masih menugasi pemantauan penggunaan citra. Bekas area yang terbakar nantinya dapat dilihat dari citra sehingga luasan kebakaran bisa diperkirakan. Hermawan menjelaskan, kawasan hutan di ketinggian sekitar 1.800 mdpl hingga 2.000 meter di atas permukaan laut didominasi oleh rerumputan. Vegetasi pohon relatif jarang meski masih terdapat cemara gunung.
1: Ketinggian di atas 1.800-2.000

0: Sementara itu, Hermawan mengatakan jajaran wilayah selatan telah berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD Ponorogo untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan Wilis. Dia berharap kebakaran tidak merambat ke kawasan lain yang lebih sulit dikendalikan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan sisa bara dan asap tidak kembali memicu kebakaran akibat tiupan angin. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocara siap melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter Radio Rasi Magetan.

dipercayai yang menjadi korban insiden ledakan di pabrik pembuatan bataringan PT Superior Prima Sukses atau Blascon yang berlokasi di Desa Waru Kulon, Kecamatan Pucuk. Kepala

0: Ayo silakan. Iya, reporter radio kami dari Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah Lamu belum panjang. Ngawi upayakan satu helikopter water booming. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di lereng utara Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi masih belum sepenuhnya padam. Hingga Kamis 17 September 2026, 4 titik api terdeteksi di kawasan RPH Campurejo, yakni peta 42E Desa Karanggupito dan peta 412 Campurejo, Kecamatan Kendal. Luas lahan terbakar masih dalam pendataan. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan sulitnya medan dan keterbatasan akses kendaraan menjadi kendala pemadaman.

Mari kita masuk ke dalam produksi.

0: petugas bersama masyarakat membuat sekat bakar atau ularan. Selain penanganan darat, BPBD Ngawi berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengajukan bantuan helikopter water bumi. Pemerintah berharap kebakaran tidak merenggut ke hutan produksi maupun lahan pertanian warga. Dukungan operasional juga dilakukan melalui dua posko pemantauan dan logistik di Ngerayu dan Dandirmulyo, Kecamatan Jogorogo, yang melayani kebutuhan relawan selama bertugas. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahan FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Percikanlah satu spot, batik sepatu PT Esa Kalen gaya Mojokerto terbakar hebat. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Batik sepatu PT Esa Kalen Jaya yang terlokasi di Jalan Brawijaya, Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, terbakar hebat pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 10 WIB. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal, serta penuturan karyawan menyebutkan bahwa kebakaran diduga kuat dipicu oleh percikan api. Pengerjaan les renovasi di lantai 2 yang mengenai tunggu

0: dugaan awal saja. Patrick ini sedang berproduksi ya, sedang melaksanakan kegiatannya seperti biasa. Kemudian begitu ada kebakaran, alhamdulillah semua pekerjanya bisa dievakuasi ke tempat yang aman.
1: Sebanyak 4 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit water cannon dikerahkan ke lokasi untuk mengisolasi kobaran api serta melakukan pembasahan intensif agar tidak merembet ke area lain. Beruntung, seluruh karyawan pabrik berhasil dievakuasi keluar gedung dengan selamat sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga Kamis siang, petugas masih berjibaku menuntaskan pembasahan di lokasi kejadian. Sementara jumlah total kerugian

Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Rahasia Beauty.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Dari utama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Transmedia,
1: inspirasi dan informasi.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Kasong siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Ramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 14.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita lihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
2: WALHI berharap negara, baik Perhutani, Tahura maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
1: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
3: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
4: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Transmedia. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat Transmedia, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan di hari yang Jumat ini semuanya bisa mendapatkan kesehatan, umur yang panjang dan juga keberkahan, dan dilancarkan aktivitasnya hari ini ya sahabat Transi. Dan sahabat Transmedia, hari ini Tias akan membahas tentang informasi-informasi yang menarik ya. Dan tentunya juga mudah-mudahan ini nantinya juga bisa bermanfaat buat sahabat Transmedia. Dan sahabat Transmedia, bagi nanti yang ingin interaktif ya, bisa lewat WhatsAppnya Rasi di 0811 3020 906, atau bisa juga lewat interaktif di 0351 896 137, dan juga bisa lewat aplikasi visual kita ya di Express Radio, atau bisa juga lewat websitenya di www.rasifm.co.id. Tias tunggu nanti untuk interaktifnya. Dan hari ini nanti Tias akan membawakan tema tentang saat ini rokok makin mahal ya sahabat Rasi, tapi kenapa nih yang merokok ini juga semakin banyak. Nah nanti Tias akan bahas itu lebih lengkap, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: kowe kan jagani anak malah turu. Iki lho paketmu wis teko.
1: Paket. Lah iya iki sing tak tunggu-tunggu. Kabar gulung tubuh Malang. Lah iki jan nyana rasane ngene. Sapi pedas. Ini pedas, ini paketnya Jo.
0: Ini pedas tapi.
1: Oh ini namanya sapi super, ini gak pedas ini Jo. Mau kamu? Iya, oke. Terus ini ada ayam pedas lah, yaitu abon gulung tugu Malang. Oke, kita makan dia. Sampai tukus tugu?
2: Tugu Malang.
1: Malang, tugu Malang. Bukan apa-apa nih, mama cobain. Wah, enak banget. Enak. Suka?

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Angine pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh Bu.
1: Sano men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
6: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa
8: apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby
8: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare.
3: Rasi media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat Rasi Media, Tias akan mulai membahas ya, kenapa nih sekarang ini rokok itu makin naik harganya ya kan, tapi kok justru yang merokok ini justru lebih semakin banyak ya. Dan padahal kenaikan harga rokok ini aslinya ya sahabat Rasi, sebenarnya diharapkan bisa membuat orang berpikir ulang untuk membeli dan juga mengkonsumsinya, terutama di kalangan anak muda. Terus sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah harga yang mahal belum cukup untuk membuat perokok berhenti, atau mungkin ada faktor lain yang membuat kebiasaan merokok ini tetap bertahan? Nah sahabat Rasi, mungkin yang pertama ya, kita bahas dulu untuk harga naik tetapi perokok ini tetap ada. Nah mengapa? Karena ya mungkin karena sudah terbiasa ya orang-orang ini untuk merokok, terutama di kalangan anak muda, apalagi yang baru menginjak usia remaja. Ini anak-anak ini pastinya dia mereka ini penasaran seperti apa sih rasanya merokok. Terus kemudian kenapa ya orang-orang ini kok kayak seneng banget gitu merokok? Ini karena juga efeknya katanya kalau nggak makan juga nggak apa-apa gitu, yang penting ada rokok, dan biasanya juga disambi dengan ngopi, begitu nih sahabat Rasi Media. Dan kira-kira apakah ini orang tua mereka ini tahu anaknya merokok atau enggak nih? Dan zaman ini kan juga rokok kan sudah harganya naik, dan pastinya uang saku mereka ini juga apakah ikutan naik, atau mereka diam-diam nih membelinya. Nah sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapatnya ya, nanti Tias tunggu di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020 906, atau bisa juga interaktif di 0351 896 137. Oke sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias juga akan memberikan pembahasan lebih lanjut mengenai rokok ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Silvi Kumalasari.
1: Wisnu Jaya.
0: Oke. Semangat.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Mau bayar pajak kendaraan bermotor tapi nggak ada waktu? Tenang aja, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan sekarang semakin mudah. Tak perlu antri dan tak perlu bingung. Kini pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dibayarkan melalui e-Samsat Jatim, aplikasi Signal, maupun berbagai kanal pembayaran seperti Tokopedia, Shopee, GoPay, Link Aja, Jekonek, Pos Indonesia, serta di gerai Alfamart dan juga Indomaret terdekat. Cukup siapkan kartu identitas diri dan STNK kendaraan, lalu pilih kanal pembayaran yang paling mudah dan nyaman untuk Anda. Jangan tunda lagi, bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan turut mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ayo bayar pajak sekarang juga, sebelum jatuh tempo. Masih ada pertanyaan lainnya? Hubungi aja layanan Samsat Magetan di 0813-3109-2245. Petugas kami siap membantu Anda. Samsat Magetan, mudah pajaknya, nyaman layanannya. Iklan ini atas kerjasama UPT PPD Kabupaten Magetan dan BPKPD Kabupaten Magetan.
4: First News.
6: Sahabat Rasi Media, krisis air bersih akibat kemarau di Kabupaten Pacitan semakin meluas. Data BPBD mencatat 16.676 kepala keluarga atau 48.526 jiwa terdampak kekeringan dan telah mengajukan bantuan air bersih. Besarnya kebutuhan tersebut menjadi perhatian DPRD Pacitan. Legislatif mendesak ke Pemkab meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memastikan ketersediaan anggaran agar dropping air bersih dapat berlangsung hingga periode kekeringan berakhir. Juru bicara gabungan Komisi DPRD Pacitan Anung Dwi Ristanto mengatakan, dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi sanitasi, kebersihan lingkungan, hingga kesehatan masyarakat. Demikian Flash News.
7: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
8: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah

melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, untuk tadi ya, selain kenapa ini orang-orang masih suka merokok ya, selain kebiasaan, yang kedua tentunya karena hal ini karena pengaruh teman dan juga lingkungan ya, sahabat Rasi. Sebenarnya ya, kalau seseorang ini berada di lingkungan yang sebagian besar ini temannya merokok, saat nongkrong pun teman-temannya juga ikut merokok kan. Saat istirahat terus kemudian saat kerja istirahat terus kemudian ada yang menawarkan rokok juga. Nah, situasi seperti ini yang biasanya memang membuat aktivitas merokok ini terasa sebagai sesuatu yang biasa saja. Bagi orang yang sudah merokok, lingkungan tersebut bisa membuat kebiasaan semakin sulit ditinggalkan nih, sahabat Rasi. Jadi, sementara bagi orang yang belum pernah merokok, ajakan teman atau mungkin rasa ingin mencoba ini bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang mulai merokok. Karena itu, persoalan rokok ini tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga dengan lingkungan sosial di sekitar seseorang tersebut. Jadi, kalau kita ingin memahami mengapa jumlah perokok ini tetap tinggi, kita juga perlu melihat siapa yang berada di sekitar mereka dan juga bagaimana lingkungan mempengaruhi kebiasaan tersebut. Nah, sahabat Aris Media, sekarang yang kita bicarakan adalah anak muda ya. Kenapa persoalan ini penting? Karena biasanya merokok ini dimulai sejak usia muda yang berpotensi terbawa hingga dewasa. Ada rasa penasaran, terus kemudian pengaruh teman, keinginan untuk terlihat dewasa, atau sekedar ingin mencoba bisa menjadi alasan seseorang mulai merokok. Terus selanjutnya di sisi lain, rokok ini juga masih mudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika anak muda melihat orang dewasa di sekitarnya ini merokok, aktivitas tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang normal. Karena itu, untuk upaya mengurangi jumlah perokok tidak cukup hanya dengan menaikkan harga. Mungkin harus ada edukasi, terus kemudian pengawasan, peran keluarga, peran sekolah, serta lingkungan pergaulan juga punya peran penting dalam mencegah anak dan juga remaja mulai merokok. Nah, sahabat Rasi Media, apa yang paling berpengaruh nih terhadap keputusan anak muda yang mulai mencoba merokok? Apakah teman, lingkungan, atau rasa penasaran? Nah, sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapatnya ya lewat WhatsApp-nya di 0811-3020-906 atau bisa juga interaktif di 0351-896-137. Sahabat Rasi Media, Tias tunggu ya untuk interaktifnya. Jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: iki lagu mbawakmu lho ya. Sumpah mbawak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono kangen.
1: Aku pengen waktu

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takok aku, Mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
5: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
4: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
5: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh di masyarakat juga tinggi dengan melibatkan secara aktif.
4: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Backyard Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
6: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Backyard Trust gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
4: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
7: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagaimana itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Tapi kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
4: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
2: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Inspirasi, inspiratif, dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Transmedia, Tias akan lanjutkan ya untuk pembahasan mengenai rokok dan juga pengeluaran. Nah, selanjutnya yang kita lihat ini dari sisi ekonomi ya, sahabat Transi. Sahabat Transi bisa bayangkan kan jika seseorang ini membeli rokok setiap hari. Meskipun pengeluarannya per hari itu terlihat kecil, tapi kalau dikumpulkan selama satu bulan ini jumlahnya tentu menjadi lebih besar. Apalagi ketika harga rokok ini naik ya. Namun menariknya bagi sebagian perokok, kenaikan harga ini tidak selalu berarti berhenti membeli. Ada yang mengurangi jumlah batangnya, terus kemudian memilih produk dengan harga yang berbeda, atau mengatur kembali pengeluaran lainnya. Yang mana ini berarti ketika rokok sudah dianggap sebagai kebutuhan rutin, seseorang ini bisa saja berusaha menyesuaikan anggaran agar tetap bisa membeli rokok. Nah, padahal uang yang dikeluarkan untuk rokok ini sebenarnya juga bisa dialihkan untuk berbagai kebutuhan yang lain, seperti membeli makanan yang lebih bergizi, terus kemudian untuk pendidikan, untuk tabungan, atau mungkin kebutuhan keluarga yang lainnya. Oke, sahabat Transi Media, selanjutnya kita akan membahas tentang yang mana katanya rokok ini adalah teman ya saat pikiran sedang gak karu-karuan atau mungkin saat sedang stres. Nah, yang mana kalau katanya ya, kalau sedang stres ini paling enak katanya merokok. Tetapi bagi sebagian orang, rokok ini memang dikaitkan dengan momen-momen tertentu ya, seperti saat bekerja, terus kemudian berkumpul, saat minum kopi, atau ketika sedang menghadapi tekanan. Yang mana rokok akhirnya bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga berkaitan dengan situasi dan juga rutinitas tertentu. Ketika sedang stres, seseorang ini biasanya mengambil rokok ya, terus kemudian saat istirahat dari bekerja pun juga merokok, terus saat kumpul dengan teman juga merokok. Nah, pola seperti inilah yang membuat kebiasaan merokok ini semakin melekat. Karena itu ketika seseorang ingin berhenti, tantangannya bukan hanya mengurangi rokok, tetapi juga harus mencari cara yang lain ya untuk menghadapi situasi yang biasanya memicu keinginan rokok. Nah, untuk sahabat Rasi Media nih, kalau sedang stres biasanya kegiatan apa nih yang dilakukan agar pikiran ini lebih tenang? Oke, sahabat Rasi Media, jangan lupa sampaikan pendapatnya. Oke, ini ada sahabat Rasi Media yang mau interaktif, kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tias.
0: Gimana kabarnya, Bunda Ocha?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Juga ya.
0: Amin, sehat, Bunda.
1: Alhamdulillah sehat, semangat, ceria, duitnya oke, apa yang kita inginkan bisa tercapai.
0: Amin. Nggih.
1: Biar gak stres.
0: Enjeh, siap Bunda.
1: Pokoknya jangan sampai lah stres itu, Mbak. Ya kita hindari lah. Banyak
0: Bener.
1: Cara.
0: Iya, gimana nih merokok, Bunda ya? Kalau stres gimana? Jalan-jalan ya?
1: Aku mudah ya, Mbak. Pesta bawa ke belakang rumah. Itu kegiatan yang positif itu di rumah belakang itu kan banyak kegiatan kan, Mbak?
0: Bener. Apa gitu. Bun? Salah satunya apa kegiatannya?
1: Aku kan orang tani.
0: Oh, ke sawah.
1: Ya iya, ke ladang, ke sawah udah. Nanti udah hilang stresnya.
0: Bener, nggih, leres Bun.
1: Nggih. Kalau di rumah itu kan kita cari hiburan, kalau nggak di radio ya kan kita nggak semuanya di radio ya, Mbak ya.
0: Bener.
1: Cari kebiasaan di rumah yang positif, kita perempuan tuh banyak kegiatan Mbak, maupun di rumah
0: bersih-bersih, beres-beres.
1: Kita beres-beres, terus kita misalnya jahit-jahit itu apa, baju-baju yang sobek kan?
0: Nah,
1: ya rapi-rapi gitu. Misalnya mindah-mindahin apa itu perabotan rumah tangga, seharusnya di sini kita pindahin ke sana, pandangannya biar lebih enak, gimana suasananya itu biar berubah gitu loh, Mbak.
0: Nggih, benar-benar, benar Bun, leres niku.
1: Aku gitu ae.
0: Nggih.
1: Menak-menakan lah, lek duit oke yang ngitung duit.
0: Nggih, bisa jalan-jalan nggih, Bun.
1: Oh, apakah apa anu itu Mbak, kalau kita di rumah nggak bisa begitu, ya kita keluar aja cari makan atau minum gitu. Nanti kan sudah fresh lagi ke pulang.
0: Benar, nggih, Bun Leres.
1: Pokoknya banyak cara, Mbak.
0: Nggih.
1: Banyak cara kok kita untuk menghilangkan stres itu.
0: Nggih, Bunda mau salam-salam atau request?
1: Ya, request dulu lah.
0: Nggih, napa lagunya?
1: Enaknya apa ya?
0: Napa nggih? Bunda remennya napa?
1: Es pokoknya yang penting happy gitu loh, Mbak.
0: Oh, yang penting happy nggih, siap.
1: Ini ya biar enggak stres.
0: Nggih.
1: Ya gitu kan, enak kan, asik toh kalau kita selalu happy.
0: Benar.
1: Oke itu, pokoknya gini loh, Mbak. Orang hidup tuh kita jalani, kita nikmati, kita syukurin gitu aja.
0: Nggih.
1: Enggak usah kita hidup itu enggak usah pakai cara temannya, pakai cara orang lain, melihat cara orang lain, enggak usah. Pokoknya hidup tuh dengan cara diri kita sendiri.
0: Nggih, leres.
1: Enak.
0: Nggih, setuju.
1: Tenan memang ya harus begitu loh, Mbak.
0: Nggih. Nggih, Bunda.
1: Hidup itu melihat orang lain, kehidupan orang lain, ya pusing.
0: Iya, ngapain lihat hidup orang lain, nggih, Bun? Diurusi hidupnya sendiri-sendiri mawon.
1: Itu masalahnya.
0: Nggih.
1: Itu tapi ya orang itu enggak sama ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Tapi yang lebih enak ya itu tadi loh, kita hidup dengan cara kita sendiri aja lah, menurut kemampuan kita gitu aja.
0: Nah, nggih, sesuai porsi masing-masing mawon. Nggih.
1: Kan kita enggak sama tuh porsi hidup dah.
0: Benar.
1: Mas, pokoknya itu tadi wes tak paket loh.
0: Nggih.
1: Dengan cara hidup kita sendiri, enggak usah ngeliat orang lain, dengan kemampuan kita menurut porsi kita itu loh. Wes bar wes.
0: Nggih.
1: Pokoknya penting aku cari hiburan.
0: Leng, nggih, Bunda.
1: Biar tambah fresh. Nyapa lo, Mbak? Kok kayak pusing-pusing ya?
0: Nggih.
1: Lagunya itu tadi karo melukis senja, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Kan buku arsip nih.
0: Jen, nanti banyak kalau
1: Mbak,
0: ya.
1: Masuki gabung ki melukis senja itu tak kon nyanyi Masuki nih loh. Kayak sih membawakan Masuki terus buat aku kan enak.
0: Oh, nggih. Nih kok sakit nyanyi.
1: Lagi kan cinta dunia maya.
0: Cinta dunia.
1: Aku tak salam-salam ya, Mbak ya.
0: Nggih, monggo Bunda, salamnya.
1: Pokoke jenenge lek ngobrol karo aku itu yang ringan-ringan aja, Mbak.
0: Bener.
1: Aku enggak mau yang berat-berat.
0: Nggih.
1: Mare bubuan.
0: Siap.
1: Iya kan?
0: Nggih, Bun, siap, siap.
1: Nyongan tepol ae. Salam tak salam dulu ya.
0: Monggo.
1: Salamnya ada Busang, Bunda Narti, Bunda Arti, ada Bunda Warti juga tidak ketinggalan, Bunda Lilis. Bos Erasi, ada Bunda Sri Yuning, halo Bos. Ada Bunda Ari dua-duanya, ada siapa itu, Oma Puspa, lalu ada lagi, ada kurang-kurang-kurang ini, kurang lagi, siapa itu, Bunda Sabrina, Bunda Geno, Bunda Lama juga gak gabung, Bapak dan selalu sehat ya Mbak ya.
0: Njih, amin.
1: Dan ada Bunda Sekartaji, Teteh Lilis, Bunda Samiran, lalu ada Pak D, Dono, Suara udah gabung belum?
0: Dereng niki nek sami kula.
1: Oh, belum.
0: Nggih.
1: Oh, biasane kan ngasih gembolan karo gabung itu.
0: Iya.
1: Yeah. Nek Mbak kalau gabung, kalau jenengan dibawain gembolan jangan suka yang gede-gede, Mbak. Nanti keberatan bawae.
0: Oh, nggih, siap, Bun.
1: Terus suka bagi-bagi pulsa, Mbak, tapi yo cuman suruh bilang aja kalau pulsanya habis. Gitu. Terus ngasih amplop, tapi amplop-amplop kosong.
0: Iya, nggih kok ngoten iku lho, Bun.
1: Sendiri. Kita lanjut ya. Dan nanti tidak ketinggalan juga Mas Uki. Halo Mas Uki, semoga laris manis Tanjung Timpul ya. Ini udah dihibur sama Mbak Tia, ojo ngantuk aneh pas.
0: Yeah.
1: Itu di depan ada es itu, minum es. Biar seger kan, panas-panas minum es seger Mbak ya.
0: Yeah.
1: Kalau fisiknya kuat, oke menurut kita sendirilah. segeri apa matu opo gitu ya. Aku udah semua minuman oke ya.
0: Gebun.
1: Iya betul. Lanjuti lalu ada siapa itu Bopo Yanto. Aku baru dengar itu. Lalu ada Mas Damarulan, Asnur dua-duanya. Semuanya kabeh aja. Soalnya yang fan lama aku lupa. Benar jujur aku soalnya kau termasuk fan baru, Mbak.
0: Nggih, nggih.
1: Aku jujur ae ya padanya. Kan enak toh.
0: Nggih.
1: Pokoknya kita itu kalau hidup dengan jujur ya semua enak pol pokoknya. Tanpa beban, Mbak.
0: Nggih, Bun.
1: Wah, bener itu. Semuanya kabeh aja semoga pada selalu sehat
0: dan penting
1: happy bersama Mbak Tiasnya. Ini tak kasih lagu yang penting happy juga. Terus nanti Mas Suki ini melukis senja lo ya, jenengan lo ya yang nyanyi buat aku. Buat penjenengan Mbak Tias. Ramal semoga sampai tuntas nanti juga lancar tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Dan jenengan juga selalu sehat tetap semangat ceria merasa nyumbat kita semuanya ya Mbak Tias ya.
0: Amin.
1: Sukses selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan doa, tak doain semoga kamu lancar semua usaha di penjenengan Mbak.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya Rabbal Alamin. Dan maaf banget udah ada kata-kataku yang gak berkenan jadi penjenengan Mbak Tias ya.
0: Nggih Bunda. Pamit dulu.
1: Ganti yang temennya yang di belakang. Ayo pada gabung-gabung Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Uca yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Oh, ini ada satu lagi. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bunda Sri.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Tias. Sehat-sehat selalu.
0: Nggih, jenengan sehat Bun?
2: Amin. Aku loh seneng sama senyummu.
0: Oh, nggih ta.
2: Senyummu empuk. Nah, iya loh, bener loh. Aku nek ada dia senyum aku kelingan. Oh iya. Seneng aku. Nah, iya loh, kamu sudah membuat diriku bahagia loh.
0: Oh, nggih, alhamdulillah nek ngoten Bun, kula sedekah senyum niki.
2: Iya loh, betul. Sudah membuat hatiku bahagia, senyum dan siaranya yang lembut seperti Mbak Cahaya.
0: Cakep
2: bagus deh suaranya, makanya aku senang. Terus sabar, sabar, rendah hati. Nah, pokoknya aku senang.
0: Terima kasih loh Bun.
2: Daripada membuat orang sakit, lebih baik kita membuat yang baik aja.
0: Anjir, siap gitu. Nggih Bunda.
2: Mau harus kita berbuat yang baik. Tadi mama aku tanya, mama Uca, yang dua ucap, yang penting sehat mama Uca. Ya walaupun ano dia ya, jarang-jarang naik ya, yang kemarin sekarang udah naik lagi. Makasih, yang penting sehat, sudah nyenggol-nyenggol teman. Lagunya yang keputer apa Mbak? Aku nanti minta tembangi Rita Effendi Mbak.
0: Rita
2: Selamat
0: Effendi.
2: Jalan Kekasih ya.
0: Oh ya, nggih.
2: Jalan Kekasih, tak kirim-kirim. Masuki. Masuki gawe jaring apa gawe jolo, golek iwak kuwi. Ya, di pasar kok ketoke gawe jolo apa jaring nggih golek iwak, Mbak.
0: Oh. Nggih, nggih.
2: Mati ya. Terus ya Mbak Mayang, sama siang Mbak Mayang, siang setengah sore ini hampir jam
0: 2.
2: Tuh ada Bunda Nati, Mbak Sam, Mas Angga, siang tuh ada Bunda Ari yang di Madiun, ada Mas Bayu, Mbak Donosworo, Dik Yanto, Pak Teluk di Eben. Terus belum naik tuh Dik Yanto.
0: Tereng.
2: Ayo ke Benten naik Mbak. Ada Bu Setyawati, Bu Asmorowati. Bu Asmorowati lama enggak naik. Ayo Bunda naik Bunda. Ada Mama Sabrina ya lama enggak naik. Bu Wati, Bu Endang. Terus Bu siapa Bu Rini yang ada di Ulung Ponorogo. Bu Lili yang ada di Tinap. Semuanya sugeng siang, sugeng ngasu sariro. Ngerti pura Mbak ngasu sariro?
0: Mboten.
2: Napa
0: niku, Bun?
2: Ayo ngaso sariro ge apa? Ayo nek sing ngerti ora, Mbak Cahaya kadang gak ngerti lho. Ngaso sariro ge istirahat.
0: Oh.
2: Istirahat.
0: Istirahat
2: badane diistirahati. Sariro ge tubuh raga. Ngasuh ke istirahat.
0: Nggih, nggih.
2: Gak ngerti ya bahasa Induk, anu bahasa Jawa yang kromo indil.
0: Iya.
2: Ngasuh, harus belajar ya, no dirimu.
0: Nggih. Nggih, belajar niki, Bun.
2: Ngasuh sariro niku istirahat, tubuhnya diistirahatkan setelah seharian pagi sampai siang bekerja, istirahat sejenak, ngasuh sariro sebentar biar fresh, nanti satu jam sudah enak, nanti bangun kerja lagi, gitu loh, Mbak.
0: Istirahat,
2: ngasuh sariro, istirahat, ngasuh ke istirahat itu anu bahasa apa yo bahasa yo bahasa kraton yo bahasa kromo inggil iso akeh Mbak kromo inggil tapi bahasa iki jarang sing gak ngerti kan yo kudu belajar apa belajar apa ya bahasa Jawa lak wis ditinggalne to Mbak sekarang lak bahasa Indonesia semua jadi anak-anak itu makanya anak-anak sekarang itu yang apa ya namanya nggak tahu sopan santun anggah ungkuh soalnya sudah bahasa Indonesia semuanya jadi seharusnya dididik lagi dibimbing lagi bahasa Jawa itu bahasa yang paling bagus buat orang Jawa gitu Mbak.
0: Nggih, Bun.
2: Makanya saiki yo bener Jawa iki lang Jawa niki yo tenan.
0: Nggih.
2: Iya. Mana cerita wakeh nggo tanya Mas Fahtur ya. Nanti Mbak Mas Fahtur apa Mbak anu Mbak Cahaya yang siaran nanti habis ini.
0: Oh ya nanti Mas Fatur habis ya, ini.
2: Ya, tanya itu. Engko tanya jawab ndok eh.
0: Anu enten mriki Fatur.
2: Ngerti ora sih?
0: Ngertas niki.
2: Ngerti nek kuwi ngerti aku percaya wis dikit ngerti iki.
0: Apa tak jak 1 2 3.
2: Gue langsung jaya malam tanpa terkecuali
0: buat Bunda. Mas
2: Fatur sama Mbak Tias sehat selalu.
0: Amin.
2: Sepertinya berlimpah. Sing jomblo dan gulek.
0: Siap. Sing
2: jomblo. Ayo, calon jomblo apa tak dongak nyoles ngapi-api.
0: Amin.
2: Cita-cita untuk soleha, cita-cita untuk soleh.
0: Amin. Tantur nuwun.
2: Cuma itu saja buat Mbak Tahya, Mbak ya sama Mas Fatur, makasih waktunya nanti temannya tak tunggu ya saya.
0: Siap, Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda yang sudah interaktif bareng Tias. Dan untuk sahabat Relasi Media yang ingin interaktif, Tias tunggu di segmen selanjutnya ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasimedia,
5: kesehatan dan informasi.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
4: Rasimedia,
5: kesehatan dan informasi.
8: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Wis wayahe kilau kenangan.
10: Sahabat Rasi Media, siang ini Tias hadirkan satu tembang kenangan yang berjudul Selamat Jalan Kekasih oleh Krisi. Selamat bernostalgia bareng.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: First News.

0: Sahabat Transmedia, sahabat Transmedia, truk rem bolong seteruduk hajatan di Lumajang 2 meninggal. Suasana hajatan warga di Desa Guci Alit, Kecamatan Guci Alit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mendadak berubah mencekam setelah sebuah truk pengangkut sembako menyeruduk lokasi pertunjukan reok. Berdasarkan keterangan, truk bernopol polisi P8187YH melaju kencang dari jalanan menuju menurun hingga kehilangan kendali dan masuk ke area hajatan. Tak hanya menabrak warga yang tengah menyaksikan hiburan, truk tersebut juga menghantam 6 sepeda motor dan 1 unit mobil pickup yang terparkir. Akibat kecelakaan ini, 2 orang dilaporkan meninggal dunia, 1 di lokasi kejadian dan 1 lainnya dalam perjalanan ke rumah sakit, serta 9 orang mengalami luka-luka. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang.

0: Jawa Timur kategori radio program kebangsaan dan demokrasi terbaik.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Krasi Media,
5: inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Rasi Media,
2: Rasi dan Informasi.
3: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Xpress Radio namanya. Di Xpress Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Xpress Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xplus Radio dan juga di rasifm.co.id.
7: Cuman di Optik Kacamataku Magetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus 88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari

6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% optik kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822 451304 81.

literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat literasi media, tidak terasa ya sudah sampai di segmen terakhir. Dan juga dari obrolan Tias hari ini, Tias menyimpulkan bahwa memang sih rokok semakin mahal, tapi perokok juga masih banyak ya. Ternyata ini memiliki banyak sisi. Ada faktor harga, terus kemudian kebiasaan, ketergantungan, nikotin, terus kemudian lingkungan pergaulan, stres, hingga akses terhadap rokok. Yang mana artinya mengurangi jumlah perokok bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan satu cara. Bagi mereka yang belum merokok, pilihan paling sederhana adalah tidak memulainya. Sementara bagi perokok yang ingin berhenti, prosesnya ini mungkin tidak selalu mudah ya, sahabat literasi, tapi mencari dukungan dan juga bantuan bisa menjadi langkah awal. Dan yang tidak kalah penting, ya mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung hidup lebih sehat, terutama bagi anak-anak dan juga generasi muda. Oke, sahabat Radis Media, terima kasih banyak tadi untuk yang sudah interaktif bareng Tias. Dan Tias juga mohon maaf apabila ada salah kata saat siaran tadi. Dan sampai ketemu di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
2: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura, maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
1: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
3: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Peak Atras, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
4: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, misalnya ada aturan-aturan misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagaimana itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya Pak Tau, yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Franswa Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, sugeng santun untuk sahabat Rasi Media. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan hari ini ya? Tepat di tanggal 18 September 2026 Fatur hadir untuk menemani kamu. Tepat di hari Jumat tentunya sahabat Rasi Media 4 jam ke depan Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Bagi sahabat Rasi Media yang ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan sore hari ini, monggo nanti bisa hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137 ya. Selain satu ini untuk sahabat Rasi Media yang ingin interaktif bareng Fatur ya, ditahan, ditunggu terlebih dahulu.

0: Simsi Media.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Halo, sahabat Transmedia Surat dan Informatif. Selamat sore, luar biasa masih semangat dan Fatur di kesempatan sore hari ini ya. Ada Bunda Ari yang mungkin Fatur bisa sapa dulu ya. Ngawi piye iki. Halo.
1: Halo Mas Fatur.
0: Halo Bunda, selamat sore.
1: Selamat sore kembali. Gimana kabarnya Mas?
0: Punya kabar sehat Bunda, pripun panjenengan? Sehat-sehat ya.
1: Ya.
0: Amin.
1: Situasi Magetan mendung gak Mas?
0: Kemarin sempat kelutek-kelutek maghrib kemarin ya, sempat gerimis sedikit bentar lah gitu. Kalau untuk Ngawi gimana Bun?
1: Ngawi ya sama Mas.
0: Sama ya, ini agak redup soalnya juga Magetan ini.
1: Mas Fatur mau nanya nih.
0: Boleh, silakan Bun. Nah,
1: sekarang penyanyi Rasi itu Mbak Cahaya sama Mbak siapa Mas?
0: Ada Tias.
1: Oh, Mbak Tias.
0: Iya,
1: terus,
0: Tias.
1: Terus anu itu kalau siaran jam berapa, Mas?
0: Kalau Tias sementara ini biasanya jam 10 pagi, kemudian Cahaya jam 12 gitu.
1: Berarti kalau malam enggak pernah nih.
0: Kalau malam ada biasanya kita playlist, Bunda.
1: Aku belum anu kok, belum pernah pas Mbak Tias itu loh.
0: Belum, jam 10 pagi. Kalau... Mbak Cahaya sudah pernah ya, Cahaya ya.
1: Oh sudah, kalau Mbak yang satu Mbak siapa Mas? Mbak Tias nggih.
0: Iya, Tias, betul.
1: Ya, besok tak cegat ya Mas.
0: Besok jam 12 pun dicegat ya Bun ya. Kalau Sabtu jam 12.
1: Oh, jam 12.
0: Iya, kalau Sabtu jam 12 besok emang cegat.
1: Oh iya. Ya, tak cegat, tak cekelin ketekel.
0: Iya, cekelan. Gujer-gujernya enggak apa-apa ya.
1: Oh, nanti Mas Fatur sampai malam.
0: Sampai maghrib saya nanti.
1: Nah, terus habis Mas Fatur?
0: Engko habis aku enek pokoknya.
1: Terus ngono, terus disembunyikan ngono.
0: Enek pokoknya, iya. Sial.
1: Aku tak salam-salam.
0: Monggo, silakan salam-salamnya Bunda.
1: Salamnya buat Bunda Ari di Madiun.
0: Okay.
1: Terus Mas Joko nggih yang pernah tuh Mas Joko.
0: Okay.
1: Terus Bu Ayu di Glodok, Mas Afif. Lagunya yang itu Mas Anji nggih.
0: Anji atau enggak asal kau bahagia gitu Bunda ya.
1: Ya sudahlah.
0: Anji manut, ada sih. Manut. Anji ada. Mintanya ya, Anji. Oke.
1: Okay. Anji itu kalau yang itu kan kalau enggak ada itu baru itu gitu loh.
0: Oke, menunggu
1: yang
0: kamu.
1: Kita makan ya dulu Mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Makasih Mas.
0: Sami-sami.
1: Selamat sore.
0: Sore. Selamat sore, terima kasih untuk Bunda Ari yang ada di Madiun ngasian yo. Ngawi yo. Iya. Aku kan ngomong apa, metune apa ngono ya. Anten akhir pekan yo, dina Jumat ngene iki biasane kudu lebih fokus lagi ya. Ya, ditunggu untuk requestan dari Bunda Ari yang ada di Ngawi ya, mintanya menunggu kamu dari Anji. Dan informasi juga dari sekitaran Ngawi memang agak redup-redup gimana gitu ya, sama dengan Magetan. Untuk Magetan lebih banyak kemarin di Cepoko itu maghrib ya, habis maghrib kalau nggak salah itu sempat gerimis bentar aja, bentar gitu. Kita ayo mau nganguk di lo ya, kita guyup isi tok, pudur ngono tok. Habis itu udah terang lagi gitu ya. Ya, semoga saja memang untuk sahabat Transmedia bisa ya beberapa kali nanti bisa turun hujan gitu ya. Sedaya biyen hawane anyep gitu aja ya. Dan juga kebakaran yang ada di lereng Gunung Lawu, lebih tepatnya kalau di Magetan di sisi sebelah utara ya, utara pojok etan gitu ya, di Bedagung, di Ngiliran gitu ya. Kemudian kalau untuk di Ngawi, sisi Ngawi itu meh mepet lah ya. Yo damping-dampingan gitu ya, ada di Karangkupito berdekatan juga dengan Kendal Satara Media. Ya semoga tentunya dengan adanya hujan yang mengguyur Delo gitu ya, ini tanda-tanda juga untuk musim hujan semakin dekat ya. Bismillah ya, semoga memang nanti pun semisal musim penghujan juga tidak ada bencana-bencana yang tidak kita harapkan tentunya. Tetap kita harus selalu percaya, berdoa, dan juga tentunya harus siap siaga. Dalam artian siap siaganya contohnya piye Mas Fatur ya. Contohnya siap siaga aku ya, misal kalau memasuki musim penghujan gitu ya, gua sampah aja sembarangan ya. Nang selokan digawe sampah, nang sungai digawe sampah, masa udan deres, bembek, banjir nyalahane pemerintah gitu ya. Itu jangan gitu ya. Jadi tetap itu cara kita untuk menanggulangi bencana, bukan menanggulangi, lebih kepada mencegah, sorry ya, mencegah bencana. Saudara Media. Ada Bunda Sri Huning ya. Infone piye iki infone? Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Sugeng Sonten. Pawartosipun sae pripun panjenengan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, ampun dahar, pun maem.
2: Oh, sampun.
0: Sampun. Iku kok rame men ketok enek cah cilik-cilik apa kuwi?
2: Rame kayak ada proyek di sebelah.
0: Proyek apa kuwi? Ora info-info.
2: Proyek bikin rumah.
0: Oh, alhamdulillah. Warung. Oh, warung ya, warung nah. Digawe omah. Oh, gak dodolan neh berarti ya, Bobi.
2: Dodol malah rame
0: tempat. Oh, alhamdulillah.
2: Jadi yang belakang itu, yang belakang sebelah rumah itu ditinggal. Terus yang depan masih buat warung, tetap rame, tetap warungnya tetap
0: ada. Oh, oke, okay, siap.
2: Warungnya nek raneng ya aku ya rugi loh,
0: yeah. Sampe ngalih tak tenang kok. Oke, siap, Bunda.
2: Soalnya kalau ada warung di situ aku lah ora tahu masak
0: jajan. Oh, ngoten. Siap, Bu. Bunda ngapunten Bunda, untuk kemarin dia Sabri sempat turun hujan enggak maghrib kemarin?
2: Sumutok
0: ya. Enggak. Tapi tanda-tandanya sudah mulai muncul gitu ya, Bun ya.
2: Ya mulai sore itu sudah ungkep, tapi ya mendung-mendung tapi mendung. Belum ada hujan.
0: Oke.
2: Okay. Ya mudah-mudahan ada turun hujan rakitang sediluk tempat anyep.
0: Jadi memang mungkin mendekati ya entah ini musim hujan mas sebentar lagi ya, atau masih ini. Jauh mungkin ada pesan-pesan gak sih dari seorang Bunda Sri Huning ya, itu untuk mencegah terjadinya musim. Bencana seperti ya. Itu pun.
2: Gini ya, waktunya musim hujan kita harus hati-hati waspada. Terutama buang sampah itu jangan sampai di kali, di sungai Mas Wahdo itu ya. Terutama itu
0: betul.
2: Harus punya tempat sampah. Kalau nggak mau buang itu ditaruh di kresek dan betul. Nanti di kan ada tempat apa yang ngambil sampah itu kan ada sebagian. Kalau di kampung-kampung ya mungkin harus bikin apa seperti dulu lubangan ya, tapi sekarang nggak ada. Biasanya kalau di kampung-kampung kan nggak ada.
0: Iya sih, betul.
2: Dulu itu waktu aku masih kecil itu sampah itu dibuatkan lubangan itu loh Mas Watur.
0: Iya.
2: Lubangan.
0: Betul.
2: Dalam kira-kira ada 2 meter, lebarnya 1 terus nanti sampah-sampah dibuang di situ.
0: Oh iya.
2: Sampah-sampah apa plastik kan belum ada toh, sampahnya cuma daun daunan itu.
0: Betul.
2: Nah, di situ nanti bisa jadi pupuk itu. Nah, waktu itu jadi kalau buang sampah enggak repot, enggak
0: seperti
2: zaman
0: sekarang. Betul.
2: Sekarang
0: betul.
2: Itu banyak kertas, banyak kresek, banyak plastik-plastik itu. Makanya sekarang itu sampah itu sampai kalau di Jakarta itu sampai menumpuk berapa ton itu bener.
0: Wow,
2: itu Mas.
0: Iya betul.
2: Nah, ya gini ya buat masyarakat semuanya, kalau sudah musim hujan tolong hati-hati, terutama itu kalau membuang sampah dipilah-pilahkan yang kering sama yang basah.
0: Betul.
2: Kalau kering nanti kan bisa dibakar apa gimana, pokoknya yang penting kita bisa memilah-milah antara sampah kering sama basah.
0: Basah. Oke, siap.
2: Jadi jangan ada terjadi kebanjiran lagi. Soalnya sistemnya saat ini baru dibenahi, yang sungainya yang kemarin itu pernah itu naik itu enggak ada. Itu ya akibat sampah itu tadi.
0: Iya, balik lagi ya sampah gitu ya, Bun
2: ya. Ya sampah, terutama sampah itu loh, itu nomor satu itu.
0: Iya.
2: Kendala sampah itu kalau di sungai itu masih banyak Mas Watur, di sungai Gandong itu masih banyak menemui itu anu plastik itu, apalagi seperti apa namanya ya, seperti itu loh pampers
0: dan sebagainya gitu ya.
2: Kan zaman dulu kan enggak ada ya, tapi betul. Sekarang itu yang banyak itu ya plastik itu loh, plastik sama pampers dan sebagainya itu.
0: Oke, siap.
2: Okay. Ya mudah-mudahan sadar dirilah
0: ya,
2: lingkungan kita masih dibersihkan.
0: Betul.
2: Jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak diinginkan ya Mas Watur.
0: Betul sekali.
2: Biar kita sehat, selamat.
0: Amin.
2: Terus apa musibah yang itu namanya apa DB lah. DB
0: ya itu kita juga harus diantisipasi. Betul sekali.
2: Pasti kita semuanya. Aku sering pesan jangan ada gelantungan baju-baju di kamar, di kamar mandi itu hindar. Tolong dihindari. Tapi itu masih banyak Mas Fatur.
0: Susah soalnya rumah. Susah itu.
2: Ya. Itu susah itu, apalagi di kampung terus sinar matahari itu harus masuk ke ruangan.
0: Betul.
2: Hanya kalau bikin rumah itu perbanyak ventilasi, perbanyak biar ventilasi. Rumah itu keluar masuk biar biar enggak terus pintu dibuka kalau pagi, dan nanti siang ditutup lagi enggak apa-apa.
0: Siap, siap. Oke.
2: Masukan dari aku.
0: Terima kasih
2: aku
0: Bunda.
2: Nanti minta lagunya Pamit Mas.
0: Pamit yang di.
2: Pamit mulai tak perbanyak pulang aku.
0: Oh iya, iya iya iya iya iya. Ya.
2: Pulang ya Allah.
0: Siap, siap, siap. Oke, ditunggu untuk requestan ya Bunda ya.
2: Dan nanti buat semuanya aja tanpa terkecuali saya.
0: Oke. Okay.
2: Tunggu ya Mas.
0: Ditunggu Pamit. Bunda. Nggih.
2: Selamat sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Sematan ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada salam ya untuk Bunda Sri Wening dari Bunda Ari yang ada di sekitaran Ngawi ya. Sudah tak salamkan ya untuk Bunda Ari ya. Masih ada Bunda Ocha. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bunda Ocha, gimana kabarnya?
3: Dang santan.
0: Santan, je.
3: Sore.
0: Sore, insyaallah. Iya, iya, iya, iya.
3: Enakan sama sore, Mas.
0: Heeh.
3: Apa itu jenengan tadi ngomong sugeng santan, nadane aja ngono.
0: Lebih sugeng santan.
3: Heeh.
0: Tapi ya gitu nih.
3: Sama saja. Sugeng santan.
0: Sugeng santan. Heeh, sugeng santan.
3: Mungkin ini lah, ya. Ya mungkin ini aja.
0: Okay.
3: Aku kiri ya, rotok-rotok gimana?
0: Oke.
3: Sugeng santen, Mas Fatur. Mungkin lo ya.
0: Nji.
3: Tapi piye wong enak aja ya sugeng santen, selamat sore.
0: Iya, pokoknya enak yang mana ya, aman ya Bunda. Oke, siap. Bunda, infonya untuk Madiun gimana Bunda?
3: Lagunya apa Mbak Mas?
0: Infonya untuk Madiun.
3: Panas kok Mas?
0: Panas ya. Belum ini belum ada tanda-tanda turun hujan ya.
3: Kayaknya masih jauh kayaknya.
0: Masih jauh. Oke, okay, siap.
3: Kan panjang toh.
0: Oh, iya iya iya iya nje siap.
3: Panjang
0: masih
3: gini.
0: Oke, okay, siap informasi.
3: Ya katane lo ya.
0: Katane sih gak apa-apa ya.
3: Iya toh. Nek memang ya waktune kemarau panjang iki.
0: Betul.
3: Mati ya, Mas.
0: Betul sekali Bunda. Oke. Mungkin ada salam-salam ya, untuk Bunda Ocha di sore hari ini.
3: Aku tak request ta.
0: Oh, request sik, monggo silakan.
3: Lali lupa.
0: Oh iya lali lupa
3: monggo ya. Aku mau luke senjarung diputer lah.
0: Oh, rong yang
3: kon jenengan ya sing muter ya.
0: Iya.
3: Dalam apa Ocha? Kira lagune piye Mas Bro lho
0: jarene. Lagune njaluk apa?
3: Njaluk apa teh? Pile.
0: Ya lagune anu bebas iki campur sari iso, dangdut iso, terus apa kuwi? Kenangan pop.
3: Pokoke semua lagu masuk.
0: Iya, semua masuk, barat sing gak ono kita nan. Iya.
3: Anake timur.
0: Timur, betul. Heeh.
3: Oh judulnya Mas
0: Bro. Walah judulnya Mas Bro. Apa-apa. Walah yo.
3: Lagune piye to Mas Bro?
0: Lagu. Yo, oke.
3: Anyar to Bi?
0: Heeh, enggak golekane nek muga-muga ketemu. Iya.
3: Golekane Jawa Tengah kono.
0: Heeh. Kendake
3: lagu ngono-ngono iki Jawa Tengah to Mas?
0: Iya ketok. Siap. Jenengan apa, Bun?
3: Aku aneh Mas, apa iki? Alah menak-menak.
0: Iya, aja ngelangel budong keloro
3: ya sana. Kalau aku mang kan yo mari goreng ikan to.
0: Iya.
3: Ora ikan dalam wajan tapi ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam ditunggu siap.
3: Tadi anu yang satunya puterno ya Mas ya.
0: Apa ngene eneng waktu tak puter nih.
3: Yo lah melukis senja mau lah
0: karo. Melukis senja ya ditunggu ya.
3: Oh, itu kan yo sekaanmu to.
0: Iya, siap. Wes dang salam-salam sih.
3: Ya, wes aku kasih salam-salam banyak loh.
0: Oh, alhamdulillah. Sedoyo mawon. Oke, siap. Oke. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Heeh, siap. Terima kasih. Oke. Oke.
3: Semangat
0: ceria
3: buat senyum buat kita semuanya.
0: Bunda
3: semata selalu bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih.
3: Iya. Kata-kataku yang gak pernah dibikin dengan Mas Batur. Terima kasih Mas
0: Batur. Ditunggu. Iya.
3: Ayo kondang sekat-sekat
0: kita. Insyaallah
3: Mas cepat-cepat.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Batur.
0: Dadah. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ocha. Habis apa gimana sih dengan adik gimana Bunda sekarang tajit apa-apa. Ya oke, ditunggu untuk requestannya. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat Rasi Media. Tentunya untuk sahabat Rasi Media, tadi ada satu atau bang requestan dari Bunda Aring ada di Ngawi, mintanya menunggu kamu dari Anji Foto akan hadirkan. Dan untuk sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, Foto akan hadirkan berbagai informasi lainnya setelah yang satu ini.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
1: Rasimedia,
5: kesehatan dan informasi.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
6: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
7: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
8: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
9: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati
1: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
10: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiafm.com. Rasi, Radio Inspirasi.

0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Nyapo.
2: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
1: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
2: Aku lak gak ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh iya, pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Catet aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

Oke, halo Sahabat Rasi Media, di sekitar sore hari ini Fatur ingin mengajak Sahabat Rasi Media untuk bernostalgia bareng di Kilau Kenangan ya. Ada satu tembang requestan dari Bu Desri Huning tadi, ada Pamit dari Bruri Marantika, kita bernostalgia.

0: dulu saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Ramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Dasi Magetan, 97.

0: Oke lah, jenis teratur tapi hampir saya dibawa mengatakan kondisi medan menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan kebakaran. Di sejumlah kawasan pegunungan, curang dan alur sungai secara alami menjadi pemutus atau penghalang pergerakan api. Hermawan menambahkan, petugas tidak akan memaksakan diri mendekati titik api apabila medan terlalu berisiko. Petugas akan memantau arah pergerakan api dan melakukan penyekatan pada titik yang masih dapat dijangkau. Hermawan menyebut lokasi kebakaran di kawasan Wilis cukup jauh dari pemukiman, bahkan sejumlah titik berada di kawasan punggungan dan puncak yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
1: Jadi di sana itu kalau terjadi kebakaran biasanya pemutusnya itu jurang-jurang yang langsung ada.

0: masih menunggu hasil pemantauan penggunaan citra. Bekas area yang terbakar nantinya dapat dilihat dari citra sehingga luasan kebakaran bisa diperkirakan. Hermawan menjelaskan, kawasan hutan di ketinggian sekitar 1.800 mdpl hingga 2.000 meter di atas permukaan laut didominasi oleh rerumputan. Vegetasi pohon relatif jarang meski masih terdapat cemara gunung.
1: Ketinggian di atas 1.800-2.000

0: Sementara itu, Hermawan mengatakan jajaran wilayah selatan telah berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD Ponorogo untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan Wilis. Dia berharap kebakaran tidak merambat ke kawasan lain yang lebih sulit dikendalikan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan sisa bara dan asap tidak kembali memicu kebakaran akibat tiupan angin. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocara CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter Radio Raksi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Di Sniper Lamongan, kawal hak pekerja korban ledakan pabrik Tesco. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan. Iya.
2: Baik sobat, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Lamongan turun tangan memastikan pengawalan ketat terhadap penanganan dan pemenuhan hak para pekerja yang menjadi korban insiden ledakan di pabrik pembuatan bata ringan PT Superior Prima Sukses atau Blaskon yang berlokasi di Desa Waru Kulon, Kecamatan Pucuk. Kepala Disnaker Lamongan, M. Zamroni, menegaskan bahwa pihak instansi akan berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain fokus pada perlindungan hak pekerja dan kondisi korban, Disnaker

0: reporter radio kami secara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Karhutlah lamu belum padam. Ngawi upayakan satu helikopter water booming. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di lereng utara Gunung Lawu, Kabupaten Ngawi masih belum sepenuhnya padam. Hingga Kamis 17 September 2026, 4 titik api terdeteksi di kawasan RPH Campurejo, yakni peta 42E Desa Karanggupito dan peta 412 Campurejo, Kecamatan Kendal. Luas lahan terbakar masih dalam pendataan. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan sulitnya medan dan keterbatasan akses kendaraan menjadi kendala pemadaman.

0: cekat bakar atau ilaran. Selain penanganan darah, BPBD Ngawi berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengajukan bantuan helikopter waterbombing. Pemerintah berharap kebakaran tidak merenggut ke hutan produksi maupun lahan pertanian warga. Dukungan operasional juga dilakukan melalui dua posko pemantauan dan logistik di Ngerayu dan Dandirimulyo, Kecamatan Jogorogo, yang melayani kebutuhan relawan selama bertugas. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahan FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Percikanlah sentuh spon. Pabrik sepatu PT Esa Kalen, Jaya Mojokerto terbakar hebat. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Pabrik sepatu PT Esa Kalen Jaya yang berlokasi di Jalan Brawijaya, Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, terbakar hebat pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 10 WIB. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal, serta penuturan karyawan menyebutkan bahwa kebakaran diduga kuat dipicu oleh percikan api. Pengerjaan les renovasi di lantai 2 yang mengenai tumpukan bahan baku spons. Api dengan cepat membesar dan merambat ke material alas kaki mudah terbakar lainnya di area gudang, sehingga mengejutkan ratusan buruh yang sedang bekerja di lantai 1.
3: Info awal yang kami

0: isolasi kobaran api serta melakukan pembasahan intensif agar tidak merembet ke area lain. Beruntung, seluruh karyawan pabrik berhasil dievakuasi keluar gedung dengan selamat sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga Kamis siang, petugas masih berjibaku menembaskan pembasahan di lokasi kejadian. Sementara jumlah total kerugian material yang dialami perusahaan masih dalam tahap penafsiran. Dari Lamongan, Box mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pemesnya. Dan ini

Halo sahabat Transmedia, terima kasih untuk kamu ya tadi yang mungkin sudah interaktif bareng Fatur di kesempatan sore hari ini. Fatur pengen kasih beberapa informasi lainnya juga, tentunya terkait adanya topik di kesempatan sore hari ini. Mungkin tadi sempat dicolek-colek ya, dibahas juga bareng Tias di Cakrawala Siang ataupun bareng Cahaya tadi ya, mengenai adanya ini sebenarnya topik yang biasa, cuma masih kita alami gitu saat Transmedia. Topik yang memang masih kita lihat sangat kok iso gitu loh ya. Jadi kan kalau kita lihat sendiri harga rokok sekarang itu makin mahal saat Transmedia. Kalau dulu harga rokok mungkin bisa di angka sekitar 5.000 sampai 10.000 ada, 10.000 sampai 20.000 ada. Sekarang harga rokok benar-benar sesuai dengan omongan zaman dulu gitu ya. Zaman dulu itu pernah Fatur di mungkin di umur atau di kelas jejak masih MTS lah, SMP ya. Itu ada omongan dulu, rokok dulu, besok nih harganya nanti 50.000-an gitu ya. Gak ada yang percaya, karena tentunya 50.000 itu zaman dahulu sangat amat banyak, sangat amat gede saat Transmedia, jadi gak mungkin gitu. Tapi faktanya sekarang, cuma satu batang rokok ya, satu, ya bukan satu batang sih, lebih ke satu tempat ya, satu wadah gitu ya. Satu bungkus rokok sekarang ada yang harganya 30, ada 40, ada 50, bahkan ada yang di angka 70-80an. Ini kan berarti benar-benar fakta yang selaras dengan omongan zaman dulu gitu saat Transmedia. Tapi mengapa ya rokok makin mahal sedangkan perokok juga masih sangat amat banyak? Apakah ini bukan salah satu solusi untuk para perokok berhenti saat Transmedia? Nah, bukan, karena dalam hari ini tentunya banyak sekali juga beberapa rokok-rokok ilegal yang tentunya harus kita tumpas. Sekarang para perokok itu lebih pintar saat Transmedia ya, sharing-sharing dulu ya. Berhubung ya Fatur bukan perokok ya, alhamdulillah nggak perokok. Tapi lingkungan teman-teman Fatur itu rata-rata perokok semua ya, nggak ono sih nggak ngerokok ya, paling ya enek siji gitu ya. Dan salah lorone yo ada Fatur alhamdulillah nggak perokok gitu ya. Kalau Fatur lihat ya, para perokok itu ya mengantisipasi harga mahal dari rokok itu ya tentu dengan tingwe. Ngerti tingwe ora ya? Linting dhewe gitu ya. Jadi memang mereka membeli apa tuh? Bako gitu ya. Beli bako, kemudian beli kertasnya, filternya gitu ya. Bahkan bakonya sekarang tuh banyak sekali rasanya gitu ya. Enak sing rasa merek iki, merek iku, enak rasa buah iki, buah iku, enak sing sejuk, enak sing iki. Wah, Fatur tahu karena Fatur lihat teman-teman Fatur itu sekarang ngakalinnya itu seperti itu ya. Jadi ngakalinnya itu seperti itu. Mereka tingwe, linting dewe. Selain itu juga ya masih ada beberapa hal yang memang tentunya teman-teman Fatur itu ngakalinya ya dengan join gitu ya. Sehingga ketika ngopi bareng genten sing dirokok iki ya tok nih, sesuk ngopi tok nih genten sing iki, seperti itu ya. Jadi ada aja akalnya mereka itu untuk tetap bisa mengeluarkan asap gitu saat Transmedia. Nah, tentunya harga naik, apakah konsumsi langsung turun? Tentu saja tidak. Ketika harga rokok naik secara teori, seseorang akan mempertimbangkan kembali pengeluarannya, ya kan? Secara teori. Namun perubahan perilaku tidak selalu terjadi secara langsung tadi. Waktu juga menyampaikan, bagi seseorang yang belum merokok, harga yang mahal bisa menjadi pertimbangan untuk tidak memulai. Tetapi bagi orang yang sudah mengalami ketergantungan nikotin, keputusan untuk membeli rokok bisa dipengaruhi oleh dorongan untuk ketergantungan tadi, saat Transmedia. Jadi kalau harga rokok naik ini ada baiknya, ya ada enggaknya juga gitu ya. Ya banyak baiknya lah menurut Fatur ya. Karena salah satunya contohnya, kalau harga rokok itu mahal, sing gong tau ngerokok itu jadi mikir-mikir gitu. Bah, rokok larang ya kayak gini, gak situ lah gitu ya. Tapi kalau untuk perokok ya, yang perokok yang sudah aktif banget gitu ya, yang sudah ketergantungan banget gitu, so gak urus sih, buat organik piroe panggah tuku gitu ya, beras entek orang urus, penting panggah ngelepus ngono gue. Nah itu yang susah sekarang. Jadi memang kalau menurut Fatur, harga rokok naik bukan menjadi salah satu hal yang menjadikan mereka berhenti gitu ya. Mereka berhenti karena apa ya? Karena sakit gitu, karena mereka sudah ngerasain sakit gitu. Siapa ya,
kemarin teman tetangga Fatur gitu ya, tetangga Fatur itu dia wah perokok, perokok aktif gitu ya, satu rasi media dari zaman sekolah, zaman SMA gitu, wah setino kayak oh lima bungkus entek gitu ya. Tapi akhirnya ketika sudah umurnya ya lanjut gitu ya, dalam 30 ke atas, dia udah ngerasain bahwa batuk-batuk gitu ya. Sampai kemarin ada flek di paru-paru gitu ya. Ya apa kui? Ya TBC, saturasi media. Dan sampai muntah darah juga. Dan itu salah satu alasan mereka untuk berhenti. Itu pun mandeknya yo angel gitu ya. Sing biasanya sedino 5 bungkus dikurangi jadi 2 batang, 3 batang gitu ya. Alon-alon asal kelakon gitu ya. Karena apa ya? Karena sudah mengalami sakit. Jadi Fatur pun berpesan kepada sahabat Rosi Media, ojo ngasih loro si Aki kue mandek ngerokok gitu ya. Ya Fatur pun juga gak bisa ngomong terlalu banyak ya. Fatur cuma pengen ngingetin aja. Semua keputusan tetap pada sahabat Rosi Media untuk semuanya aja. Fatur pun juga niatnya cuma mengedukasi, ngiling nih gitu ya. Bayangkan gitu ya, jikalau gitu ya. Ya bismillah ya, memang tentunya kalau seseorang sudah mengalami ketergantungan itu susah saturasi media. Salah satu cara yang memang harus dipikirkan kembali ya, tentunya ya itu tadi, dengan sakit dulu baru berhenti. Tapi jangan sampai ya saturasi media, jangan sampai sahabat saturasi media yang mungkin perokok gitu ya, yang sudah sekiranya bisa ngurangin rokok ya oke lah. Fatur gak nyuruh sahabat saturasi media untuk full stop saiki gitu, enggak. Mungkin bisa dikurangin gitu ya, dikurangin sehari biasanya sak bungkus, dikurangin lah jadi mungkin satu siji kita kok kebangetan men ya, lima batang gitu ya untuk sehari gitu ya. Jadi tetap dijaga pola sehatnya saturasi media ya, monggo kerso itu kan. Kadang-kala aku tanya ke teman-teman pun, nyapa sih ngerokok gitu ya, iki lifestyle gitu ya, ini hidupku, aku kerja kesel-kesel ya tinggal iki gitu ya. Pokoknya aku nyantai dengan ini, aku refreshing dengan ini gitu ya. Ya itu sudah ya, kehidupan masing-masing. Dalam artian Fatur pun juga pengen ngingetin aja, boleh ngerokok silakan gitu mungkin ya, tapi harus di atas umur gitu ya, nggak boleh di bawah umur gitu ya. Ojo adik-adik itu orang ngaya ya, aku ngerti ya, keheram tuh jadi ya. Cuma yo kembali lagi dikurangin gitu ya. Sing biasanya sak bungkus, sing biasanya sedino rong bungkus, sing biasanya sedino telung bungkus, mungkin bisa dikurangin jadi 1-5 batang lah sehari gitu ya. Eman-eman gitu ya. Kok gak saiki ngerasa nih sok mben gitu ya. Jadi tentunya saturasi media untuk kamu mungkin ada keluh kesah terkait hal ini pun pengen cerita, pengen interaktif bareng Fatur, boleh banget nanti hubungin Fatur aja via WhatsApp di 0811 302 0906. Fatur nanti masih sampai 5:30 ya, jadi kurang lebih masih 2:30 sesuai ya. Ada requestan dari Bunda Ocha dulu, Fatur akan hadirkan ikan dalam kolam ya, iwak ya koi.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Aduh, mataku kenapa nih?
5: Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Pak, tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
9: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Rahasia dan informasi.
2: Oke, Rosi Midian Suatu dan informasi untuk sore hari ini ada Mas Bayu Samudro Wijaya yang interaktif berfatur via WhatsApp ya. Selamat sore Mas Fatur, saya Bayu dari Madiun Kota. Mau request lagunya Leset ya, Saat Kau Telah Mengerti. Saat Kau Telah Mengerti, oh ada, habis ini tak puterin ya. Salamnya buat semua AI, selamat mendengarkan. Buat Mas Fatur semangat siaran nih. Oke, ya, kayak Mbak Karso nanti ya. Tadi lewat WA, enggak kebaca pas jamnya Mbak Tia, so ya mungkin ya enggak kebaca tadi ya. Kalau enggak ada lagunya Killing Me, biarlah ya, matur nuwun. Siap-siap, ditunggu untuk requestan dari Mas Bayu yang ada di Madiun Kota gitu ya. Satu resmi dia untuk kamu, nanti Fatur juga akan hadirkan beberapa informasi lainnya juga, lagi-lagi terkait adanya informasi MBG ya. Kali ini datang dari siswa SD Kediri yang masuk rumah sakit, satu resmi dia ya. Dugaan kasus keracunan makan bergizi gratis kembali mencuat dalam pelaksanaan MBG. Kali ini sejumlah siswa SDN Kampung Dalam 3 Kota Kediri laporkan mengeluh sakit perut dan juga pusing usai menyantap menu MBG pada Kamis siang lalu ya. Hingga jam 12 siang tercatat sebanyak 9 siswa harus dilarikan ke Puskesmas Kota Wilayah Utara sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Dr. Gambiran guna mendapatkan perawatan intensif. Menanggapi insiden itu, Dinas Pendidikan Kota Kediri bersama dengan petugas kesehatan dari puskesmas setempat langsung bergerak cepat turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab dugaan keracunan ini ya. Ya, ini informasinya akhir-akhir ini memang kalau enggak seputar kebakaran hutan dan juga lahan, seputar reo MBG keracunan ini ada apa ini ya. Ya, gimana ya? Ya, kembali lagi program prioritas dari pemerintah. Fatur berpesan sekali lagi kepada sahabat transmedia. Kepada pemerintah ya. Program pemerintah ini program prioritas. Mbok yo sing genah wae. Ya, itu aja pesan dari Fatur ya. Bismillah, enggak ada yang keracunan lagi. Semoga berjalan dengan lancar untuk program MBG. Kalau memang masih terus berlanjut, yuk monggo evaluasi besar-besaran ya. Sing kleru sing ndi? Sing gawe masalah sing ndi? Sing kudu dibenahi sing ndi, sing kudu dievaluasi ngger ndi. Mosok yo mendino beritane saiki keracunan. Ini makan bersih gratis atau makan beracun gratis? Sekali lagi tegas Fatur menyatakan kalau memang program ini tetap berlanjut, ya monggo dievaluasi nggih. Enggak usah nyalahin sana, enggak usah nyalahin sini. Kemarin Pak Yono ya, ketua atau kepala MBG ya, BGN ya. Kemarin pun menyampaikan bahwa ini salah guru, ini salah wartawan, ini salah orang tua gitu ya. Enggak usah nyalahin sopo-sopo gitu ya. Genah-genah ini programe sing kleru ya, dibenahi. Sing sekirane kleru ndi, sing sekirane perlu dievaluasi mana, dibenahi. Karena kembali lagi, ini program prioritas. Jari ini makan bergizi gratis. Kudunya ya ini membuat anak-anak itu makin bergizi, intinya seperti itu, bukan malah sebaliknya keracunan dan sebagainya gitu ya. Yang begini anakku wae mandek Mas, wis 3 bulan. Oh, Mas Bayu, mosok Mas? Ya apa anu iki? Dek Madiun kemarin dia ada loh yang keracunan kemarin. Endi ya infone? Akhire dek inginane apa kapan niku ya? Ya sekali lagi yo piye ya? Aku yo kadang yo bingung gitu ya. Kalau di negara tetangga, ya tak carikan informasinya ya. Negara tetangga yang MBG keracunan itu langsung didenda 111 miliar saudara media. Bayangkan. Langsung didenda 11 miliar di mana kemarin? Di Taiwan gitu ya. Negara Taiwan saudara media, khususnya wilayah kota Taipei, di mana penyedia program MBG atau makan siang sekolah terancam denda hingga sekitar 111 miliar ya. Jadi ada sekitar sebanyak 87 siswa mengalami gejala gangguan pencernaan setelah seperti diare usai mengkonsumsi makanan program itu. Otoritas kesehatan menemukan 5 masalah sanitasi di dapur pengelolaan seperti lantai tergenang air serta lemari pendingin dan rak yang kotor. Pemerintah Kota Taipei menghentikan sementara program operasional penyedia, memutus kontrak dan mengenakan ancaman denda hingga 109 sampai dengan 111 miliar jika terbukti melanggar aturan kebersihan dan keamanan pangan. Ini baru 87, kalah we ya. Taiwan kalah. di sini hampir 50.000. Jadi sekali lagi ada ketegasan, ya. Ini nyawa anak-anak, katanya memberi mereka bantuan makan bersih gratis. Anak-anak itu perlu makan, anak-anak itu butuh makan. Makan itu hal yang urgent, lebih penting dari lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, kembali lagi, monggo silahkan pendapatnya. Cuma kembali lagi, jangan sampai ada korban di program prioritas pemerintah. Semua alokasi anggaran paling banyak di MBG. Fator pun juga berpesan kepada pemerintah, Fator setuju dengan program ini, Fator suka dengan program ini. Cuma kembali lagi, dievaluasi. Dari awal kemarin, mungkin ketika kampanye Mas Gibran menyampaikan pola untuk MBG-nya itu disediakan tiap sekolah, ya, di kantin-kantin, memberdayakan ibu kantin, memberdayakan ibu-ibu sekitar gitu ya. Kenapa harus bikin kementerian baru, bikin kerjasama dengan swasta dan sebagainya ini, ya. Ini kan yang jadi pertanyaan sebenarnya. Dan faktanya sekarang ya seperti ini, banyak yang keracunan. Ya, tentunya harus dievaluasi lagi. Program yang bagus, program yang luar biasa, program yang memiliki hati nurani, tentu harus bisa dipikirkan kembali agar kedepannya menjadi program yang luar biasa berhasil, ya. Untuk saat resmi ini, jangan kemana-mana, Fator akan hadirkan beberapa informasi lainnya juga. Sudah waktunya flash news, ya. Dan untuk Mas Bayu, nanti Fator akan hadirkan requestannya saat kau telah mengerti setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Flash news. Sahabat Rosibini, pasokan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan di Magetan dipastikan melimpah dengan harga jual masih stabil di bawah harga eceran tertinggi. Namun Satgas Pengawasan Harga dan juga Mutu Beras menemukan beras kemasan yang belum mencantumkan izin edar saat melakukan inspeksi di Pasar Mauspati. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya?

0: itu keunggulan toko bangunan Sari Guna Doang Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna Dua solusinya. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna Dua Plausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna Dua Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna Dua Bandar, solusi terbaik.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
4: Power Play. Kreasi Media. Inspiratif dan informatif.
5: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
5: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
6: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rahasia FM.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
3: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Ramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggoh di Lamongan, 103,8 FM Pramesora Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dinas KP Magetan temukan 4 kasus anak diduga jadi korban grooming di media sosial. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima.
4: Baik, terima kasih. So, Dinas KP Kabupaten Magetan mendampingi seorang pelajar setingkat SMA yang diduga menjadi korban child grooming melalui media sosial. Anak tersebut diketahui berhenti sekolah setelah baru masuk kelas 10 dan diduga berada dalam pengaruh seseorang yang mengaku sebagai pacarnya di dunia maya. Staf pendamping bidang perempuan dan anak Dinas KP Kabupaten Magetan Alfian mengatakan anak tersebut bahkan sempat menjual motor milik keluarganya dan hendak mentransfer uang hasil penjualan motor kepada orang yang belum pernah ditemuinya. Alfian mengatakan korban berkomunikasi secara intensif dengan orang tersebut hingga sulit lepas dari telepon genggam. Korban juga diduga diminta mengirim foto atau melakukan video call yang kemudian dijadikan alat untuk mengancam dan memeras korban.
5: Dia itu seolah-olah sudah kecanduan berkomunikasi melalui medsos. Jadi dia punya pacar yang mengeluhkan dia gitu. Dia itu kita pasangnya di grooming. Si anaknya di grooming, dia itu menurut dan seorang itu yang sekarang mengerti anak ketemu teleponan itu.
4: Menurut Alfian, korban sempat hendak pergi keluar kota untuk menemui orang yang dikenalnya melalui media sosial. Upaya tersebut berhasil dicegah setelah pihak travel menghubungi keluarga korban. Dari pendampingan yang dilakukan Dinas KB bersama pihak kecamatan dan desa juga berupaya membujuk korban agar kembali bersekolah. Alfian menyebut kasus serupa yang dilaporkan kepada pihaknya sepanjang tahun ini mencapai sekitar 4 hingga 5 kasus. Polanya antara korban dibuat nyaman terlebih dahulu melalui komunikasi intensif, kemudian diminta mengirim foto atau video, hingga akhirnya mendapat ancaman dan pemerasan.
5: Rumah dia itu ada yang konsultasi ke kita, kalau ada kecemasan, mas malu mas kita bisa tidur, ada kepikiran, ada konsultasi, ya, kita kan nggak ada nggak bisa ketemu sama dia anak sekolah ya, ada nggak ada sekolah, ada konsultasi, saya nggak bisa tidur, saya masih bayang-bayang kepikiran, nggak tapi kan tetap dia terima kepikiran, mbak sampai kalau nggak ada itu masalah sampai itu sebenarnya di HP. Dan sampai kalau jam itu sampai scroll di HP ya semakin parah. Sibukan dengan kegiatan yang lain itu di sosial media. Jadi sekarang kalau mau sampai nggak sama HP, ya udah nonton video. Nonton sesuatu yang baru. Sekarang scroll di media sosial dan di sini kok yang belum mau.
4: Yang mengingatkan anak dan orang tua agar segera melapor apabila menemukan komunikasi mencurigakan di media sosial sehingga pendampingan dapat dilakukan sebelum korban semakin jauh terjebak. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Hasil panen berharga tinggi. Harga tembakau Jawa di Lamongan tembus Rp52.000 per kilogram di tengah cuaca panas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Kabar baik menyelimuti sentra pertanian Kabupaten Lamongan pada puncak musim panen tembakau September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Lamongan, Mukito, menyampaikan pada Rabu 16 September 2026 bahwa harga daun tengah tembakau varietas Jawa berada pada kisaran Rp47.000 hingga Rp57.000 per kilogram, sementara varietas Virginia berada di rentang Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Kendati demikian, tingkat harga tinggi tersebut tetap bergantung pada kualitas serta tingkat kemasakan daun yang dipanen oleh para petani. Total luas tanam tembakau di Lamongan hingga akhir September 2026 tercatat mencapai 9.200 213 hektar yang tersebar di wilayah selatan seperti Mantup, Sambeng, Ngimbang, Moto, Bluluk, Sugio, Kedungpring, dan Sukorame. Meski harga jual terbilang baik, para petani dihadapkan pada kendala kemarau panas ekstrim dan ketersediaan air yang terbatas, sehingga beberapa tanaman dilaporkan tumbuh kerdil. Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Lamongan terus menyalurkan bantuan sarana produksi, benih bersertifikat, mesin pelajang, hand tractor, pembangunan jalan produksi, hingga pembuatan sumur tanah dangkal guna menjamin ketersediaan pasokan air. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kerjasama parkir berlangganan terakhir. Ngawi berpotensi kehilangan PAD 4,5 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, berakhirnya perjanjian kerjasama berlangganan membuat pemerintah Kabupaten Ngawi berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 4,5 miliar rupiah pada 2026. Hingga kini pembaruan kerjasama masih dalam pembahasan sehingga program tersebut belum dapat kembali diterapkan. Kepala Dinas Perhubungan Ngawi, Agus Sutopo, menjelaskan kerjasama yang melibatkan Pemkab Ngawi, Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan kepolisian itu berlaku selama 5 tahun dan harus diperbarui. Untuk sementara, pendapatan sektor parkir masih mengandalkan retribusi reguler yang dipungut langsung dari pengguna jasa, terutama kendaraan luar daerah. Hingga saat kini realisasinya mencapai sekitar 300 juta rupiah.
8: Dengan parkir berlangganan, sesuai regulasi kami sedang berproses untuk mendapatkan perjanjian kerjasama PKS antara para pihak, yaitu dari Pak Bupati, kemudian dari Bapenda Provinsi, dan dari kepolisian. Ini kami berupaya untuk mendapatkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mendapatkan ditandatangani PKS itu sehingga parkir berlangganan bisa diterapkan. Namun terlepas dari itu, kita tetap melakukan optimalisasi parkir karena juga parkir yang reguler masih tetap kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
7: Dishub Ngawi juga terus membenahi tata kelola parkir, termasuk melakukan pembinaan terhadap juru parkir. Kedepan pengelolaan juru parkir akan diarahkan berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Dishub agar pelayanan lebih tertib dan optimal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Kebakaran pabrik bata ringan Kleskon Lamongan yang menewaskan 4 pekerja dan 3 pekerja masih menjadi perawatan. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
9: Baik, sobat. Jumlah korban meninggal akibat ledakan dan kebakaran di pabrik bata ringan Blaskon di Lamongan bertambah. Total ada 4 pekerja meninggal dan 3 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. 4 korban yang meninggal dunia yakni IS 36 tahun warga Kedungpring, F 20 tahun warga Laren, F 31 tahun warga Turi, serta MSF 25 tahun warga Babat Lamongan yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara untuk 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan kerja yang menewaskan 4 pekerja tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tidak ingin mendahului hasil investigasi dan akan menyampaikan perkembangan terkait kasus yang berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: dan informatif.
1: Ya, bagi Rosi Media Inspiratif dan Informatif, Salat Rosi Media, kebakaran Gunung Lawu mulai mereda ya. Ada sekitar 202 personil yang tetap disiagakan di Magetan. Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu wilayah Magetan berangsur mereda, alhamdulillah, namun kewaspadaan belum dikendurkan. Sebanyak 202 personil gabungan tetap disiagakan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru ya, maupun potensi rambatan kebakaran dari wilayah Ngawi. Informasi dari posko penanganan kebakaran hutan dan juga lahan terpadu telah didirikan di kantor Desa Ngiliran, Kecamatan Panean. Bahkan personil yang terlibat berasal dari TNI Polri, BPBD Magetan, pemerintah kecamatan dan desa, relawan hingga dinas sosial. Informasi dari Kalaksa BPBD Magetan, Eka Radityo. Beliau mengatakan bahwa 202 personil itu dibagi menjadi 3 unit regu dengan tugas berbeda. Petugas yang bergerak ke kawasan atas masih melakukan pemadaman terhadap sisa bara. Sekat bakar juga dibuat untuk mengisolasi api sekaligus mencegah kebakaran meluas maupun kembali muncul ya. Meski eskalasi kebakaran Gunung Lawu menurun, status penanganan hingga kini masih berada pada siaga darurat, Satrasi Media. Tentu kewaspadaan juga dilakukan terhadap potensi rambatan api ya dari wilayah Ngawi. Karena itu posko penanganan karhutlah di Ngiliran belum ada atau belum akan dibubarkan, Satrasi Media. Tentunya dengan informasi seperti ini, ya kita doakan semoga tidak ada terjadinya kebakaran-kebakaran lainnya. Ada informasi dari Mas Bayu, Mas Wilis dari berita Yokobengan, belum dapat info kalau dari Gunung Wilis ya, Satros Media ya. Sejauh ini ada di Ponorogo, Ponorogo ada. Kemudian kalau untuk Gunung Wilis mungkin nanti Fator akan update lagi informasinya seperti apa. Semoga walaupun terjadi kebakaran juga Satros Media, Fator berharap juga tidak ada korban dan tidak sangat parah seperti itu ya. Semoga bisa segera teratasi. Oh, katanya dari Nganjuk ke Bengane. Oke, jauh juga ya. Terima kasih untuk informasi dari Mas Bayu Samudra ya. Ditunggu juga untuk Satros Media yang ingin interaktif bareng Fator di kesempatan sore hari ini, monggo nanti bisa langsung aja hubungi Fator via WhatsApp di 0811302906 setelah yang satu ini.

0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Facebook. Rasi, radio inspiratif dan

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan

0: satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang, namun tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

Oke, halo sahabat Transmedia, masih tetap semangat bareng Fatur kesempatan sore hari ini ya. Jadi tentunya untuk sahabat Transmedia masih ada beberapa waktu untuk kamu yang ingin interaktif bareng Fatur kesempatan sore hari ini. Boleh banget yang mau request, yang mau salam-salam silakan Fatur tunggu untuk kesempatan sore hari ini ya. Masih sampai setengah 6 sore nantinya Fatur akan hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi lainnya.

0: Buzz News. Sahabat Transmedia, media tim gabungan bergerak padamkan karhutla di lereng Gunung Wilis. 400 personil diterjunkan sahabat Transmedia. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis wilayah Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk terus dilakukan. Tim gabungan dari Polres Nganjuk, Forkopimda, BPBD, TNI, pemerintah desa serta relawan dari berbagai elemen masyarakat dikerahkan untuk melakukan pemadaman sekaligus penyekatan alur api. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

0: dari Wings Food.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa.
2: Tijus lagi.
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es teh dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
7: Nyapo.
8: Takut
7: apa itu?
8: Radio ini saya bisa visual ya, Pak.
7: Oh, alah, ya apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
8: Lah gak ngerti berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
7: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
8: Tapi kayaknya ini bakal arep gak sih Mbak?
7: Ya apa sih ya murah.

0: Sahabat Resi, langkah menyembuhkan sariawan di lidah adalah satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga mengulaskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.
1: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Mamesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggoh di Lamongan, 103,8 FM Pramesara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dinas KP Magetan temukan 4 kasus anak diduga jadi korban grooming di media sosial. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas KP Kabupaten Magetan mendampingi seorang pelajar setingkat SMA yang diduga menjadi korban child grooming melalui media sosial. Anak tersebut diketahui berhenti sekolah setelah baru masuk kelas 10 dan diduga berada dalam pengaruh seseorang yang mengaku sebagai pacarnya di dunia maya. Setelah pendamping bidang perempuan dan anak Dinas KP Kabupaten Magetan Alfian mengatakan, anak tersebut bahkan sempat menjual motor milik keluarganya dan hendak mentransfer uang hasil penjualan motor kepada orang yang belum pernah ditemuinya. Alfian mengatakan, korban berkomunikasi secara intensif dengan orang tersebut hingga sulit lepas dari telepon genggam. Korban juga diduga diminta mengirim foto atau melakukan video call yang kemudian dijadikan alat untuk mengancam dan memeras korban.
3: Dia itu setelah sudah kecanduan berkomunikasi melalui medsos. Jadi dia punya pacar yang mengelompokkan dia gitu. Dia itu kalau kita bahasanya di grooming. Si anaknya di grooming, dia itu menurut dan itu sama seorang itu yang sama berguna ketemu berguna itu.
2: Menurut Alfian, korban sempat hendak pergi keluar kota untuk menemui orang yang dikenalnya melalui media sosial. Upaya tersebut berhasil dicegah setelah pihak travel menghubungi keluarga korban. Dari pendampingan yang dilakukan Dinas KB bersama pihak kecamatan dan desa juga berupaya membujuk korban agar kembali bersekolah. Alfian menyebut kasus serupa yang dilaporkan kepada pihaknya sepanjang tahun ini mencapai sekitar 4 hingga 5 kasus. Polanya antara korban dibuat nyaman terlebih dahulu melalui komunikasi intensif, kemudian diminta mengirim foto atau video, hingga akhirnya mendapat ancaman dan pemerasan.
3: Rumah dia itu ada yang konsultasinya kita, ada kecemasan, mas malu nanti gak bisa tidur, karena kepikiran, ada konsultasinya. Kita kan gak ada yang bisa ketemu sama dia anak sekolah ya, kadang WA nya anak sekolah, dia konsultasi, saya gak bisa tidur, saya masih bayang-bayang kepikiran. Nah, tapi kan tetap dia terima penjelasan, mbak sampai kalau gak ada gitu, masalah sampai itu sebenarnya di HP. Dan sampai kalau gak tidur terus sampai scroll di HP ya semakin parah. Sibukan dengan kegiatan yang lain, itu juga lebih kerja. Jadi sekarang kalau memang sama nggak sama pas HP, udah nonton film. Nonton sesuatu yang baru. Sekarang kalau di media sosial yang di sini kok yang belum mau.
2: Yang mengingatkan anak dan orang tua agar segera melapor apabila menemukan komunikasi mencurigakan di media sosial sehingga pendampingan dapat dilakukan sebelum korban semakin jauh terjebak. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Hasil panen berharga tinggi. Harga tembakau Jawa di Lamongan tembus Rp52.000 per kilogram di tengah cuaca panas. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kabar baik menyelimuti sentra pertanian Kabupaten Lamongan pada puncak musim panen tembakau September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Lamongan, Mugito, menyampaikan pada Rabu 16 September 2026 bahwa harga daun tengah tembakau varietas Jawa berada pada kisaran Rp47.000 hingga Rp57.000 per kilogram, sementara varietas Virginia berada di rentang Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Kendati demikian, tingkat harga tinggi tersebut tetap bergantung pada kualitas serta tingkat kemasakan daun yang dipanen oleh para petani. Total luas tanam tembakau di Lamongan hingga akhir September 2026 tercatat mencapai 9.213 hektar yang tersebar di wilayah selatan seperti Mantup, Sambeng, Ngimbang, Moto, Bluluk, Sukiyo, Kedungpring, dan Sukorame. Meski harga jual terbilang baik, para petani dihadapkan pada kendala kemarau panas ekstrim dan ketersediaan air yang terbatas sehingga beberapa tanaman dilaporkan tumbuh kerdil. Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Lamongan terus menyalurkan bantuan sarana produksi, benih bersertifikat, mesin perajang, hand tractor, pembangunan jalan produksi, hingga pembuatan sumur tanah dangkal guna menjamin ketersediaan pasokan air. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kerjasama parkir berlangganan berakhir. Ngawi berpotensi kehilangan PAD 4,5 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, berakhirnya perjanjian kerjasama perdagangan membuat pemerintah Kabupaten Ngawi berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 4,5 miliar rupiah pada 2026. Hingga kini pembaruan kerjasama masih dalam pembahasan sehingga program tersebut belum dapat kembali diterapkan. Kepala Dinas Perhubungan Ngawi, Agus Sutopo, menjelaskan kerjasama yang melibatkan Pemkab Ngawi, Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan kepolisian itu berlaku selama 5 tahun dan harus diperbarui. Untuk sementara, pendapatan sektor parkir masih mengandalkan retribusi reguler yang dipungut langsung dari pengguna jasa, terutama kendaraan luar daerah. Hingga saat kini realisasinya mencapai sekitar 300 juta rupiah.
6: Dengan parkir berlangganan, sesuai regulasi kami sedang berproses untuk mendapatkan perjanjian kerjasama PKS antara para pihak, yaitu dari Pak Bupati, kemudian dari Bapenda Provinsi, dan dari kepolisian. Ini kami berupaya untuk mendapatkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mendapatkan ditandatangani di PKS itu sehingga parkir berlangganan bisa diterapkan. Namun terlepas dari itu, kita tetap melakukan optimalisasi parkir karena juga parkir yang reguler masih tetap kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
5: Dishub Ngawi juga terus membenahi tata kelola parkir, termasuk melakukan pembinaan terhadap juru parkir. Kedepan pengelolaan juru parkir akan diarahkan berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Dishub agar pelayanan lebih tertib dan optimal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Kebakaran pabrik bata ringan Plescon Lamongan yang menewaskan 4 pekerja dan 3 pekerja masih menjadi perawatan. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
7: Baik, sobat. Jumlah korban meninggal akibat ledakan dan kebakaran di pabrik bata ringan Blescon di Lamongan bertambah. Total ada 4 pekerja meninggal dan 3 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. 4 korban yang meninggal dunia yakni IS 36 tahun warga Kedungpring, F 20 tahun warga Laren, F 31 tahun warga Turi, serta MSF 25 tahun warga Babat Lamongan yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara untuk 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan kerja yang menewaskan 4 pekerja tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tidak ingin mendahului hasil investigasi dan akan menyampaikan perkembangan terkait kasus yang berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
8: Rasim Media. Inspiratif dan informatif.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
3: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Ya bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, Sahabat Rasi Media nampaknya penyampaian dari Fatur untuk kesempatan sore hari ini. Saya terlebih dahulu ya. Jadi terima kasih untuk Sahabat Rasi Media yang telah menemani Fatur di kesempatan sore hari ini. Jumpa lagi bareng Fatur esok ya, Sahabat Rasi Media di Cakrawala sore juga. Besok sudah hari Sabtu. Selamat weekend, selamat berlibur. Dan mungkin untuk Sahabat Rasi Media yang berpergian bersama dengan keluarga, liburan dan sebagainya, Fatur berpesan kepada kamu untuk selalu hati-hati dan juga tetap utamakan keselamatan. Dicek kondisi kendaraan Sahabat Rasi Media ya. Dicek kondisi kendaraan, baik mungkin rem, kemudian mulai dari ban dan lain sebagainya. Dicek Sahabat Rasi Media agar tentunya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan Sahabat Rasi Media. Sekalian terima kasih untuk Sahabat Rasi Media, Mas Bayu juga mungkin yang masih mantau, Bunda Ocha, Bunda Sri Huning, Bu Ari, ada juga Bunda Lilis, Bu Warti, ada Bunda Ardi Madiun. Selamat sore, terima kasih. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Sahabat Rasi Media. Fatur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K Beauty Box, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong, stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya, ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Radio Rasi Media itu 100% visual.
9: Lah saya ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
8: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
9: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
8: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
9: Masangnya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
8: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
9: Dicatet, aku balik arep pasang iklan wis, Mbah.
8: Oh iya, tak tunggu pokoke.
9: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
8: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kerasi Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: Kita ikuti lintas informasi Kramesnet.
4: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Kramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggoh di Lamongan, 103,8 FM Pramesara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dinas KP Magetan temukan 4 kasus anak diduga jadi korban grooming di media sosial. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima.
5: Baik, terima kasih. So, Dinas KP Kabupaten Magetan mendampingi seorang pelajar setingkat SMA yang diduga menjadi korban child grooming melalui media sosial. Anak tersebut diketahui berhenti sekolah setelah baru masuk kelas 10 dan diduga berada dalam pengaruh seseorang yang mengaku sebagai pacarnya di dunia maya. Staf pendamping bidang perempuan dan anak Dinas KP Kabupaten Magetan Alfian mengatakan anak tersebut bahkan sempat menjual motor milik keluarganya dan hendak mentransfer uang hasil penjualan motor kepada orang yang belum pernah ditemuinya. Alfian mengatakan korban berkomunikasi secara intensif dengan orang tersebut hingga sulit lepas dari telepon genggam. Korban juga diduga diminta mengirim foto atau melakukan video call yang kemudian dijadikan alat untuk mengancam dan memeras korban.
6: Dia itu seolah-olah sudah kecanduan berkomunikasi melalui medsos. Jadi dia punya pacar yang mengeluhkan dia gitu. Dia itu kita bahasanya di grooming. Si anak ini di grooming, dia itu menurut dan sama seorang itu yang sama mengertiin ketemu teleponan itu.
5: Menurut Alfian, korban sempat hendak pergi keluar kota untuk menemui orang yang dikenalnya melalui media sosial. Upaya tersebut berhasil dicegah setelah pihak travel menghubungi keluarga korban. Dari pendampingan yang dilakukan Dinas KB bersama pihak kecamatan dan desa juga berupaya membujuk korban agar kembali bersekolah. Alfian menyebut kasus serupa yang dilaporkan kepada pihaknya sepanjang tahun ini mencapai sekitar 4 hingga 5 kasus. Polanya antara korban dibuat nyaman terlebih dahulu melalui komunikasi intensif, kemudian diminta mengirim foto atau video hingga akhirnya mendapat ancaman dan pemerasan.
6: Rumah dia itu ada yang konsultasinya kita, malam ada kecemasan, kayak mas malam nanti tak bisa tidur, ada kepikiran, ada konsultasi, ya, kita kan nggak ada kan, sama si anak sekolah ya, ada nggak hanya anak malam, dia konsultasi, saya nggak bisa tidur, saya masih bayang-bayang kepikiran, nggak tapi kan, kita bilang cerita kan biasa, mbak sampai kalau nggak ada tidur, masalah sampai itu sebenarnya di HP. Dan HP kalau jam tidur terus sampai scroll di HP ya semakin parah. Sibukan dengan kegiatan yang lain itu sosial media. Terus sekarang kalau memang sampai nggak bisa lepas HP, udah nonton film. Nonton sesuatu yang baru. Sekarang scroll di media sosial dan di sini kok yang belum mau.
5: Yang mengingatkan anak dan orang tua agar segera melapor apabila menemukan komunikasi mencurigakan di media sosial sehingga pendampingan dapat dilakukan sebelum korban semakin jauh terjebak. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
4: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Hasil panen berharga tinggi. Harga tembakau Jawa di Lamongan tembus Rp52.000 per kilogram di tengah cuaca panas. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Kabar baik menyelimuti sentra pertanian Kabupaten Lamongan pada puncak musim panen tembakau September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Lamongan, Mugito, menyampaikan pada Rabu 16 September 2026 bahwa harga daun tengah tembakau varietas Jawa berada pada kisaran Rp47.000 hingga Rp57.000 per kilogram, sementara varietas Virginia berada di rentang Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Kendati demikian, tingkat harga tinggi tersebut tetap bergantung pada kualitas serta tingkat kemasakan daun yang dipanen oleh para petani. total luas tanam tembakau di Lamongan hingga akhir September 2026 tercatat mencapai 9.213 hektar yang tersebar di wilayah selatan seperti Mantup, Sambeng, Ngimbang, Moto, Blulu, Sukio, Kedungpring, dan Sukorame. Meski harga jual terbilang baik, para petani dihadapkan pada kendala kemarau panas ekstrim dan ketersediaan air yang terbatas, sehingga beberapa tanaman dilaporkan tumbuh kerdil. Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Lamongan terus menyalurkan bantuan sarana produksi, benih bersertifikat, mesin perajang, hand tractor, pembangunan jalan produksi, hingga pembuatan sumur tanah dangkal guna menjamin ketersediaan pasokan air. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
4: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kerjasama parkir berlangganan berakhir. Ngawi berpotensi kehilangan PAD 4,5 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, berakhirnya perjanjian kerjasama berlangganan membuat pemerintah Kabupaten Ngawi berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 4,5 miliar rupiah pada 2026. Hingga kini pembaruan kerjasama masih dalam pembahasan sehingga program tersebut belum dapat kembali diterapkan. Kepala Dinas Perhubungan Ngawi, Agus Sutopo, menjelaskan kerjasama yang melibatkan Pemkab Ngawi, Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan kepolisian itu berlaku selama 5 tahun dan harus diperbarui. Untuk sementara, pendapatan sektor parkir masih mengandalkan retribusi reguler yang dipungut langsung dari pengguna jasa, terutama kendaraan luar daerah. Hingga saat kini realisasinya mencapai sekitar 300 juta rupiah.
9: Dengan parkir berlangganan sesuai regulasi, kami sedang berproses untuk mendapatkan perjanjian kerjasama PKS antara para pihak, yaitu dari Pak Bupati, kemudian dari Bapenda Provinsi, dan dari kepolisian. Ini kami berupaya untuk mendapatkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mendapatkan ditandatangani PKS itu sehingga parkir berlangganan bisa diterapkan. Namun terlepas dari itu, kita tetap melakukan optimalisasi parkir karena juga parkir yang reguler masih tetap kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
8: Dishub Ngawi juga terus membenahi tata kelola parkir, termasuk melakukan pembinaan terhadap juru parkir. Kedepan pengelolaan juru parkir akan diarahkan berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Dishub agar pelayanan lebih tertib dan optimal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahan FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Kebakaran pabrik bata ringan Plescon Lamongan yang menewaskan 4 pekerja dan 3 pekerja masih menjadi perawatan. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
10: Baik, sobat. Jumlah korban meninggal akibat ledakan dan kebakaran di pabrik bata ringan Blescon di Lamongan bertambah. Total ada 4 pekerja meninggal dan 3 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. 4 korban yang meninggal dunia yakni IS 36 tahun warga Kedungpring, F 20 tahun warga Laren, F 31 tahun warga Turi, serta MSF 25 tahun warga Babat Lamongan yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara untuk 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan kerja yang menewaskan 4 pekerja tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tidak ingin mendahului hasil investigasi dan akan menyampaikan perkembangan terkait kasus yang berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
4: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Transmisi Media Inspirasi dan Informasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Gimana kabarnya untuk kamu saat Rasi Media di kesempatan hari ini? Tentunya hadir kembali bareng Fatur. Fatur akan hadirkan berbagai informasi untuk kesempatan hari ini dengan tempat-tempat favorit kamu. Dan juga tentunya untuk sahabat Rasi Media di kesempatan hari ini, Fatur pengen bahas tentang CNG yang memang digadang-gadang gantikan LPG 3 kg ya. Apa sih sebenarnya manfaatnya, juga keunggulannya, dan CNG ini apa sih? Nah, nanti Fatur akan bahas. Tentunya kamu jangan kemana-mana ya, tetap selalu stay tune bareng Fatur di hari ini dengan kamu menyaksikan Fatur mungkin di Space Radio dan juga di 90.6 FM. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Media, inspirasi dan informasi.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Nah, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Sahabat Rasi Media, belakangan ini lagi ramai dibahas soal CNG yang disebut bakal jadi alternatif, bahkan pengganti dari LPG 3 kg. Nah, sebenarnya CNG itu apa sih? Dan kenapa mulai dilirik pemerintah maupun industri energi? Perlu diketahui, Sahabat Rasi Media, jadi CNG atau mungkin compressed natural gas ini seperti gas alam gitulah ya. Gas alam yang dipadatkan dengan tekanan tinggi, bahkan untuk bahan bakunya ini sama-sama gas, tapi beda dengan LPG yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Kalau LPG berasal dari propan atau buten ya, Sahabat Rasi Media, sedangkan untuk CNG ini lebih dominan dari gas metana yang memang dianggap lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang Fatur pengen bahas keunggulannya gitu ya. Keunggulan dari CNG ini apa sih gitu? Jadi CNG ini lebih dikatakan murah dan juga efisien, Sahabat Rasi Media. CNG dinilai punya biaya distribusi yang lebih stabil dibandingkan LPG subsidi 3 kg yang memang selama ini sering bermasalah, mulai dari kelangkaan, harga naik diam-diam, sampai salah sasaran. Tapi CNG pun kedepannya bakal seperti itu kalau memang disalahgunakan ya. Menurut Fatur, kenapa LPG kok bisa langka gitu ya? Seringkali memang kita melihat adalah mereka-mereka yang jahat menimbun LPG. Kalau CNG pun diganti dengan CNG, kedepannya kalau memang orang-orang jahat ini pemikirannya sama aja, nimbun-menimbun ya, tetap aja nanti akan langka juga kedepannya ya. Selain keunggulan lebih murah dan juga efisien ya, lebih ramah lingkungan ini juga bisa menjadi salah satu keunggulan dari CNG. Karena pembakaran CNG menghasilkan emisi karbon lebih rendah, asapnya juga lebih bersih. Jadi polusi udara itu bisa ditekan, Sahabat Rasi Media. Ini yang tentu bisa kita lihat ya terkait CNG ini dengan keunggulan dan juga hal-hal positif ke depannya. Jadi memang CNG ini suatu hal yang bagus ya, suatu hal yang baik ke depannya kalau memang benar-benar nanti bisa digunakan. Ya mungkin bisa untuk meminimalisir lah ya agar LPG 3 kg nantinya tidak langka seperti itu ya. Untuk kesempatan hari ini, Sahabat Rasi Media, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasi lainnya juga, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng Fatur di sini ya.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendir mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Rasi Media,
9: inspiratif dan informatif.
10: Nah, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, tentang adanya CNG yang digadang-gadang gantikan LPG 3 kg, sebenarnya ini suatu hal yang patut kita bahas ya, patut Fatur sampaikan juga bahwa cadangan gas alam di Indonesia ini cukup besar. Artinya Indonesia sebenarnya punya potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan sendiri tanpa terlalu bergantung impor LPG dari luar negeri. Jadi ini yang kedepannya memang harus kita manfaatkan dengan sedemikian rupa bahwa memang CNG inilah yang nantinya akan bisa membuat kita benar-benar tidak kehabisan bahan bakar ya. Mungkin sumber daya yang ada di Indonesia ini bisa kita manfaatkan dengan sedemikian rupa, dimasak dewe, digodok dewe gitu ya. Jadi kita enggak bergantung lagi ke LPG yang notabene memang kita impor dari luar negeri. Dan kalau dilihat ya, CNG ini lebih aman dalam kondisi tertentu. Maksudnya gimana? Karena sifat dari gas ini lebih ringan dari udara. Kalau bocor, CNG lebih cepat untuk menguap ke atas ya. Berbeda dengan LPG yang bisa mengendap di bawah atau memicu ledakan jika ada percikan api. Tentunya ini bisa lebih safety lah ke depannya. Dan Fatur pun juga berharap memang untuk CNG sendiri di, nantinya bisa benar-benar dikembangkan dengan sedemikian rupa agar menjadi salah satu bahan bakar kita untuk masak dan lain sebagainya, agar kedepannya kita tidak lagi bergantungan kepada LPG yang notabene kita impor dari luar negeri. Tapi bukan berarti tanpa tantangan, saudara Rasi Media. Jadi penggunaan CNG ini sebenarnya butuh infrastruktur baru, mulai dari tabung khusus, jaring yang distribusi, sampai kompor yang sesuai. Jadi kalau benar nanti diterapkan luas, perlu adaptasi besar-besaran juga. Nanti Fatur akan bahas seperti apa ya untuk informasi tantangan-tantangan dari CNG ini, Satu Rasi Media. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Edukasi, Radio Inspiratif dan Informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Saat Rasi Media membahas tentang adara CNG ini adalah compressed natural gas, yaitu gas alam yang dipadatkan dalam tekanan tertentu ya, yang bisa nantinya menjadi bahan baku untuk kita pakai sehari-hari. Ini hampir sama dengan LPG, namun ya LPG kita tahu impor ya. Sedangkan nanti CNG kita akan manfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sahabat Rasi Media, penggunaan CNG benar-benar membutuhkan infrastruktur yang baru ya, mulai dari tabung khusus, jaringan distribusi, sampai kompor yang sesuai. Jadi kalau benar ya nantinya diterapkan luas, ya perlu adaptasi yang besar-besaran sih. Selain itu juga masyarakat juga perlu edukasi ya Sahabat Rasi Media, karena selama puluhan tahun warga sudah terbiasa dengan tabung hijau 3 kg. Jarang sing nganggo pink ya, wong sugih ae nganggo ijo kok. Masuk ya. Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat siap pindah dari LPG ke CNG? Nah, karena di satu sisi ini bisa jadi solusi energi yang lebih hemat dan juga bersih, tapi di sisi lain perubahan besar tanpa persiapan matang juga bisa bikin bingung masyarakat kecil. Yang jelas, isu energi bukan cuma soal harga gas ya, tapi juga soal ketahanan energi nasional. Tentunya subsidi yang tepat sasaran inilah yang kita harapkan. Dan bagaimana negara menyiapkan masa depan energi yang lebih stabil. Entah LPG, entah CNG, sebenarnya sama-sama aja, tergantung kita dalam pengelolaannya. Dan faktor pun juga berharap tentunya agar memang negara ini, Indonesia, benar-benar bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikelola untuk saat ini ya. Kita harapkan memang CNG kedepannya bukan hanya menjadi pengganti, tapi bisa menjadi salah satu sumber energi yang benar-benar ramah lingkungan, murah intinya kanggo masyarakat, dan bisa mensejahterakan masyarakat.

0: Nyapo.
1: Takok aku, Mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual lho, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
3: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Premesnet, edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga di Lamongan, 103,8 FM Pramesara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dinas KP Magetan temukan 4 kasus anak diduga jadi korban grooming di media sosial. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima.
4: Baik, terima kasih. So, Dinas KP Kabupaten Magetan mendampingi seorang pelajar setingkat SMA yang diduga menjadi korban child grooming melalui media sosial. Anak tersebut diketahui berhenti sekolah setelah baru masuk kelas 10 dan diduga berada dalam pengaruh seseorang yang mengaku sebagai pacarnya di dunia maya. Setelah pendamping bidang perempuan dan anak, Dinas KP Kabupaten Magetan Alfian mengatakan anak tersebut bahkan sempat menjual motor milik keluarganya dan hendak mentransfer uang hasil penjualan motor kepada orang yang belum pernah ditemuinya. Alfian mengatakan korban berkomunikasi secara intensif dengan orang tersebut hingga sulit lepas dari telepon genggam. Korban juga diduga diminta mengirim foto atau melakukan video call yang kemudian dijadikan alat untuk mengancam dan memeras korban.
5: Yaitu seolah-olah sudah kecanduan berkomunikasi melalui medsos. Jadi dia punya pacar yang mengumpulkan dia gitu. Jadi itu kita bahasannya di grooming. Si anaknya di grooming, dia itu menurut dan itu sama seorang itu ya sama mengerti nak ketemu materialan itu.
4: Menurut Alfian, korban sempat hendak pergi keluar kota untuk menemui orang yang dikenalnya melalui media sosial. Upaya tersebut berhasil dicegah setelah pihak travel menghubungi keluarga korban. Dari pendampingan yang dilakukan Dinas KB bersama pihak kecamatan dan desa juga berupaya membujuk korban agar kembali bersekolah. Alfian menyebut kasus serupa yang dilaporkan kepada pihaknya sepanjang tahun ini mencapai sekitar 4 hingga 5 kasus. Polanya antara lain, korban dibuat nyaman terlebih dahulu melalui komunikasi intensif, kemudian diminta mengirim foto atau video, hingga akhirnya mendapat ancaman dan pemerasan.
5: Rumah dia itu ada yang konsultasi ke kita, ada kecemasan, mas malam nanti gak bisa tidur, ada kepikiran, ada konsultasi, kita kan gak ada yang bisa ketemukan itu sama di anak sekolah ya, kadang WA nya berapa malam, dia konsultasi, saya gak bisa tidur, saya masih bayang-bayang kepikiran, nah tapi kan kita bilang terima kasih, biasa, mbak sampai kalau gak bisa tidur, masalah sampai itu sebenarnya di HP, dan sampai kalau gak tidur terus sampai scroll di HP, ya semakin parah. Bukan dengan kegiatan yang lain, itu juga lebih kerja. Ya, sekarang kalau mau sampai nggak bisa lepas HP, udah nonton film. Nonton sesuatu yang baru. Di sini mau.
4: Yang mengingatkan anak dan orang tua agar segera melapor apabila menemukan komunikasi mencurigakan di media sosial sehingga pendampingan dapat dilakukan sebelum korban semakin jauh terjebak. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Hasil panen berharga tinggi. Harga tembakau Jawa di Lamongan tembus Rp52.000 per kilogram di tengah cuaca panas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Kabar baik menyelimuti sentra pertanian Kabupaten Lamongan pada puncak musim panen tembakau September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Lamongan, Mugito, menyampaikan pada Rabu 16 September 2026 bahwa harga daun tengah tembakau varietas Jawa berada pada kisaran Rp47.000 hingga Rp57.000 per kilogram, sementara varietas Virginia berada di rentang Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Kendati demikian, tingkat harga tinggi tersebut tetap bergantung pada kualitas serta tingkat kemasakan daun yang dipanen oleh para petani. Total luas tanam tembakau di Lamongan hingga akhir September 2026 tercatat mencapai 9.213 hektar yang tersebar di wilayah selatan seperti Mantup, Sambeng, Ngimbang, Moto, Melulu, Sukio, Kedungpring, dan Sukorame. Meski harga jual terbilang baik, para petani dihadapkan pada kendala kemarau panas ekstrim dan ketersediaan air yang terbatas, sehingga beberapa tanaman dilaporkan tumbuh kerdil. Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Lamongan terus menyalurkan bantuan sarana produksi, benih bersertifikat, mesin pelajang, hand tractor, pembangunan jalan produksi, hingga pembuatan sumur tanah dangkal guna menjamin ketersediaan pasokan air. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Kerjasama parkir berlangganan berakhir. Ngawi berpotensi kehilangan PAD Rp4.5 miliar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, berakhirnya perjanjian kerjasama berlangganan membuat pemerintah Kabupaten Ngawi berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah atau PAD sekitar Rp4.5 miliar pada 2026. Hingga kini pembaruan kerjasama masih dalam pembahasan sehingga program tersebut belum dapat kembali diterapkan. Kepala Dinas Perhubungan Ngawi, Agus Sutopo, menjelaskan kerjasama yang melibatkan Pemkab Ngawi, Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan kepolisian itu berlaku selama 5 tahun dan harus diperbarui. Untuk sementara, pendapatan sektor parkir masih mengandalkan retribusi reguler yang dipungut langsung dari pengguna jasa, terutama kendaraan luar daerah. Hingga saat kini realisasinya mencapai sekitar Rp300 juta.
8: Dengan parkir berlangganan, sesuai regulasi kami sedang berproses untuk mendapatkan perjanjian kerjasama PKS antara para pihak, yaitu dari Pak Bupati, kemudian dari Bapenda Provinsi, dan dari kepolisian. Ini kami berupaya untuk mendapatkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mendapatkan ditandatangani PKS itu sehingga parkir berlangganan bisa diterapkan. Namun terlepas dari itu, kita tetap melakukan optimalisasi parkir karena juga parkir yang reguler masih tetap kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
7: Dishub Ngawi juga terus membenahi tata kelola parkir, termasuk melakukan pembinaan terhadap juru parkir. Kedepan pengelolaan juru parkir akan diarahkan berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Dishub agar pelayanan lebih tertib dan optimal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Kebakaran pabrik bata ringan Kleskon Lamongan yang menewaskan 4 pekerja dan 3 pekerja masih menjadi perawatan. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Sherly.
9: Baik sobat, jumlah korban meninggal akibat ledakan dan kebakaran di pabrik bata ringan Blaskon di Lamongan bertambah. Total ada 4 pekerja meninggal dan 3 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. 4 korban yang meninggal dunia yakni IS 36 tahun warga Kedungpring, F 20 tahun warga Laren, F 31 tahun warga Turi, serta MSF 25 tahun warga Babat Lamongan yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara untuk 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan kerja yang menewaskan 4 pekerja tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tidak ingin mendahului hasil investigasi dan akan menyampaikan perkembangan terkait kasus yang berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Nah, oke, okay, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, membahas tentang topik yang sering diperbincangkan, yaitu CNG atau Compressed Natural Gas yang digadang-gadang bakal jadi pengganti LPG 3 kg. Sebagian bilang ini langkah maju, tapi sebagian lagi khawatir malah bikin masyarakat nanti tambah repot ya. Nah, sekarang Fathur pengen bahas terkait pro dan juga kontranya. Mungkin kalau dari sisi pro, pendukung program ini menilai CNG butuh atau punya banyak keunggulan ya. Yang pertama tadi lebih murah dan juga efisiensi, yang kedua lebih ramah lingkungan, yang ketiga lebih aman dan juga tentunya bisa mengurangi kelangkaan LPG 3 kg. Tapi kita balik lagi saat Rasi Media ya, dengan adanya keunggulan atau keunggulan tadi, banyak orang yang mendukung dan juga pro terkait CNG ini ya. Pemerintah selama ini mengeluarkan subsidi besar ya untuk LPG 3 kg, dan masalahnya LPG kita masih banyak impor. Jadi ketika harga dunia naik ya negara ikut terbebani. Sementara Indonesia punya cadangan gas alam yang cukup besar, bahkan sangat amat besar. Artinya CNG bisa memanfaatkan sumber daya dalam negeri sendiri. Emisi dari CNG tadi ini lebih rendah dibandingkan LPG maupun bahan bakar fosil lainnya ya, dan asapnya lebih bersih dan dianggap lebih baik untuk kualitas udara, dan ini mengurangi yang namanya polusi udara. Kalaupun terjadi kebocoran, CNG lebih cepat menguap ya, karena sifatnya itu ringan. Jadi resiko gas mengendap dan juga memicu ledakan dianggap paling kecil ya potensinya. Dan ya, kamu tahu sendiri Saudara Media, tiap beberapa bulan pasti ada drama tabung melon, tabung ijo kosong. Harga naik, antri panjang, bahkan kadang susah dicari warga-warga kecil. Inilah yang kita harapkan nantinya, semoga CNG benar-benar bisa apa ya, menjadi salah satu bahan bakar untuk kebutuhan kita yang lebih efisiensi, lebih hemat, dan juga tentunya lebih murah. Nanti Fathur akan bahas terkait yang kontranya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

0: rasanya nanas, pecah!
1: Nyuci apa aja, satset!
2: Wow, adem di tangan!
1: Kini dia si paling jago! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis! Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis!

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Makanan sudah, bunga sudah, candlelight juga sudah. Apa ya yang kurang malam ini?
2: Lagu romantis. Makan malam tuh gak lengkap tanpa lagu romantis.
1: Ah, iya, lagu romantis. Meski restorannya gak muter lagu, tinggal putar aja Rahasia FM di 90,6 atau streaming di rahasiafm.co.id. Bisa juga nonton di Espace Radio.

0: Gak cuma lagu romantis pas dinner, ada juga informasi cuaca dan lowongan kerja. Jadi lebih lengkap kan?
1: Nah, sekarang baru benar-benar romantis.
2: Tak sanggup jauh dari dirimu.
3: Temani harimu dari romantis sampai informatif.
2: Tuk jadi milikku, ku ingin kau mau.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Nah, oke, Rahasia Media Inspiratif dan Informatif masih dengan Fathur ya untuk kesempatan hari ini. Fathur pengen bahas mengenai kontra atau hal-hal atau orang-orang yang mungkin kurang setuju dengan CNG yang akan gantikan LPG 3 kg. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan kesiapan program ini. Infrastrukturnya apakah sudah siap? Masyarakatnya sudah terbiasa pakai LPG, apakah nanti bisa berganti dengan CNG? Terus distribusi CNG-nya seperti apa? Ini kan belum merata luas. Ada juga kekhawatiran soal keamanan tabung yang bertekanan tinggi. Nah, Fathur pengen bahas satu persatu. Jadi CNG ini butuh tabung gas khusus, alatnya khusus, bahkan kompornya juga berbeda. Pertanyaannya, siapa yang tanggung biaya pergantian alatnya? Ini, ya, karena nggak bisa pakai alat yang sekarang ya, satu sembilan yang pakai LPG. Jadi CNG ini butuh tabungnya khusus, alatnya khusus, kompornya beda, ya. Jadi tentunya ini yang menjadi pertanyaan serius. Siapa yang tanggung biaya pergantian alat semua itu? Kalau masyarakat kecil harus beri perangkat baru, ya tentu ini jadi beban tambahan lagi. Kemudian perubahan mendadak tanpa edukasi bisa bikin kita bingung juga, apalagi di desa-desa yang akses informasi dan juga fasilitasnya belum merata. Seperti apa nanti kedepannya pemerintah yang akan mengedukasi atau menginformasikan? Ini perlu dibahas juga lebih lanjut, karena mengedukasi itu benar-benar sangat amat penting ya, saat apa sih media. Jangan sampai nanti kayak kemarin ada yang beli buzzer gitu dan lain sebagainya gitu ya, anggaran untuk buzzer opini publik ada kemarin 800 juta atau berapa, itu kan aneh gitu ya. Jadi yang jelas masyarakat sudah terbiasa dengan LPG dan ini harus mereka edukasi gitu ya, dari pemerintah mengedukasi ke masyarakat gimana caranya, apa keuntungannya gitu ya. Nah, sahabat Rahasia Media, kalau LPG sekarang kan hampir ada di semua warung ya, dan apakah CNG nantinya bisa semudah itu didapat? Jangan sampai program bagus di atas kertas saja, tapi di lapangan malah bikin warga kesulitan isi ulang. Jadi sekali lagi, kita harapkan juga, Fathur berharap juga untuk CNG ini benar-benar dimatangkan terlebih dahulu. Ada kekhawatiran soal keamanan tabung, karena CNG disimpan dalam tekanan besar ya. Masyarakat tentu perlu pemahaman dan juga standar keamanan yang ketat. Jadi memang tentunya harus benar-benar dikaji ulang lagi terkait hal ini ya. Jangan buru-buru mengganti CNG dengan, mengganti LPG dengan CNG. Karena menurut Fathur program banyak langsung dilakukan tanpa adanya pemikiran yang matang, itu nanti juga akan rugi ke depannya ya. Ya semoga Fathur pun juga berharap dengan adanya CNG gagasan baru ini ke depannya bisa bermanfaat lah untuk masyarakat di Indonesia.

0: pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
4: Nyapo.
5: Aku Mbak.
4: Tak opo to?
5: Radione saiki iso visu wae lho, Mbak.
4: Oh, ala yo opo sih? Radio rasi media kuwi 100% visual.
5: Oh, aku lak sing ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih, ya murah.
5: Murah,
4: Mbak? Ya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
5: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
4: Ya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet, aku balik arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rasi FM.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasimedia,
5: aspirasi dan informasi.
6: Nah, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif berbicara tentang adanya CNG yang digadang-gadang akan menggantikan LPG, satu Rasi Media. CNG memang punya potensi jadi energi masa depan yang lebih hemat dan juga bersih. Tapi kalau transisinya terburu-buru, tanpa kesiapan alat, tanpa adanya distribusi, tanpa adanya edukasi kepada masyarakat, tentu ini bisa memunculkan masalah yang baru. Karena rakyat itu maunya yang sederhana, rakyat itu maunya yang murah, rakyat itu maunya yang mensejahterakan. Gas mudah dicari, harga terjangkau, dan aman dipakai untuk masak setiap hari. Kalau menurut kamu gimana? CNG layak gak sih jadi pengganti LPG 3 kg? Atau mungkin cukup jadi alternatif aja? Tentunya pemerintah wajib mengkaji ulang dengan program ini. Dan rakyat pun juga harus mulai belajar ya, CNG ini layak atau tidak, seperti apa kedepannya. Karena kalau kamu tahu informasi lebih jauh, lebih banyak, kamu tidak akan mudah dibodohi ya. Tetap tentunya Fatur berharap kepada sahabat Transi Media juga harus mengikuti yang namanya informasi-informasi lebih lanjut dari pemerintah dengan gagasan-gagasan, dengan program-program yang luar biasa. Karena memang nampaknya akhir-akhir ini pemerintah luar biasa gagasannya, luar biasa kinerjanya. Fatur pun juga berharap semoga pemerintah kedepannya terus konsisten dengan hal-hal yang positif.

0: aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
0: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
7: Power Play. Rasi Media,
8: inspiratif dan informatif.
9: Nah oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Nampaknya memang perjumpaan dari Fatur kesempatan hari ini harus selesai terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah menemani Fatur kesempatan hari ini. Tentunya dengan adanya pembahasan atau argumen tentang pencanangan CNG yang akan menggantikan LPG 3 kg, Fatur sih berharap semoga nanti kedepannya benar-benar menjadi salah satu alternatif bahan bakar yang baik, yang bijak, yang tidak terlalu menyusahkan masyarakat. Karena kita butuh, masyarakat butuh hal-hal yang mudah, sederhana, dan tentunya murah intinya itu ya. Iso sejahtera, iso adem ayem, urip neng Indonesia adem ayem, mangan enak, kumpul keluarga adem ayem gitu ya, yang tentunya ya. Tetap selalu jaga kesehatan untuk sahabat Rasi Media, ceria semuanya, tetap semangat menjalani aktivitas dan tetap dukung segala program-program dari pemerintah Indonesia agar ya programnya luar biasa. Dari Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Televisi.
1: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Tramesnet.
2: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Tramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggoh di Lamongan, 103,8 FM Pramesara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dinas KP Magetan temukan 4 kasus anak diduga jadi korban grooming di media sosial. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima.
3: Baik, terima kasih. So, Dinas KP Kabupaten Magetan mendampingi seorang pelajar setingkat SMA yang diduga menjadi korban child grooming melalui media sosial. Anak tersebut diketahui berhenti sekolah setelah baru masuk kelas 10 dan diduga berada dalam pengaruh seseorang yang mengaku sebagai pacarnya di dunia maya. Setelah pendamping bidang perempuan dan anak Dinas KP Kabupaten Magetan Alfian mengatakan, anak tersebut bahkan sempat menjual motor milik keluarganya dan hendak mentransfer uang hasil penjualan motor kepada orang yang belum pernah ditemuinya. Alfian mengatakan, korban berkomunikasi secara intensif dengan orang tersebut hingga sulit lepas dari telepon genggam. Korban juga diduga diminta mengirim foto atau melakukan video call yang kemudian dijadikan alat untuk mengancam dan memeras korban.
4: Dia itu seolah-olah sudah kecanduan berkomunikasi melalui medsos. Jadi dia punya pacar yang mengeluhkan dia gitu. Dia itu kita bahasannya di grooming. Si anak ini di grooming, dia itu ngeluh dan sama seorang itu yang sekarang mengertilah ketemu materbunan itu.
3: Menurut Alfian, korban sempat hendak pergi keluar kota untuk menemui orang yang dikenalnya melalui media sosial. Upaya tersebut berhasil dicegah setelah pihak travel menghubungi keluarga korban. Dari pendampingan yang dilakukan Dinas KB bersama pihak kecamatan dan desa juga berupaya membujuk korban agar kembali bersekolah. Alfian menyebut kasus serupa yang dilaporkan kepada pihaknya sepanjang tahun ini mencapai sekitar 4 hingga 5 kasus. Polanya antara korban dibuat nyaman terlebih dahulu melalui komunikasi intensif, kemudian diminta mengirim foto atau video, hingga akhirnya mendapat ancaman dan pemerasan.
4: Rumah dia itu ada yang konsultasi ke kita, ada kecemasan, kayak mas malam aku gak bisa tidur, ada kepikiran, ada konsultasi, ya, kita kan gak ada yang bisa ketemu sama si anak sekolah ya, kadang dia hanya anak sekolah, dia konsultasi, saya gak bisa tidur, saya masih bayang-bayang kepikiran, gak tapi kan, kita bilang cerita kepikiran saya, mbak sampai kalau gak ada tidur, masalah sampai itu sebenarnya di HP, dan sampai kalau belum tidur terus sampai scroll di HP ya semakin parah, sibukan dengan kegiatan yang lain itu di sosial media. Terus sekarang kalau mau sampai nggak sama mas HP udah nonton film, nonton sesuatu yang baru. Sekarang scroll di media sosial yang di sini kok yang belum mau.
3: Yang mengingatkan anak dan orang tua agar segera melapor apabila menemukan komunikasi mencurigakan di media sosial sehingga pendampingan dapat dilakukan sebelum korban semakin jauh terjebak. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Hasil panen berharga tinggi. Harga tembakau Jawa di Lamongan tembus Rp52.000 per kilogram di tengah cuaca panas. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kabar baik menyelimuti sentra pertanian Kabupaten Lamongan pada puncak musim panen tembakau September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Lamongan, Nugito, menyampaikan pada Rabu 16 September 2026 bahwa harga daun tengah tembakau varietas Jawa berada pada kisaran Rp47.000 hingga Rp57.000 per kilogram, sementara varietas Virginia berada di rentang Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Kendati demikian, tingkat harga tinggi tersebut tetap bergantung pada kualitas serta tingkat kemasakan daun yang dipanen oleh para petani. Total luas tanam tembakau di Lamongan hingga akhir September 2026 tercatat mencapai 9.200 213 hektar yang tersebar di wilayah selatan seperti Mantup, Sambeng, Ngimbang, Moto, Bluluk, Sugio, Kedungpring, dan Sukorame. Meski harga jual terbilang baik, para petani dihadapkan pada kendala kemarau panas ekstrim dan ketersediaan air yang terbatas, sehingga beberapa tanaman dilaporkan tumbuh kerdil. Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Lamongan terus menyalurkan bantuan sarana produksi, benih bersertifikat, mesin pelajang, hand tractor, pembangunan jalan produksi, hingga pembuatan sumur tanah dangkal guna menjamin ketersediaan pasokan air. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kerjasama parkir berlangganan berakhir. Ngawi berpotensi kehilangan PAD 4,5 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
0: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, berakhirnya perjanjian kerjasama berlangganan membuat pemerintah Kabupaten Ngawi berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 4,5 miliar rupiah pada 2026. Hingga kini pembaruan kerjasama masih dalam pembahasan sehingga program tersebut belum dapat kembali diterapkan. Kepala Dinas Perhubungan Ngawi, Agus Sutopo, menjelaskan kerjasama yang melibatkan Pemkab Ngawi, Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan kepolisian itu berlaku selama 5 tahun dan harus diperbarui. Untuk sementara, pendapatan sektor parkir masih mengandalkan retribusi reguler yang dipungut langsung dari pengguna jasa, terutama kendaraan luar daerah. Hingga saat kini realisasinya mencapai sekitar 300 juta rupiah.
6: Dengan parkir berlangganan, sesuai regulasi kami sedang berproses untuk mendapatkan perjanjian kerjasama PKS antara para pihak, yaitu dari Pak Bupati, kemudian dari Bapenda Provinsi, dan dari kepolisian. Ini kami berupaya untuk mendapatkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mendapatkan ditandatangani PKS itu sehingga parkir berlangganan bisa diterapkan. Namun terlepas dari itu, kita tetap melakukan optimalisasi parkir karena juga parkir yang reguler masih tetap kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
0: Dishub Ngawi juga terus membenahi tata kelola parkir, termasuk melakukan pembinaan terhadap juru parkir. Kedepan pengelolaan juru parkir akan diarahkan berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Dishub agar pelayanan lebih tertib dan optimal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Kebakaran pabrik bata ringan Pleskon Lamongan yang menewaskan 4 pekerja dan 3 pekerja masih menjadi perawatan. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
7: Baik, sobat. Jumlah korban meninggal akibat ledakan dan kebakaran di pabrik bata ringan Pleskon di Lamongan bertambah. Total ada 4 pekerja meninggal dan 3 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. 4 korban yang meninggal dunia yakni IS 36 tahun warga Kedungpring, F 20 tahun warga Laren, F 31 tahun warga Turi, serta MSF 25 tahun warga Babat Lamongan yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara untuk 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan kerja yang menewaskan 4 pekerja tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tidak ingin mendahului hasil investigasi dan akan menyampaikan perkembangan terkait kasus yang berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sender mimil lai.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: parti-l pe
1: Royal Music.
0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi Radio Inspiratif.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
2: Nyapo.
3: Kok apa toh?
2: Wah, radio ke saiki iso visual ya, Pak.
3: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
2: Bakal larang gak sih, Mbak?
3: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
2: Tapi pengen ini biar cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
3: Iya apa sih? Kemudian nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu. Di 0811-30-20-906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
1: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Ramesnet edisi Jumat 18 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga di Lamongan, 103,8 FM Pramesara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dinas KP Magetan temukan 4 kasus anak diduga jadi korban grooming di media sosial. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima.
2: Baik, terima kasih. Dinas KP Kabupaten Magetan mendampingi seorang pelajar setingkat SMA yang diduga menjadi korban child grooming melalui media sosial. Anak tersebut diketahui berhenti sekolah setelah baru masuk kelas 10 dan diduga berada dalam pengaruh seseorang yang mengaku sebagai pacarnya di dunia maya. Staf pendamping bidang perempuan dan anak Dinas KP Kabupaten Magetan Alfian mengatakan anak tersebut bahkan sempat menjual motor milik keluarganya dan hendak mentransfer uang hasil penjualan motor kepada orang yang belum pernah ditemuinya. Alfian mengatakan korban berkomunikasi secara intensif dengan orang tersebut hingga sulit lepas dari telepon genggam. Korban juga diduga diminta mengirim foto atau melakukan video call yang kemudian dijadikan alat untuk mengancam dan memeras korban.
3: Dia itu seolah-olah sudah kecanduan berkomunikasi melalui medsos. Jadi dia punya pacar yang mengumpulkan dia gitu. Jadi itu kita bahasannya di grooming. Si anaknya di grooming, dia itu menurut dan itu sama seorang itu ya sama ngerti nak ketemu teleponnya gitu.
2: Menurut Alfian, korban sempat hendak pergi keluar kota untuk menemui orang yang dikenalnya melalui media sosial. Upaya tersebut berhasil dicegah setelah pihak travel menghubungi keluarga korban. Dari pendampingan yang dilakukan Dinas KB bersama pihak kecamatan dan desa juga berupaya membujuk korban agar kembali bersekolah. Alfian menyebut kasus serupa yang dilaporkan kepada pihaknya sepanjang tahun ini mencapai sekitar 4 hingga 5 kasus. Polanya antara korban dibuat nyaman terlebih dahulu melalui komunikasi intensif, kemudian diminta mengirim foto atau video, hingga akhirnya mendapat ancaman dan pemerasan.
3: Memang dia itu ada yang konsultasi ke kita, kalau ada kecemasan, mas malam nanti gak bisa tidur, ada kepikiran, ada konsultasi, ya, kita kan gak ada yang bisa masih anak sekolah ya, ada yang WA-nya terkenal, dia konsultasi, saya gak bisa tidur, saya masih bayang-bayang kepikiran, malam dia tetap dia terima penyiasa, mbak sampai kalau gak ada gitu, masalah sampai itu sebenarnya di HP. Dan sampai kalau jam tidur terus sampai scroll di HP ya semakin parah. Sibukan dengan kegiatan yang lain itu juga lebih kerja. Terus sekarang kalau mau sampai nggak sampai HP, udah nonton film. Nonton sesuatu yang baru. Sekarang scroll di media sosial dan di sini kok yang belum mau.
2: Yang mengingatkan anak dan orang tua agar segera melapor apabila menemukan komunikasi mencurigakan di media sosial sehingga pendampingan dapat dilakukan sebelum korban semakin jauh terjebak. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Lamongan. Hasil panen berharga tinggi. Harga tembakau Jawa di Lamongan tembus Rp52.000 per kilogram di tengah cuaca panas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kabar baik menyelimuti sentra pertanian Kabupaten Lamongan pada puncak musim panen tembakau September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Lamongan, Mugito, menyampaikan pada Rabu 16 September 2026 bahwa harga daun tengah tembakau varietas Jawa berada pada kisaran Rp47.000 hingga Rp57.000 per kilogram, sementara varietas Virginia berada di rentang Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Kendati demikian, tingkat harga tinggi tersebut tetap bergantung pada kualitas serta tingkat kemasakan daun yang dipanen oleh para petani. Total luas tanam tembakau di Lamongan hingga akhir September 2026 tercatat mencapai 9.213 hektar yang tersebar di wilayah selatan seperti Mantup, Sambeng, Ngimbang, Moto, Bluluk, Sugio, Kedungpring, dan Sukorame. Meski harga jual terbilang baik, para petani dihadapkan pada kendala kemarau panas ekstrim dan ketersediaan air yang terbatas, sehingga beberapa tanaman dilaporkan tumbuh kerdil. Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Lamongan terus menyalurkan bantuan sarana produksi, benih bersertifikat, mesin perajang, hand tractor, pembangunan jalan produksi, hingga pembuatan sumur tanah dangkal guna menjamin ketersediaan pasokan air. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Kerjasama parkir berlangganan terakhir. Ngawi berpotensi kehilangan PAD 4,5 miliar rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, berakhirnya perjanjian kerjasama berlangganan membuat pemerintah Kabupaten Ngawi berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 4,5 miliar rupiah pada 2026. Hingga kini pembaruan kerjasama masih dalam pembahasan sehingga program tersebut belum dapat kembali diterapkan. Kepala Dinas Perhubungan Ngawi, Agus Sutopo, menjelaskan kerjasama yang melibatkan Pemkab Ngawi, Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan kepolisian itu berlaku selama 5 tahun dan harus diperbarui. Untuk sementara, pendapatan sektor parkir masih mengandalkan retribusi reguler yang dipungut langsung dari pengguna jasa, terutama kendaraan luar daerah. Hingga saat kini realisasinya mencapai sekitar 300 juta rupiah.
6: Dengan parkir berlangganan, sesuai regulasi kami sedang berproses untuk mendapatkan perjanjian kerjasama PKS antara para pihak, yaitu dari Pak Bupati, kemudian dari Bapenda Provinsi, dan dari kepolisian. Ini kami berupaya untuk mendapatkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mendapatkan ditandatangani PKS itu sehingga parkir berlangganan bisa diterapkan. Namun terlepas dari itu, kita tetap melakukan optimalisasi parkir karena juga parkir yang reguler masih tetap kita optimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
5: Dishub Ngawi juga terus membenahi tata kelola parkir, termasuk melakukan pembinaan terhadap juru parkir. Kedepan pengelolaan juru parkir akan diarahkan berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Dishub agar pelayanan lebih tertib dan optimal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Kebakaran pabrik bata ringan Klaskon Lamongan yang menewaskan 4 pekerja dan 3 pekerja masih menjadi perawatan. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Sherly.
7: Baik, sobat. Jumlah korban meninggal akibat ledakan dan kebakaran di pabrik bata ringan Blaskon di Lamongan bertambah. Total ada 4 pekerja meninggal dan 3 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. 4 korban yang meninggal dunia yakni IS 36 tahun warga Kedungpring, F 20 tahun warga Laren, F 31 tahun warga Turi, serta MSF 25 tahun warga Babat Lamongan yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara untuk 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan kerja yang menewaskan 4 pekerja tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tidak ingin mendahului hasil investigasi dan akan menyampaikan perkembangan terkait kasus yang berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh bu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Xpace Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xpaceradio.com.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpace Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane ngono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi

0: kerja terus hasilnya apik tenan pura pak.
1: Iwis tak delok jios tenan kule.
0: Sok pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo.
3: Let's go. This is your radio.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rasio Media.
5: Inspiratif dan informatif.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kreasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: informatif.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
5: Yo pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B, lan C.
4: Bedane piye wae bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
4: Dan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji, Setra Wirian, Kaipon, Geger, Matiun.
6: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bagus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Rasim Media. Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Karena fitu aihi ma'a ikhtiaril haqqi ta'ala la ma'a ikhtiari nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'malu bi khawatimiha. Niki perhatian apa semacam pepenget saking Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Madawi dawuhaken ngeten, saben-saben enek wong donga. Enek wong donga kok ning jurune donga kuwi dia tidak mau menanggalkan pilihannya. Wagah metenteng duwe keyakinan apa sing dijaluk kuwi yang terbaik. Dia tidak mau mengadakan

lebu di kawau. Wah, jangan digai. Aku sebel perlu suarane. Lebu niku. Neng suwali lenten tiang dungo, tapi dia sama sekali tidak memastikan bahwa itu yang terbaik. Cuma dia punya harapan-harapan terus dungo. Jadi jadinya dia mbuh. Jelas ini tetap penyelenggaraan doa semata-mata hanya untuk penampilan ibadah, tidak untuk memaksa pilihannya dia kepada Allah. Enten tiang dungo sing ngoten niku. Jadi ku tandane wong sing diijabai. Senajan ora wujud peparing. Diijabai senajan ora wujud peparing. Mergo napa? Mergo ngamal niku patokane benjing akhire. Dungo niku sampean bar dungo piye? Bar dungo kok atine mundak tentrem, atine mundak ayem senajan ora dijabai wujude peparing. Iki jenenge dungane pun dijabai. Tapi baru dungo kok malah gelisah, dituruti malah bingung. Ini tu jengi dungo sampean betul kelebu sing di rungokne Allah, betul kelebu dungo sing diridani Allah. Wonten malih sing jeneng ijabah. Jadi kemungkinan ijabah niku mundure peparing ijabah niku karena pancen syarat-syarate kedadiane ijabah. Niku banyak kali Allah dirahasia no. Krono syarat niku dereng dipenuhi, maka ijabahnya pun tidak terpenuhi. Dan waqat takunul ijabatu murattabatan ala surutin la ilma lidda'i biha fatata'akhir. Kadang-kadang sing jeneng ijabah itu oleh Allah Ta'ala diberi beberapa syarat. Kita ijabahi ning syaratnya lek wonge ngene wonge ngene wonge ngene lan wonge gak ngene ya ora tak ijabahi. Niku lak nggih mboten perlu dijawuhke to nggih. Tapi niku dadi ketetapan. Ya delalah kok jenengan pas liya dina menetapi syarat itu. Nah, moro dijabahi. Iki wong iki tak ijabahi anger temenan oleh ndonga sampe lek ndek oleh dhuwit tenan, pancen bener-bener arep kanggo ndonga kaji. Syaratnya piye ya, syaratnya lu mau kaji ya awake sehat, macem-macem gak delalah, pas wae daftaran haji syarat-syarat itu terpenuhi ya delalah karena Allah digawe gampang, orang nek wong milih duit, delalah tawa mobil, mana sih mestinya payudara murah ada dilarang, paling cukup tinggal lu mau haji, lu mau itu banyak syaratnya terpenuhi banyak terlambat, banyak syaratnya yang terpenuhi, termasuk apa toh? Termasuk syaratnya ijabah niku sing kadang-kadang kula jenengan lali nggih niku kebutuhan. Mesti kebutuhan sing mepet. Wong niku lek ben kepepet, pet niku biasane donga sak kecap mandi. Tapi nek sik tingkat kepinginan. Sik kepinginan jenengan pengen niki kok donga alah niki iki salah mesti catet iki kok mboten mawon. Wis kapan-kapan ae ngoten. Tapi ya ditatet ya kapan-kapan ae ngono. Tapi lek pun kepepet tenan niku saestu niku mandi. Mergo napa? Allah Taala ndawakna amman yujibul muttara idza da'a. Ngoten ing surat An-Naml. Iki jenenge pangeran niku sing lek didungani langsung nek ana wong kepepet iso nyembadani apa ta? Sing model kepepet-kepepet panggah menengai kaya patung. Mboten niku pertanyaane Allah. Maknane napa? Apa tah pangeran sing tukang nyembadani wong kepepet nalika nek wong donga marang pangeran kuwi iso nyembadani? Apa tah patung-patung sing mbok musyriki sing mbok sembah-sembah kuwi? Mboten. Maknane napa? Allah itu punya sifat. Sifat apa? Sifat al-mujib. Nyembadani donga. Tapi ini ternyata tengrika al-muttor yang paling mandi ini. Wong kepepet itu agar isi gelem bungok-bungok ngonteng Allah. Ini itu mesti disembadan. Mula saking menikah setengah yang ma'rifat batul arifin dakwahkan idha aradallahu an yastajiba du'a'a abdin razaqahullahu

0: rezakahul ittirar bidu'a. Nek Allah Ta'ala niku ngersake dungane kawula niku disembadani, niku mesti kali Allah Ta'ala kawulane niku diparingi rezeki sing rupa napa? Rezeki ora rupa duit, rezeki tapi rupa kepepet. Diposisikan dulu sampai kepepet, gak ada jalan lain, baru mungkin Allah niku maringi. Ngene enten kadang-kadang ulama kiai niku sing sengaja memposisikan diri memepet-mepetkan diri. Dan itu sudah kok memepet-mepetkan diri enak-enak ngurusi anak bujuk tok nampa santri. Nampa santri jenenge lak terus memepetkan diri to. Jenenge duwe santri kan terus kepepet. Nggih, malah ndongakno santrine ben ilmune manfaat. Malah lek santrine ra duwe duit ya, dhek melok biayai santrine, santrine ra iso mangan dhek sing biayai sing nafkahi santrine padahal santrine akeh. Terus kepepet, terus bungo, terus kan ngoten. Iku jenenge memposisikan diri kepepet terus. Dua-dua yang dibuat juga ini uang. Dua-dua kira-kira terus nyong. Nah, kepepet nah. Bungo nah. Dibawa nah, entah. Kepepet nah. Iku, mengapa apa? Dungane niku mungkin pancen kangge belajar melatih diri untuk menikmati keterpepetan itu. Karena apa? Dengan terpepet seperti itu, berarti posisi kehambaan benar-benar dirasakan. Dan ketika posisi kehambaan itu benar-benar dirasakan, berarti dia punya ta'aluk kepada sifat Allah. Punya ketergantungan hanya kepada Allah, disitulah ada kenikmatan hidup yang sebenarnya. Nanti kadang-kadang pun kaget lah, enten kiai sing nongwekat dua-dua akal di bawah wong ngomong-ngomong tuh ngilu imurite iya aku butuh bangun ini raiso. Padahal itu jadi namang ngelatih murite dan kepepet ngelatih supaya murid-murid ini kudu belajar mepet datang Allah. Nah sing jenenge itiror, sing jenenge kepepet, keterpaksaan, suasana darurat, itu tidak akan benar-benar menjadi kenyataan, tidak akan benar-benar menjadi perilaku nih seorang hamba dari seluruh keadaan. Mboten. Kadang-kadang keterpepetan itu muncul karena memang nalika Allah mengundurkan ijabah ini wau. Diundur sampai seluruh jalan buntu baru kepepet. Nenten jek ngoten niku. Wis sampai wis entek, berhasil entek, janganan entek. Bireng-bireng wis digadekno, apa wis digadekno wis kepepet. Ora bol enek jenengane. Banyak lagi ngoten nggih. Iku nembe sak menungsa. Jenengan mawon. Jenengan dadi pangerane Kendhil mawon ngoten lho nggih. Ya Allah dadi pangeran sampean, jenengan dadi pangerane Kendhil mawon. Selama Kendhil iki jono isine orang kepepet masa sampean iseni. Dan lagi mboten. Nek Kendhile niku pun entek dikeduk wis resik sampai sak intip-intip resik, lak nembe to diseni beras. Ya dipususi lho mboten. Mulane lek selama iki urung resik intipe ya aja kesusu njaluk mandi. Aja kesusu njaluk mandi. Nyatane iki enek sing ditoleh kok, iki enek sing dijaluki tulung liyane ya. Ya kali Allah gizi di pasrah-pasrahnya sih di depan nulung-nulung itu gitu. Dan ini pun kepepet total gak enak jalan keluar betul, baru itu nanti Allah bawa ngijabai ya. Sebagian malih batul arifin dawuh al-muttaru ladhi idha rafa'a ilallah yaitahu lam yara li nafsi amalan. Dan jadi sing jenenge ittirar, jenenge mutar, wong kepepet niku terus pundi to nggih? Sing jenenge wong kepepet iku wong sing nalika ndek ngangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, itu sama sekali dia tidak melihat diri sendiri itu punya apa-apa. Ya senajan sakjane ono ngono. Tapi pas donga niku blas
1: Orang ada potensi-potensi apapun yang ada pada diri sendiri, termasuk potensi memilih, enggak ada.
0: Jadi begini gue mungkin sakit banget. Jenengan kelelep, ngertos kelelep,
1: tenggelam di dalam doa. Nah, ketika tenggelam di dalam doa itu, larut di dalam doa sampai seluruh kemampuan yang ada pada sampean, termasuk kemampuan memilih, itu pun sampean hapus dari kenyataan, karena memang kenyataan yang hakiki yang punya dan bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Menungso ora duwe lan ora iso. Niku sampean masuk tenan. Jenenge tahakkuk alal ubudiyah dan taluk ala rububiyah. Itu jenengan benar-benar menyatakan diri sebagai hamba dan benar-benar menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan suasana itu nanti yang jenengan suasana mutor, jenengan kepepet.
0: Nek dereng sakit ngoten, biasanya ijabah niku sik dereng dumugi. Dereng dumugi.
1: Terus kula panjenengan nak dungo niku sakjane akhirnya kedah munggah, nak sakit dungo niku alat untuk munggah, munggah masuk ke wilayah kesucian, sehingga panjenengan sakit meninggalkan seluruh pengangen-angen, pengarep-arep kemanusiaan panjenengan sing sakjane dipikir itu jadi terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu kotor, terlalu dibanding dengan apa yang dipilihkan Allah itu enggak ada apa-apanya. Jenengan pas tunggu niku benar-benar larut, hilang. Tidak ada sedikit pun yang ada pada diri saya kecuali hanya sifat kehambaan itu, dan seluruh kemampuan, seluruh kebisaan, seluruh pemberian, seluruh wewenang sampai memilih pun yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge mutor. Mula saking menika, seandainya niki enten peringatan malih, perhatian sing kudu diperhatosaken, sebuah catatan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari panjenengan dawaken ngeten, la yusakkikannaka fil wa'di ada mauqul mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sarirotika. Dan upami jenengan donga kali Allah Ta'ala liwat guru, liwat ilham, liwat mukasyafah, liwat nopo, sing akhirnya jenengan dapat semacam jawaban, semacam jawaban janji saking Allah. Niku la yusakkikanna dawuh Syekh Ibnu Athaillah, ojo pisan-pisan dadekno mamang temen ka ing sira, mamang fil wa'di ing dalam janji ni Allah. Apa sing ora dadekno mamang ada muqil maut ora anane tumibane perkara sing dijanjekno. Cara jawane, apa sing wis dijanjekne Allah liwat jawabane dongamu kuwi kok kenyataane ora sida dadi? Ngerti piye? Kenyataane ora sida dadi. Padahal lalu kau pun dungo wes anak sing bisi, mungkin lewat ilham, mungkin lewat mukasyafah ni kau tahu. Jadi biji ya, anu so selasa ngarep tak jabai. Nanti bapa ni enak informasi janji nanti. Nanti tu sampai wa inta ayana zaman tu senajan janji sing dijanjikan Allah ni ku mangsane pun ditentok lah. Mangsane pun ditentok lho. Sok selasa ngarep. Tak ijabahi. Keri-keri selasa ngarep tenan mboten terjadi. Ijabah itu tidak terjadi. Loh, hal kaya ngono niku aja pisan-pisan niku ndadekne sampean ragu-ragu terhadap munculnya ijabah. Ora kok berarti gak sida ijabahe, ampun ngoten. Ijabahe tetep enek. Ini orang sido, kuwi ora soal gak ijabah. Tapi ada pertimbangan lain yang Allah tidak memberitahu pada saya. Loh, kudu yakin mboten. Perlu nene apa to? Kok tegak oleh ragu-ragu. Li alla yakuna dzalika qathan fi basiratika. Supaya Li alayakuna drapun yen ta ora ana apa dalika mengkono-mengkono ragu-ragu kuwi ora ana iku kodhekan dadekno cacat fi basiratika ing dalam peningalati sira. Kados sing diinginani kok. Nek enak wong wis dijanjeni dijamin Allah, dhewe terus neliti, terus curiga terus karo Allah, sementara posisi ya, posisi ning dhewe dadi hamba diperintah ngene-ngene ora gelem lakoni. Nah, ya hal kayak gitu itu, hal yang kayak gitu itu namanya apa? Intimasul basirah, mata hatinya buta. Barang sing wis dijamin diteliti, tapi barang sing diperintah gak dilakoni, niku jenenge bentuke wong sing intimasul basirah. Basirah mata hatinya itu apa? Buta. Nah niki dieling nih, aja pisan-pisan. Mung Allah wis kadung janji kok. Allah ki janji ya tak sembadani. Tapi ternyata napa? Janji itu tidak ada. Walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, Selasa namanya. Tapi kenyataan Selasa kuwi ora dadi. Ngoten niku aja pisan-pisan ragu-ragu supaya napa? Supaya mboten ngantos nyacat tentang napa nyacataken dhateng basirah supados wa ikhmatan linuri sadratika, jangan sampai sikap seperti itu nanti memadamkan cahaya hati panjenengan. Cahaya hati sing serupa iman iku aja sampai padam. Naudzubillah min dzalik. Aja men perkara janjani sesuk tadi dawuh wonten ilham Allah liwat janjine guru mungkin sok-sok kowe hasil dongamu kira-kira sok-sok tenan mboten. Ngapun ragu-ragu, tetap posisi hamba harus dipegangi, posisi Allah bendoro kudu tetap dihormati. Lek sampai mboten salah-salah pake mata hati panjenengan kelilipen dengan keraguan itu, malah lek perlu naudzubillah min dzalik sampean berpaling dari Allah golek Gusti Allah liya sing iso nyembadani. Lha kok tenan iki. Ndonga ngene. Aku mentong-mentong maca kisip tenan wis poso tak lakoni tenan. Jare 40 dina sing tutupan aku kudu pati geni, kudu ngebleng. Aku wis ngebleng tenan. Jare lek wis ngebleng subuh dadi jam 10 kasil. Tadi jauh pulau gak kasih mana ramanti, ya ini ngapusi, mana wes akhirnya terus boleh dukun, dukunnya perewangan bisa, akhirnya tu malah ditutu orang zaman ini betul bakat betul ni zaman diapusi kali, ya sampai aku baru kalau ke Gunung Kawi, wes, akhirnya boleh sugih di Gunung Kawi, wah wes. Salah bisa. Napa Gunung Kawi elek, Gunung Kawi gak elek. Keyakinane sing teko lek Gunung Kawi iso nyugene niku sing salah. Apa salah paham sampean? Wis sing di Gunung Kawi do ngamuk. Lek soal elek-elekan itikad ngoten wong ngobati awak kok yakin lek obate niku sing marasno niku padha karo Gunung Kawi. Apa obate niku elek mboten? Posisi keyakinan panjenengan niku sing elek. Betul lho. Ana donga kok gak mandi. Duduk dongane sajane sing gak mandi niku. Posisine wong sing donga niku lho kadang-kadang ngene niku, mripate pas pucet, pas cahaya imannya sedang suram, bahkan mungkin cahaya iman sedang padam. Niku donga kepal-kepal ya gak disembadani. Malah naudzubillah cara wong nggucak uceng kelangan delek. Nggucak-ngucak penjaluk sing sementara sing sakjane ora patek penting ning sampai kelangan iman. Lah niku lak jenenge napa? Ucak-ucak kelangan delek niku wau. Mula Al-Haqqu Subhanahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin nulayani janji. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana mu'ayyanu zaman tsumma lam yaqa dzalikal mau'ud walayam bagi ayu syakika hudhalik isit kiwa dirobi. Dan barang siapa yang dijanjeni Allah sesuatu senajan mangsane niku pun ditentokne. Upamane enten dawuh ngeten iki contoh-contoh. Contoh janjine Allah sing ditentokne mangsane ngeten. Liwat dawuh Rasulullah ta. Dawuh Rasulullah kan ya janjine Allah kan ya. Man zahada arba'ina yauman. Man zahada arba'ina yauman naba min qalbihi ya nabiul hikmah. Sapa wonge sing iso zuhud 40 dina mesti gawe kanjeng Nabi mesti sangka atine bakal nyumber sumber-sumber hikmah tanpa belajar berarti ngoten. Sumber temenan kuwet ngeblong zuhud 40 dina. Bae bariku tambah butuh lekal itu gak apa-apa. Niku jenenge lak pun ditentokno mangsane tapi ternyata itu gak terjadi. Gitu nggih? Loh. Jangan sekali-kali suasana begitu itu nggih. Semalam yaqul zalikal maut, apa yang dijanjikan itu tidak terjadi? Ya pala yang bali aja sakika udale. Jangan sekali-kali itu membuat dia ragu-ragu di situ kiwak dirobi terhadap kebenaran janji-janji dari Tuhan. Dan kok olah terjadi? Ya sangat mungkin ada syarat-syarat yang kamu sendiri alfa tidak memenuhi. Bukan Allah sing gak nepati janji, tapi kowe sing oleh mundungo syarat ikmang. Oh, dan janjinya esok Allah janjinya esok selasa. Nah, gari-gari pas dina Selasa malah syarat sing di Senin wis ana, syarat sing di Ahad wis ana, pas Selasa malah mbok ilangi. Nah, pas Allah janjeni kuwi sakjane nalika syaratnya wis lengkap. Nalika dina Ahad syaratmu lengkap, mergo itawadhumu wis oleh. Nggih. Tawadhuke wis oleh. Kepepete wis oleh. Leh melepas diri saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, hanya Allah yang mampu. Syarat-syarat kuwi wis terpenuhi. Lubung sok krungu bisik-bisik. Ya, sok Selasa tak kei kowe. Lah kok terus malik jeglek. Wah, mati dur ngaku lho. Ilang tau syaratnya. Ya nek kok dijanjeni kok terus jeglek metu. Mati dur ngaku. Ini terus menghapus syarat, malah gak sido kepepet to. Lan lha nek rumang sa dhewe mandi dongaku apa dungane kekmu. Lan nah niki lho wong kata-kata mboten niku. Dadi niku ujian, janji dari Allah itu sebenarnya ujian untuk seberapa memancarnya keyakinanmu terhadap Allah dan melek mripat batinmu sehingga kamu terus merasa bertata krama di hadapan Allah. Itu dan pusat janji ini kata selengke Gusti Allah mbok singkur mandi itu aku ya padahal Gusti Allah bisa ngawasi terus ya pantas janji itu lalu tidak menjadi penyebabnya kamu lebih dekat kepada Allah tapi justru janji dari Allah itu menyebabkan kamu berpaling dari Allah akhirnya syaratmu enggak terpenuhi. Nah itu lagi jangan sekali-kali ragu dadi lek upamane gagal aja kok apa Gusti Allah sing dicurigai ora. Janjine ora tepat Gusti Allah. Lha piye? Tepadah kudu kawulane sing kalah. Wah, dunga kuwi durung memenuhi syarat berarti aku di ini kok dijanjeni kok. Ya pas pas rada puncak besok bar dijanjeni malah keplorot maneh. Iku tunggu ngono nggih. Lan istighfar sing akeh. Betul nggih. Sangat mungkin wajah juzu an yakuna wuku dalikal wa'di mu'alakon ala asbabin wa surut istakhtar al-haqku subhanahu wa ta'ala bi ilmiha dunal abdi. Karena apa? Sangat mungkin terjadinya apa yang dijanjikan Allah itu masih ada ketergantungan-ketergantungan sebab-sebab yang lain. Betul ya? Ya, selasa tak kei jadi ada terus ya. Nek pas dina Selasa kuwi bojomu pancen butuh tenang.
0: Tapi nek sok dina Selasa bojomu wis ora buta, ya ora tak sembadani. Sakjane tetruse ngono. Tapi wong krana ilhamé lek gawe niku ringkas. Nggih. Mboten ngono. Menehi kudu disembadani. Tapi kok terus wonten niku ora ket ora bakal diparingi, tetep diparingi, cuma mengke bentuke lain. Tunggale ngeten. Nggih contoh sing serodo gampang. Enten wong tua janjani anak le. Sok le cawu iki kowe ranking 1. Ngoten. Sok cawu iku kok ranking 1. Wis to. Tak jak nglencer ning Bali, terus ngetan sampai teko Lombok, sampai teko Bima sisan. Ngoten. Delalah anake iki muwet tenteng. Padahal jane iku ya enek syarat sing diterusno. Nek pas ono sane. Jadi kok enek ngonone gitu lho. Lek pas ono ngonone iki jadi ana terus tapi karo wong tuwa mboten diomongne. Ya soalnya lek diomongne kok ngloko ngene nggih. Ngloko wale anake gak sida temenan. Le, kowe lek dadi juara ranking 1 so cawu iki kowe takjak ning Bima lewat Bali ngelancar ning Bali ning Lombok saka Bima terus mulai. Jadi ana syarat pirang-pirang sing kudu diomongne ning ora diomongne lek sangune enek lek wektune cukup lek abahe pengajiane longgar. Terus sajane enek ngono ning barang. Gori-gori dilalah iki anak kula dhewe jane sing kula ngomongne. Tapi bagaimana hari ini pas acin kenaikan kelas 1 bagi muka kelas loro kalau janji ini nah kok temenan sama wakep sinau sampai membalapkan cane ranking 1 benar dong cawu 1 cawu loro ini saya ranking telulah maksud cawu itu langsung jeret ranking 1 gurunya melok kaget ini yang gila kalau ditagih kujibah wah ini kalau terus ngono syarat sak jane le wong tapi dia butuh ngomong ngret diomong lak ngloro neh ngoten iki wis pokoke ngene ae nah iki lek kowe njaluk liburan iki lho ning diwane ra iso suwe iki kuwi ben kudu abah iki pas wulan iki padhet pengajiane pengajiane ben telune adik sik cilik nek adike engko gak dijak sisan. Gue yang mesak ni lah, nak aduh dijak saiki urung kuat, ngulung aduh lah. Soalnya serotok gede, bareng gue dijak rono bareng-bareng. Tapi kan so liburannya kan panjang, so poso, liburan panjang, poso gue, terus gue sampai tak ternorono, gue bulek, gue bar nganu tak tinggal, sehingga ternorono bulek pas botol, jadi nengkono sak pulang. Nah, gitu dia lah, weh. Itu lah enak komunikasi lah. Saman bagusnya lah apa ya bisa komunikasi kayak bapak lah kan. Lalu ikut tetap kusunudan. Modalnya kawula, modal utama seorang hamba itu harus selalu kusunudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi soal ijabah ini. Lek sampai kusunudannya sudah. Dan lek sampai apa mana terus curiga sampai menponis. Bisalah kira tepat janji berarti jenengan wis mengurangi satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lha wis bahaya banget to. Bahaya sampai terus ala paling-paling bisa lahir iso ngijak bayi paling malah ngoten malahan. Wah, lha niku sampai iman barang coplok sampai ngoten. Dadi nalika ndonga sampai wis ana sriwing-sriwing janji walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Kok sampai gak diijabahi karo Allah artinya tidak jadi kenyataan. Jangan sekali-kali sampai khusyuk dengan Allah. Tetap posisi hamba harus sampai pegang teguh. Kemungkinannya banyak sekali yang kita tidak tahu. Napa? Siji mungkin sikap kula sing berubah. Nomor loro, mungkin ada hikmah lain yang Allah tidak memberitahu. Nomor telu, mungkin waktu dijanjeni kuwi aku salah krungon. Loh, bisa saja terjadi begitu toh, nggih? Bisa saja terjadi begitu. Kan kalam Allah, janji Allah itu kan luas. Akal kula panjenengan nampa informasi kan terbatas. Nah, mungkin karena keterbatasan saya sehingga pengertian saya terhadap janji itu keliru. Pengertian terhadap janji saya itu keliru, sangat mungkin. Istilah kados sing didhawuhke Syekh Abil Abbas wingi wau niku napa?
1: afiah menurut ukurannya menungso, karo afiah menurut ukurannya Gusti Allah mboten sami. Lah afiah menurut ukurannya menungso kan sangat terbatas, dan afiah menurut ukurannya Allah sangat luas. Jauh berbeda antara yang luas dan yang terbatas. Dan mula fa'alal abdi an ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbihi wa yaskunu ilaihi bima wa'adahu bihi wa yatma'innu ilaihi wa la yatashakkaku fi dhalika wa la yatazalzalu iqtiqahuduhu fihi. Seorang hamba itu harus tahu diri, aku iki kawula, aja sampai ngoreksi ngoreksi, aja sampai meneliti meneliti, apa mana sampai mencurigai napa janjine Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu harus yakin, harus anteng, harus sukun, hatinya harus tenang, merasa yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Soal sekarang kenyataan gak terjadi, itu pasti ada hikmah lain yang saya tidak tahu. Wa yatma'innu ilaihi, seorang hamba harus merasa anteng, selalu dekat dengan Allah. Wa la yatashakkaku fi dzalik, jangan sampai hilangnya apa, tidak terjadinya janji itu, tidak terjadinya wa'dun itu membuat dia lalu ragu-ragu, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai akidahnya pun ikut guncang hanya karena donga gak dijabahi, hanya karena mungkin wis dijanjeni ning ora napa terjadi. Iku ampun ngantos. Nah, sinten sing ngeten iki kaadane, pamangkana ala hadzal wasfi fa huwa arifun billah salimul basirah munawwirus sarirah. Siapa yang terus tetap bertahan, nuraninya yakin akan keluasan Allah, hatinya tetap yakin atas hikmah dan kebijaksanaan Allah, walaupun apa yang dijanjikan itu tidak dinyatakan oleh Allah, dia terus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tetap Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang sing ngoten iku jenenge wong sing mata hatinya sehat, hatinya cerah karena mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngoten niku kudu diyakini. Lek sampai mboten, wa illa, kalau tidak terus istiqomah, artinya yakin lek Allah itu Maha Pengasih Penyayang, walaupun sudah apa janjinya itu tidak dijadikan oleh Allah, itu jangan sekali-kali menganggap bahwa janji itu palsu, salah. Yang salah penganggapan jenengan. Nah, nek penganggap salah niku sampean nggih pedoman, niku jenenge sampean atine picek. Hatinya tidak bersinar, gelap gulita, tidak memahami posisi diri sebagai hamba, tidak memahami posisi Allah sebagai tuan dan Tuhan. Niki sedaya kudu dipahami lah, ana wong mukmin ngaku. Ngaku dadi wong mukmin, nuwun sewu niki, donga mesti tak syukuri. Arep napa? Nyemplong. Iku ada nyemplong sawah. Tak syukuran dhisik selametan. Malah khataman Quran, maca dalail. Terus malah gabahe niku diwacakno, dhisik pernorno, agek disebar. Gari-gari bangsa panen panggah dipangan tikus. Niku aja suudzon karo Allah. Soal dipangan tikus iku lah ana hikmah liya sing aku gak ngerti. Tapi soal donga kan perintah sing wis tak lakoni, ya tetep marmawan. Alhamdulillah, wis pira-pira aku kawula ceplek, kawula cilik sing nuwun sewu, cangkeme kotor jibrat iduwe diparengno donga nyebut-nyebut asmane pangeran. Niku pun pira-pira. Betul lho nggih. Nyatane timpak diperintah donga. Berarti lak diundang tadi kemana? Nek yakin ngoten. Yakin terus bertahan. Dan itu jenenge posisi kehambaan terus sampean lampai. Posisi ketuhanan terus panjenengan hormati. Nah, niku kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak ada sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai manusia yang melebihi nikmatnya
0: memposisikan diri sebagai hamba. Nama nate mireng manuk putar. Ugruka. Nggih. Dadi nggih manuk putar iku. Ugruka. Nate kan nggih. Dene pegawean ugruka. Padha mawon kok nggih. Iku pegawean lho. Kok ya terus. Napa? Krikil mara dhewe. Nggih. Jagung mara dhewe. Gitu, banyu mara dhewe. Lek dipikir lagi. Ya lucu to, Ge. Ugruka. Nek ngono kuwi tok lho padahal. Ngono kuwi ya kurungan apik dhewe. Di menungsa niku dikongkan dunga ini apa kan dunga tak udah unia saja kan dunga tak ini kuau jadi pas diomongin karo juragan ini no mano boleh aku gerukot mumpeng sepuluh engkau tak kai beras ketan ini orang sak gegem lumani ngatan dari pas tekan joto tenar tiba-tiba malah orang dikai beras ketan ini orang sak gegem dan apa diganti jagung makanya neneknya pas jagung mah lagi. Jadi janji ni Allah ni, aku mesti tepat. Dini, kenapa? Ketepatan itu lalu berubah. Ketepatan itu lalu berubah. Yang berubah jadi duduk janji ni Allah. Yang berubah adalah syarat yang ditetapkan Allah untuk menjadi sebabnya penepatan janji itu yang berubah. Dan siapa yang berubah? Menungsa. Allah nanti berubah. Yang berubah ni, aku menungsa. Sing Allah ibut nate berubah menungsa nih sing berubah. Nggih kados conto niku wau. Mungkin pas nalika ndonga sampai dijanjeni niku wau, jane pas apik akhlake, apik tata kramane. Tetapi bangsa bar dijanjeni malah ilang tata kramane. Lah, syarat ilang kabeh. Lah to bangsa bar dijanjeni biasane sedina. Lah iku, nyaut manuke nggih. Ngoten niku. Nek ngoten tok mawon wau. Gai por, gai macam-macam pun. Lepas boleh terus ganti gai, berarti juragane orang iso ngegai boten. Mungkin ada hikmah liyo, ada hikmah liyo sih. Boten di tuduh nih. Niki sedoyo perlu dipun pahami, perlu dipun raosaken, perlu dipun yakini. Sing intine napa tau cacane? Mulai saking bab iktimat, sama niling-niling. Mulai saking bab iktimat. Sampai bab tajrid, sampai bab himmah, sampai bab napa? Napa? Tajrid himmah tajrid, sampai bab niki donga niki nggih. Sampai bab sing sak derenge donga diwingi napa? Nggih, tajrid niku nggih. Sampai bab ijtihad sing madhumun nggih. Setua yang ini jadi intinya lah mesti tak jadi. Napa? Sampan jadi kau lo, ya jadi kau lo. Gusti Allah nak jadi bendoro, ben jadi bendoro. Penggawane bendoro, ben diurusi bendoro. Penggawane kau lo, kewajiban lah kau no. No ni kutak jadi. Intinya situ ya. Termasuk bagiannya kau lo dungo, bagiannya kau lo ikhtiar, bagiannya kau lo tandang, bagiannya kau lo duwe cita-cita, bagiannya kau lo ni pun gantung tengah Allah. Ini tu bagiannya kau lo. Bagiannya Allah lho, mutusi, menentukan, ngijabahi. Niku sedua yo, bagiannya Allah. Lek niki masing-masing saged dipahami betul. Tak jadi niku nggih. Posisi kehambaan itu yang penting diperhatikan. Niku napa? Takwa, manut perintah, ngedoi, cegah. Nek ngoten, kula panjenengan saestu-estu dados kawulane Allah sing mulya. Mugi-mugi kalau panjenengan dipun maringi pitulung saking Allah.

0: informatif. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
1: Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
2: 5 4 3 2 1. Sahabat Rasi Media, rumah warga Dusun Congkrong Barat, Desa Taman Kecamatan Grujukan Bondowoso terbakar pada Jumat sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Dua sepeda motor hingga uang hasil panen sekitar 25 juta ikut terdampak dalam kebakaran itu. Kabid Pemadam Kebakaran Damkar pada Satpol PP Bondowoso ini mengatakan rumah milik salah satu warga bernama Budi itu dalam kondisi kosong saat kebakaran terjadi. Pemilik sedang pergi ke sawah. Untuk saat ini belum terdata mengenai penyebab kebakaran itu. Demikian info terkini bersama saya Agus. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Agus ya. Pagi ini di hari Sabtu, tanggalnya 19 September 2026.

Oke, sahabat terasi, selamat pagi. Gimana kabarnya panjenengan semuanya untuk kesempatan pagi kali ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat di hari Sabtu di pagi ini dengan cuaca yang cukup dingin di luar sana, sahabat terasi. Tentunya tetap semangat walaupun ini hari Sabtu seperti biasanya ya. Pagi ini kita tunggu tuh kebersamaan sahabat terasi melalui jalur WhatsApp-nya di 0811 30 20 906 atau di 0351 896 137. Tentunya bisa juga nonton di visualnya di Xspace Radio atau juga di rahasiafam.co.id ya. Insya Allah minggu depan deh nanti kita coba untuk live TikTok ya di sahabat Rasi, jadi bisa nonton di TikToknya Rasi Magetan lagi gitu ya kan. Nah untuk kesempatan pagi kali ini mungkin sahabat Rasi yang ada di Kota Madiun, Ponorogo, Ngawi dan kota-kota lainnya yang bisa pantau radio Rasi Media, kita ucapkan selamat pagi. Tetap semangat ya. Kita tunggu juga informasi-informasi yang ada di sekitar panjenengan untuk hari Sabtu ini. Ada kegiatan apa saja di tempatnya jenengan, kita tunggu ya. Semoga untuk sahabat Rasi yang lagi aktivitas ya tetap semangat. Yang lagi liburan yo wes tetap menikmati liburan bersama keluarga. Kalau gak ada temennya wes tau ya ditemenin sama Gus pagi ini. Ini yang sudah mampir di WhatsApp-nya, selamat pagi. Pagi juga. Saya mau request lagunya Jomblo Happy ya. Salamnya buat penyiarnya, semangat bergicau ya. Ojo lali sarapan dhisik apa ngopi dhisik ben semangat ya, matur suwun. Oke, sama-sama. Ayo lek wayahe olahraga, jalan kaki 30 kilo ben sehat ya. Aku lagi neng sawah, Mbah. Oke. Siap, terima kasih untuk Mas Bayu. Pagi ini ditemen sama Agus ya, bukan Mbak Karso ya. Untuk pagi ini terima kasih, semoga panenannya bagus ya kan, hasilnya maksimal ya, jadi bisa menjadi petani yang milenial begitu ya kan, petani sukses gitu ya. Oke, pagi ini kembali kita hadirkan ya tentunya dengan satu tembang yang sangat luar biasa, permintaan dari Mas Bayu dengan Jomblo Happy.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Resi Media, Sosial dan Informasi.
2: Panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
6: Sahabat Resi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Resi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
8: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
9: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
10: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
9: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
10: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
9: Wah, lengkap sekali ya.
10: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
9: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
10: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
9: Mantap! Ada promo menarik nggak?
10: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
9: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
10: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
9: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
10: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, sahabat Rasi Media, pagi ini sudah ada yang mampir lagi di WhatsApp-nya ya. Ada pagi Mas Agus, sampai sapa pendengar Rasi Media di pagi hari ya. Suaramu selalu punya cara ajaib ya. Membuat kemacetan dan kepenataan pagi hari terasa jauh lebih ringan ya. Keep spiring ya. Selamat bertugas. Ya, oke, boleh. Ada lagi ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat beraktivitas ya dengan penuh semangat ya Mas Agus. Saya request lagunya Prasasti Cinta. Salamnya buat Mas Agus saja, buat pendengar Radio Rasi Media dimanapun berada. Makasih Mbak Cayanti ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah merapat ya untuk kesempatan pagi kali ini. Mas Agus, olahraga jalan kaki yo, wegah. Saya sudah jalan kaki dari lantai 1 lantai 2, Masya Allah. Pagi ini capeknya luar biasa ya. Yang penting untuk pagi ini jenengan semangat, saya pun juga ikutan semangat begitu ya kan. Nah, untuk kesempatan pagi kali ini kita tunggu untuk informasi panjenengan. Silahkan yang mau berbagi langsung lewat teleponnya di 0351896137. Ya, alhamdulillah informasi terupdate ya di Kabupaten Magetan untuk kebakaran hutan di Gunung Lawu. Alhamdulillah sudah mereda. Kemarin juga di Kabupaten Magetan melakukan sholat istighosah ya, supaya hujan segera turun ya di Kabupaten Magetan dengan kemarau panjang ini. Ya, semoga harapannya di Kabupaten Magetan segera hujan ya. Tidak hanya di Magetan, kota-kota panjenengan yang belum diberi hujan, semoga segera terlaksana begitu ya kan. Terlaksana dengan musim hujannya begitu. Sahabat Rasi, pagi ini saya membawa kabar dari Kota Madiun, yaitu lelang kendaraan Dinas Pemkab Madiun tahap 2 mendapat respon cukup tinggi. Sebanyak 104 unit ini kendaraan yang ditawarkan ludes terjual dengan estimasi senilai mencapai 740,26 juta rupiah. Selain ratusan kendaraan dinas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun ini turut melelang satu paket material bekas atau scrap ya. Ini Kabid Akuntansi dan Aset Kabupaten Madiun ini mengatakan bahwasannya pemenang masih memiliki waktu untuk melakukan pelunasan hingga 21 September ya. Antusiasme peserta membuat sejumlah nilai penawaran walaupun harganya limit yang ditetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan juga lelang begitu saudarasi. Tapi antusiasnya untuk beli apa ya namanya motor bekas dinas ini semakin tinggi di Kabupaten Magetan nih, di Madiun ya. Oke, pagi ini kembali kita hadirkan, kita mencari kitab suci dulu ya bareng DJ Jamput ya dengan judulnya ada Kerasakti.

Oke, Sobat Rasi Media, wah pagi ini matahari sudah mulai muncul ya. Mas request lagunya Lolita Capedia Loga set DJ Seto Rawon Gang ya. Oke. Ngene iki Mbah Karso ning dile semedi apa gimana Mbah Karso pergi ke sawah kalau pagi gitu ya kan. Oke, pagi ini kembali ada beberapa informasi yang sudah kita siapkan Sobat Rasi. Nanti kita juga akan update informasi lalu lintas di seputaran Sarangan Kabupaten Magetan yang tentunya pagi ini nanti juga siap kita hadirkan di Cakrawala Pagi ya. Nah, ini kemarin juga terjadi kebakaran hutan di Gunung Pringgitan, Desa Kambeng, Kecamatan Selahung, Ponorogo, Sobat Rasi. Ini belum sepenuhnya mereda. Memasuki hari ketiga kemarin di hari Rabu, Sobat Rasi, kepulan asap masih terlihat membumbung dari kawasan itu ya. Pemutakhiran data BPBD Ponorogo mencatat sedikitnya 17,5 hektar kawasan hutan terdampak kebakaran. Api bahkan sempat merambat ke hingga berjarak sekitar 10 meter dari permukiman warga. Kalaksa BPBD Ponorogo ini mengatakan kebakaran mulai terdeteksi sekitar pukul 10 pada Senin kemarin, Sobat Rasi. Dalam perkembangan api ini meluas mendekati rumah penduduk. Ya, kemarin juga kita diberitakan di webnya Rasi Media bahwasannya kebakarannya memang cukup besar, Sobat Rasi, dan diimbau untuk masyarakat untuk tidak lagi membakar lahan, ya, membuka lahan dengan cara dibakar. Dan pagi ini Sobat Rasi kita coba dulu untuk update informasi lalu lintas ya di dan juga cuaca ataupun situasi di seputaran Telaga Sarangan Sobat Rasi. Pagi ini mungkin Sobat Rasi yang mau pergi ke sana ya, mau menikmati liburan bersama keluarga, boleh-boleh nih ya. Dilihat dulu seperti apa di Sarangan untuk pagi ini Sobat Rasi ya. Ini mana sih? Kok gak bisa kebuka? Bentar. Sarangan sebentar. Oh, ini kita di Pasar Sayur Pelausan dulu ya, Sobat Rasi. Pagi ini kita sudah memantau di seputaran yaitu depan Pasar Pelausan, Sobat Rasi. Terpantau pagi ini cukup ramai sekali untuk kendaraannya ya, didominasi kendaraan roda 4 menuju arah Telaga Sarangan dan juga banyak kendaraan yang tentunya pergi ke pasar karena cukup ramai sekali. Bisa dilihat di visualnya bahwasannya pagi ini banyak kendaraan yang berseliweran ya kan, tidak tertata dengan rapi begitu ya. Ini ada yang sign-nya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Wah, ini pasti mama nih kayaknya. Jadi hati-hati di jalan ya, Sobat Rasi, tetap patuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Monggo.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
3: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
3: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
3: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
4: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: News. Sahabat Rahasi Media, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Kayan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur, menewaskan warga Tanjung Anom Nganjuk yang sedang dalam perjalanan pulang. Korban meninggal dunia setelah sepeda motor Honda Vario dikendarainya tertabrak truk misterius yang diduga mengambil jalur terlalu kanan dan mendahului kendaraan lain. Sopir truk terduga melarikan diri usai kecelakaan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi dan memburu pengemudi truk yang meninggal di lokasi kejadian.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rafi Media.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki, pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer, sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: inspiratif dan informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.